0: Andi Afandi adalah Repro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Campelong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler.
3: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
4: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
2: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
5: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
6: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
5: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
6: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
5: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
7: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
7: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
8: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
9: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
8: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
10: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah peternakan sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
11: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
8: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Lende.
12: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
13: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
12: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
16: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan

0: peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama, di antaranya ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
1: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
0: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
2: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
3: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
0: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai

0: salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Dari Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti warta berita Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Rio Pagi di informasi dan musik pagi hari ini hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: RRI Pro 1.
4: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
6: Selamat pagi pendengar, pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda mengikuti informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Yudhistira. Silakan, Yudhistira.
7: Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan akan terjadi kekaburan udara hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir berdasarkan pantauan radar citra radar cuaca. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru. Sementara untuk malam hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Sementara untuk dini hari, wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kampar masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hari ini terdapat peringatan dini, yaitu masyarakat dihimbau untuk tetap waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 100%, di mana angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau adanya 193 titik. 27 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Pelalawan 4 titik, Kepulauan Meranti 3 titik, Rokan Hilir 2 titik, Siak 3 titik, Indragiri Hulu 2 titik, Indragiri Hilir 2 titik, Kota Dumai 9 titik, dan Kota Pekanbaru 2 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, terima kasih Yudhistira untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Satu lagu dari Shawn Mendes untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Ya, masih di rangkaian Riau Pagi di Informasi dan Musik Pendengar. Hubungan persaudaraan serumpun Melayu antara Indonesia dan Malaysia kembali diperkuat melalui kunjungan lawatan adat dan budaya Persatuan Ketua-Ketua Kampung Sidang Negeri Melaka ke Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Jumat ya 31 Juli 2026. Dan pendengar, kunjungan tersebut yang berlangsung di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti Asmar bersama dengan jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi disampaikan juga dalam sambutannya ya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung Sidang Negeri Melaka yang dipimpin oleh Encik Sari bin Abu. Beliau juga menegaskan bahwa hubungan antara Melaka dan masyarakat pesisir Riau sudah terjalin sejak lama melalui sejarah dan juga budaya Melayu yang sama. Dan menurutnya Selat Melaka bukanlah batas pemisah, melainkan jembatan yang menghubungkan masyarakat serumpun. Bupati Asmar juga mengapresiasi pelaksanaan program ziarah adat dan budaya yang dinilai menjadi ruang untuk mempererat ukhuwah sekaligus memperkuat hubungan masyarakat serumpun yang diwariskan oleh para leluhur. Ia juga memberikan penghargaan atas kegiatan sosial yang dilakukan rombongan Melaka, diantaranya penyaluran bantuan kepada kaum duafa, mualaf dan juga anak-anak pesantren. Lebih lanjut, Asmar memperkenalkan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah yang masih menjaga kekayaan adat istiadat, seni budaya dan tradisi Melayu. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini kembali saya ucapkan selamat pagi dan selamat menikmati waktu weekend Anda pendengar ya. Semoga pagi hari yang cerah ini ya, secara semangat Anda juga pastinya dalam mengawali hari, mengawali aktivitas Anda pendengar. Nanti saya masih akan kembali menyapa Anda masih di Riau Pagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat di rangkaian informasi dan musik, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali saya sapa Anda semua, selamat pagi ya, dan selamat mengawali aktivitas Anda di hari Sabtu pagi, di bulan yang baru, semangat yang baru pendengar ya. Dan untuk Anda mungkin yang pagi hari ini sedang mobile ya, jangan lupa untuk tetap selalu berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan Anda. Pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku ya, biar berkendaranya aman, nyaman, dan selamat sampai tempat tujuan ya. Mungkin sudah merencanakan akan menghabiskan hari Sabtu bersama keluarga, entah itu mungkin pergi ke pusat perbelanjaan ataupun juga mungkin menikmati wisata alam yang ada di Kota Pekanbaru ataupun juga di sekitar Provinsi Riau-nya ya. Anda dapat menikmati momen tersebut pendengar ya, dengan penuh sukacita bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, untuk Anda semua ada satu lagu dari Yovie and Nuno dengan Sejuta Cinta di pagi hari ini.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

RRI Pekanbaru kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu buah lagu dari Tompi featuring Ras Muhammad dengan Tentang Kamu untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah ya. Jadi konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan hunian layak perlu didukung dengan infrastruktur digital yang memadai. Dan menurutnya rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan juga akses jalan ya. Jadi menurut beliau, kawasan hunian baru menjadi kesempatan untuk dapat membangun ekosistem digital sejak awal, dan jaringan internet memadai memungkinkan warga untuk dapat mengakses pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan juga peluang ekonomi digital. Dan beliau juga menegaskan bahwa Komdigi terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi untuk dapat mendukung pembangunan perumahan. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan hunian selaras dengan penguatan infrastruktur digital nasional. Jadi saat ini cakupan layanan 4G di kawasan pemukiman Indonesia mencapai sekitar 97,45% dan pemerintah juga terus memperluas akses fixed broadband sebagai fondasi transformasi digital nasional. Dan disampaikan juga bahwa konektivitas digital dapat membuka berbagai peluang bagi masyarakat penghuni kawasan baru ya. Internet memungkinkan warga untuk bekerja jarak jauh, mengembangkan UMKM, dan memanfaatkan layanan kesehatan digital. Program 3 juta rumah merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan akad massal akan dilakukan serentak di 165 titik pada 372 kabupaten dan kota. Kegiatan tersebut berlangsung di 36 provinsi sebagai bagian dari pelaksanaan program 3 juta rumah, dan pemerintah menargetkan pembangunan hunian berjalan beriringan dengan penguatan konektivitas digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Pendengar, rumah bukan sekedar bangunan yang memiliki dinding dan atap, tapi rumah adalah tempat seseorang untuk bisa tumbuh, belajar, dan juga membangun keluarga sampai dengan merencanakan masa depan. Karena itu, memiliki rumah yang layak huni masih menjadi impian banyak masyarakat Indonesia. Jadi pendengar, pemerintah saat ini menggulirkan program 3 juta rumah, sebuah program nasional yang bertujuan untuk dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan program ini diharapkan mampu mengurangi angka backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap hunian yang aman, sehat, dan juga terjangkau. Namun demikian, di tengah semangat membangun tersebut, ya pendengar, tentu muncul berbagai pertanyaan. Bagaimana mekanisme memperoleh rumah melalui program ini, ataupun juga siapa saja yang menjadi sasaran, dan juga bagaimana kualitas bangunannya. Apakah masyarakat daerah termasuk di Provinsi Riau memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat program tersebut? Ya, nanti berdasarkan berbagai data nasional, pendengar, kebutuhan rumah di Indonesia itu masih cukup tinggi. Jadi pertumbuhan jumlah penduduk, ya, terus juga urbanisasi dan meningkatnya kebutuhan keluarga baru menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan hunian. Nah, program 3 juta rumah itu hadir sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyediaan rumah melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, kemudian juga perbankan, sampai dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, pendengar, ya. Jadi memang untuk program ini, ya, punya dampak yang cukup besar, ya, baik itu dari sisi ekonomi karena memang melibatkan banyak sektor, mulai dari industri bahan bangunan, tenaga kerja, konstruksi, jasa keuangan, sampai dengan pertumbuhan kawasan baru. Di sisi lainnya juga masyarakat tentunya berharap rumah yang diperoleh, ya, benar-benar layak ditempati, ya, terus juga memiliki lingkungan yang nyaman serta memberikan nilai investasi bagi keluarga di masa yang akan datang. Bahkan mungkin dengan konektivitas digital, ya, yang juga sudah disiapkan oleh Komdigi, pendengar, dari ini merata, ya, dan akan ada akan massal yang dilakukan serentak di 165 titik pada 372 kabupaten dan kota. Jadi mungkin untuk Anda yang ingin tahu updatean informasi ke depannya, Anda bisa cek secara berkala juga, pendengar, melalui laman rri.co.id. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini, ya, masih di rangkaian Rio Pagi, saya kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu untuk Anda semua.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Ah, aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebersamaan kita di rangkaian Rio Pagi di musik dan informasi masih akan terus berlanjut ya, nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan sekali lagi selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat menikmati waktu weekend Anda, berkumpul dan bersukacita bersama keluarga tercinta di hari ini pendengar.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang matahari pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Dan waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Dengan beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan bendera merah putih dikibarkan setengah tiang di sepanjang jalan di depan rumah warga menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, hasilnya ditemukan bahwa deretan bendera merah putih yang dikibarkan setengah tiang tersebut terjadi di Jalan Sukarame, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tepatnya di Desa Sukamenak, dan dikutip dari bandung.kompas.com, Ketua Panitia HUT RI setempat, Tajid Mutakin, meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Beliau mengatakan video tersebut direkam ketika pemasangan bendera dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia belum selesai. Warga masih menunggu lampu penerangan jalan dan juga hiasan yang akan dipasang di tiang bambu. Sementara itu, Kepala Polsek Sukarame Polres Tasikmalaya, Ibtu Indra Firmansyah, yang telah mengecek langsung ke lokasi di video, menyebutkan bahwa pengibaran bendera setengah tiang tersebut tidak dilakukan secara sengaja. Bendera itu masih dalam proses pengerjaan pada saat direkam dan diviralkan. Demikian cek fakta.

pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Riau Pagi.

Dengan satu lagu dari Samson dengan Tak Ada Tempat Seperti di Surga. Ya, untuk kalian semua di kesempatan pagi hari ini pendengar, dan lagu ini sudah dirilis ya sejak tahun 2009 lalu. Pendengar, kembali saya informasikan mengenai info cuaca pada hari ini ya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sejumlah wilayah di Provinsi Riau lainnya ya. Jadi BMKG Pekanbaru memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur Kota Pekanbaru dan sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 ya. Dan ini sudah saya buktikan. Karena tadi waktu pagi ya perjalanan ke Studio Pro 1 RRI Pekanbaru itu cuacanya sudah mulai gerimis ya, tapi hanya di sebagian perjalanan ya menuju ke RRI Pekanbaru. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Yasir menjelaskan pada pagi hari cuaca di Riau didominasi udara kabur hingga cerah berawan. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan juga Indragiri Hilir. Sementara memasuki siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan juga Kota Pekanbaru. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan hingga sedang masih akan berpotensi mengguyur Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Sementara pada dini hari, cuaca diperkirakan didominasi udara kabur hingga berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi, serta Kampar. Dan BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, serta Kota Pekanbaru. Jadi untuk Anda mungkin yang berencana ingin melakukan kegiatan di luar rumah ya, tetap waspada dan pastinya juga selalu berhati-hati. Baik, benar, kebersamaan kita di rangkaian informasi dan musik masih akan terus berlanjut hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Co.id, harga Pertamax RON 92 turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026 setelah penyesuaian berkala. Jadi penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, sementara Pertamina Dex dan juga Dex Light itu harganya tetap ya. Jadi PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mengikuti ketentuan dari pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 5% dan wilayah tersebut mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non-subsidi terbaru. Jadi pada Sabtu 1 Agustus 2026, Pertamina Patraniaga melaporkan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara berkala. Perusahaan menyatakan langkah tersebut juga mendukung terjaganya ketersediaan pasokan BBM nasional bagi masyarakat. VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, menjelaskan bahwa penyesuaian harga mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Penyesuaian turut mengacu rata-rata harga minyak dunia dan perkembangan nilai tukar rupiah selama periode evaluasi. Jadi harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Pada penyesuaian terbaru, Pertamax Green 95 juga turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liternya ya. Dan Pertamina Dex tetap dipasarkan seharga Rp21.150 per liter pada periode penyesuaian kali ini. Dex Light juga tidak mengalami perubahan dengan harga tetap Rp19.700 per liternya, pendengar. Dan Kitty juga mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan berbagai promo melalui aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM non-subsidi. Program tersebut mencakup cashback, harga lebih hemat, serta bonus loyalty point melalui metode pembayaran tertentu, pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Tolong dong, di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
2: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, pemerintah Provinsi Riau terus memperluas upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui layanan yang lebih inklusif ya. Jadi salah satu fokus pada tahun 2026 itu adalah memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM disabilitas agar memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan daya saing di era digital. Melalui UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM di Sperindakop UKM Riau, berbagai layanan diberikan kepada pelaku usaha. Selain pendampingan legalitas usaha ya seperti nomor induk berusaha, sertifikasi halal, hak kekayaan intelektual, BPOM dan perizinan lainnya, pemerintah juga menghadirkan pelatihan pemasaran digital bagi UMKM disabilitas. Kepala Seksi UPT PLUT KUMKM di Sperindakop Riau, Hasbullah, mengatakan bahwa pelayanan kepada UMKM itu harus terus berinovasi agar mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Dan menurutnya pendampingan tidak hanya dilakukan di kantor, tetapi juga melalui program yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Perhatian terhadap UMKM disabilitas menjadi salah satu program prioritas tahun ini. Bersama salah satu perusahaan BUMN, PLUT KUMKM telah melaksanakan pelatihan sejak Januari lalu yang difokuskan pada pemanfaatan media sosial, khususnya TikTok, sebagai sarana promosi dan pembangunan personal branding produk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
4: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
4: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
3: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
4: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
4: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
3: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
4: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
3: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
4: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

musik di Rio Pagi. Saya cukupkan dulu sampai di sini dan nanti saya akan kembali menyapa Anda pendengar di rangkaian Riau Siang di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastinya saya masih menghadirkan beragam lagu pilihan dan informasi lainnya untuk menemani waktu weekend Anda bersama keluarga. Mungkin untuk Anda yang sedang bersantai di rumah ataupun justru mungkin untuk Anda yang hari ini masih harus menjalankan aktivitas Anda. Tetap semangat dan tetap selalu jaga kesehatan Anda, pendengar. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kan baru kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kesetaraan gender masih menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat. Walaupun ya kemajuan telah banyak dicapai, tapi ya ketidakadilan berbasis gender itu masih terjadi di berbagai aspek kehidupan. Mulai dari lingkup rumah tangga sampai dengan dunia kerja, dan kondisi ini bukan hanya merugikan perempuan ya, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Setiap individu memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya kesetaraan gender, dan upaya ini tidak semata-mata tentang memperjuangkan hak perempuan, melainkan juga memastikan lingkungan yang adil bagi semua gender. Dan perubahan itu bisa dimulai dari hal yang sederhana ya, seperti mengubah pola pikir yang kaku hingga mendukung kebijakan yang inklusif. Setiap langkah sekecil apapun berpotensi memberi dampak besar bagi masa depan yang lebih setara. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak Anda membahas mengenai strategi efektif untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih inklusif di masyarakat pendengar. Namun kita kembali ke satu buah lagu terlebih dahulu, Dua Lipa dengan Don't Start Now.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Bun, 3 hari buka kedai, pembelinya masih dihitung jari.
5: Sabar, Ayah. Pelanggan itu kayak kupu-kupu. Jangan terlalu dikejar. Mending kita rawat taman kita. Nanti juga kupu-kupunya datang sendiri.
4: Ayah harus gimana lagi, Bun?
5: Kita bikin makanan yang enak. Terus pelayanan kita ya juga harus tulus dan ramah. Nanti kalau pelanggan berdatangan, mereka akan cerita tuh ke kawan-kawannya yang lain.
4: Duh, Bunda memang cerdas ya. Kayaknya emang lebih baik memperindah tamannya ya, Bun, ketimbang mengejar kupu-kupunya.
6: Nasinya 2 bungkus ya, Da. Yang satunya pakai rendang, yang satunya pakai tujuh.

Mendingan ada satu lagu dari Rizky Febian dengan Cuek ya, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Pendengar, dalam kesetaraan gender ya, ada tantangan stereotip tentang peran gender dalam keluarga dan juga masyarakat. Jadi stereotip gender yang mengakar kuat dalam keluarga dan masyarakat itu seringkali membatasi potensi individu ya. Jadi muncul anggapan bahwa perempuan itu harus mengurus rumah tangga sementara yang laki-laki bertugas mencari nafkah, sudah menciptakan ketimpangan dalam pembagian peran. Jadi situasi seperti ini tidak hanya membebani perempuan dengan tanggung jawab ganda, tetapi juga menyulitkan laki-laki untuk terlibat lebih dalam ranah domestik. Perubahan pola pikir memerlukan edukasi sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah, agar anak-anak tumbuh dengan pemahaman bahwa semua gender memiliki hak dan juga kesempatan yang sama. Selain itu, media juga punya peranan penting dalam memperkuat ataupun juga melawan stereotip gender. Tayangan yang menampilkan perempuan sebagai sosok lemah atau laki-laki yang tidak boleh mengekspresikan emosi itu hanya akan memperdalam ketidaksetaraan. Tapi sebaliknya, konten yang menampilkan keberagaman peran gender seperti ayah yang aktif mengasuh anak ataupun juga perempuan yang sukses meniti karir di segala bidang itu bisa membantu mematahkan stigma yang ada, pendengar.

0: Di sebuah rumah sederhana, ada tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang saling menguatkan, dan tentang sebuah harapan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mendengar, saling menjaga, dan saling mendukung di setiap keadaan. Melalui kebijakan perlindungan sosial, negara hadir untuk membantu keluarga Indonesia agar tetap tangguh menghadapi tantangan hidup, dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga. Karena ketika keluarga terlindungi, anak-anak tumbuh percaya diri. Orang tua berdaya, dan masa depan bangsa pun terjaga. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita perkuat rumah kita. Karena keluarga yang kuat adalah pondasi Indonesia yang hebat.
1: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun, hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Pendengar, hak cuti ayah atau paternity leave itu masih sering terabaikan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Padahal cuti ini akan memberi kesempatan bagi ayah untuk bisa terlibat langsung dalam pengasuhan anak sejak dini. Jadi dengan mengambil paternity leave, berarti ayah juga ikut mendukung pasangan serta membantu menyeimbangkan peran pengasuhan antara ibu dan ayah. Jadi langkah ini bisa mengurangi beban mental maupun fisik yang mungkin sering dipikul oleh seorang ibu baru, ya. Jadi selain memberi manfaat bagi keluarga, paternity leave juga berpotensi mendorong perubahan budaya di lingkungan kerja. Dan semakin banyak ayah yang memanfaatkan hak ini, otomatis semakin besar juga peluang perusahaan memandangnya sebagai hal wajar yang bisa diberikan juga untuk laki-laki pendengar. Jadi dalam pengurusan anak juga, ya, bagi tanggung jawab perawatan secara adil. Nah, pembagian tanggung jawab perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga secara adil antara pasangan ya merupakan langkah penting untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender. Karena selama ini beban merawat anak, orang tua lanjut usia dan mengurus pekerjaan domestik itu masih banyak dipikul oleh perempuan, sehingga seringkali membatasi partisipasi mereka di dunia kerja maupun di ruang publik pendengar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Mendengar, mendorong kesetaraan gender bukan tanggung jawab satu kelompok saja, melainkan tugas bersama yang memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak. Jadi perubahan bisa dimulai dari pola pikir individu sampai kebijakan inklusif di tingkat nasional, ya. Jadi setiap langkah yang dilakukan akan membawa kontribusi nyata bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil. Kesetaraan gender juga bukan semata isu perempuan, melainkan upaya membangun dunia tempat setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa terus berkembang. Mendengar kebersamaan kita di rangkaian Riau Siang, saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti akan ada rekan saya Pran yang akan melanjutkan kebersamaan di Riau Siang hingga Riau Sore jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Saya Dini Oktarini pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan.

0: 41. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pitch Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal.

0: ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. Dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro 2 Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, karena memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau komposisi tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetensi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus berlangsung itu posisi rankingnya dan yang terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket prestasi secara overall apa namanya manajemen organisasi yang baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala.

beberapa siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda di siang hari ini, melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Siang. Ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan untuk Anda dalam Riau Siang hari ini. Dan untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudi ya, Pak?
4: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
5: Woi, mikir kalau bawa motor. Bahaya tahu.
6: Bapak kurang senang. Sini turun.
5: Ayo, sini kalau berani.
4: Sudah pak. Maaf mas, maafkan juga salah kawan saya.
6: Yaiyalah, lain kali jangan gitu ya.
3: Kenapa pula bapak minta maaf? Dulu bapak nggak kayak gini.
4: Sudahlah pak, kita ini sudah tua, sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
7: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomaynya.
4: Yuk kita jalan pak ke kantornya Pak Rudi.
8: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.
9: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini kami akan hadirkan ragam program informasi dan musik, dan kali ini informasi dari nasional yang kami hadirkan dari laman rri.co.id, di mana kawasan Monumen Nasional ditutup untuk kunjungan wisata pada hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026, dan penutupan dilakukan karena penyelenggaraan kegiatan zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi tersebut disampaikan pengelola Monas melalui akun media sosial resminya @monumen.nasional. Monas akan kembali dibuka untuk kunjungan masyarakat pada Minggu 2 Agustus 2026. Dan juga berdasarkan informasi, area kegiatan dibuka mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan peserta dapat memasuki kawasan melalui pintu utara dan juga pintu selatan Monas. Panitia juga telah menyiapkan panggung utama, sistem suara, pos kesehatan, dan juga pos keamanan bagi peserta, dan pusat informasi, transportasi, serta mobilisasi peserta dari berbagai daerah juga terus dimatangkan. Dan juga dikatakan panitia menghimbau peserta membawa perlengkapan ibadah dan kebutuhan pribadi secukupnya selama kegiatan berlangsung. Selain itu, peserta juga diminta mengikuti pemeriksaan keamanan serta arahan petugas di lapangan. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Riau Siang, ragam informasi, program dan musik masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda suruhan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan masuk pada pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami masih akan menghadirkan informasi kali ini masih dari laman rri.co.id di mana Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot memastikan pasokan bahan bakar minyak tetap lancar sambil meninjau penerapan B50 di tingkat konsumen. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung implementasi B50 sekaligus mendengar pengalaman masyarakat menggunakan bahan bakar tersebut. Dan kunjungan itu berlangsung di SPBU Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Jumat 31 Juli. Dan selain memeriksa ketersediaan pasokan BBM, Yuliot juga berdialog langsung dengan pengguna kendaraan yang telah memakai B50. Salah satu pengendara mengatakan pengemudi pick up pengangkut ikan asin mengaku tidak mengalami kendala setelah menggunakan B50 untuk kendaraannya dan ia tetap menjalankan aktivitas mengangkut muatan seperti biasa tanpa merasakan gangguan pada kondisi mesin. Dan juga dikatakan pengemudi lainnya, Herwin, yang telah 8 tahun menjadi pengemudi angkutan umum rute Medan menuju Sipahutar dengan Mitsubishi L300 miliknya yang menempuh perjalanan sekitar 6 jam setiap hari menggunakan bahan bakar biosolar. Dan juga kebutuhan bahan bakar untuk perjalanan tersebut mencapai sekitar Rp450.000 setiap hari dalam melayani penumpang pada rute Medan Sipahutar. Dan pengalamannya menjadi salah satu masukan pemerintah dalam memantau pelaksanaan B50 di lapangan. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebatang dulu,
4: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
3: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
4: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
3: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
6: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
7: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
6: Ambisensus? Apa tuh?
7: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Masih informasi dari laman rri.co.id, pendengar, di mana Polres Dumai memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan tindak pidana narkotika jaringan internasional di Mapolres Dumai. Pengungkapan jaringan internasional tersebut diperkirakan menyelamatkan lebih dari 155 ribu jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Kapolres Dumai AKBP Fatih Dedi Setiawan menegaskan pemusnahan barang bukti menjadi bagian komitmen memutus peredaran narkotika, dan barang bukti tersebut terdiri dari 30,80 kg sabu, 30,80 kg ganja, 59 butir ekstasi, dan 215 gram ganja sintesis. Kegiatan pemusnahan dipimpin langsung Kapolres Dumai dan dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Hadir pula Kepala Bea Cukai Dumai, Kejaksaan Negeri Dumai, Pengadilan Negeri Dumai, serta BNN Kota Dumai. Pemusnahan dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh tamu undangan dan instansi terkait. Belasan tersangka turut dihadirkan dengan pengawalan ketat untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti tersebut. Keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan hasil sinergi Polri bersama Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, dan juga BNN. Kolaborasi ini harus diperkuat guna menekan peredaran narkotika di wilayah pesisir Dumai. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro1 RRI Pekanbaru.

Pendengar, sebelum kita jeda sejenak untuk menyambut berkumandangnya azan zuhur, kami mengajak Anda untuk menikmati suasana akhir pekan ya dengan hati yang lebih tenang, di mana akhir pekan ini sering menjadi waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau menyelesaikan berbagai aktivitas yang mungkin tertunda kemarin. Namun di tengah kesibukan itu, jangan sampai kita melewatkan yang namanya kesempatan untuk memenuhi panggilan azan. Dan juga azan ini bukan sekedar penanda waktu sholat, tetapi juga pengingat agar kita berhenti sejenak dari yang namanya urusan dunia dan juga menguatkan kembali hubungan dengan Sang Pencipta. Meluangkan beberapa menit untuk berwudu, kemudian menunaikan sholat tepat waktu, kemudian berdoa dengan khusyuk, itu bisa

0: bagi yang tengah menghadapi berbagai persoalan. Mudah-mudahan dibukakan jalan keluar yang terbaik. Dan juga yang jelas semuanya selesai permasalahan yang dihadapi. Baik pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, karena ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan segera kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Kita dengarkan bersama.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Gali lagi logi.
5: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Ih,
6: amit.
5: Eh, getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit.
7: Huh?
5: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
6: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
8: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali untuk Anda yang mungkin siang hari ini masih tetap beraktivitas setelah melaksanakan sholat zuhur. Dan juga tetap berhati-hati untuk Anda yang masih dalam perjalanan, mungkin menuju ke suatu tempat. Atur kecepatan kendaraan, atur jaga jarak iring dengan kendaraan lain, serta patuhi aturan lalu lintas yang ada. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar, karena nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Riau Siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
6: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
7: Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

Selamat siang pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Riau hari ini resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih, presisi ke-17 daerah di wilayah terpencil, tertinggal, dan tertular. Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali memperkuat layanan kesehatan spesialis telinga, hidung, tenggorokan melalui kegiatan transfer ilmu operasi timpanomastoidektomi bersama Rumah Sakit THT KL Proklamasi Jakarta. Warta Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Arokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama pendengar, Polda Riau hari ini resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih presisi ke 17 daerah di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan pagi tadi resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih presisi Polda Riau tahun 2026 dalam apel kesiapan yang digelar di Mapolda Riau. Program yang menjadi implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir hingga titik terluar itu akan menjangkau 17 desa di wilayah di Provinsi Riau, yakni wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar sebagai upaya memperkuat persatuan menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Dengan semangat turun ke lapangan, temui masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, pahami kebutuhannya, dan hadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi di setiap wilayah. Bangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, nelayan, dan seluruh elemen, baik itu TNI, pemerintah daerah, dan seluruh komponen yang ada di wilayah masing-masing.
1: Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombes Ino Haryanto mengatakan seluruh aspek operasional telah dipersiapkan agar pelaksanaan ekspedisi Merah Putih presisi Polda Riau berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Kegiatan akan berlangsung secara bertahap hingga 17 Agustus 2026.
3: Kegiatan yang kami lakukan adalah pemberian bendera Merah Putih. Bendera Merah Putih ini nanti akan dipasang di masing-masing kediaman yang menyatakan bahwa saudara-saudara kita yang ada di daerah terluar dan terdepan ini bergembira menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Adapun kegiatan utama yang menjadi identitas ekspedisi Merah Putih presisi, yakni penanaman pohon dan mangrove, pembagian bendera Merah Putih, penyerahan bantuan mesin ketinting, penyerahan sepeda motor bagi polsek terluar, dialog bersama masyarakat, pembagian bantuan sosial, serta makan bersama sebagai sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya pendengar, Sempena Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali memperkuat layanan kesehatan spesialis telinga, hidung, tenggorok melalui kegiatan transfer ilmu operasi timpanomastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
4: Sempena Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menggelar kegiatan transfer ilmu operasi timpanomastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta Sabtu pagi. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan 20 pasien operasi telinga dan 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta yang turut mendukung pelaksanaan tersebut. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prasiningsih mengatakan, kerjasama dengan Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta telah dilakukan secara rutin sejak tahun 2016. Yusi menjelaskan operasi timpanomastoidektomi yang digelar tahun ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-69 Provinsi Riau. Dan pasien yang mengikuti operasi berasal dari berbagai daerah di Riau, di antaranya Kuantan Sengingi, Pelalawan, Tandun, dan Pekanbaru. Bahkan dalam pelaksanaan operasi ini terdapat pasien anak yang sebelumnya telah menjalani operasi telinga kiri dan kini kembali menjalani operasi pada telinga kanan.
5: Dan nanti di bulan Oktober akan dilakukan Mega Bakti Kesehatan. Mega Bakti Kesehatan THTKL. Jadi semua untuk telinganya iya, hidungnya iya, tenggorokannya iya, itu semua nanti dari subdivisinya THT se-Indonesia kumpul di Pekanbaru. Kalau ini hanya diikuti oleh 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta. Kemudian untuk 20 pasien. Tadi kita ketemu dengan pasien, ada yang dari Kuansing, ada dari Pelalawan, ada yang dari Tandun, bahkan ada yang dari Pekanbaru, Panam yang sebelumnya juga sudah dilakukan operasi, anak SD kelas 4, itu tuh yang kemarin telinga kiri, kalau nggak salah saya sekarang telinga kanannya.
4: Salah seorang orang tua pasien Upik mengaku bersyukur anaknya kembali memperoleh kesempatan menjalani operasi telinga melalui program tersebut. Operasi pertama yang dilakukan pada Maret bulan lalu yang berjalan dengan baik.
6: Dua kali.
7: Ini yang kedua.
6: Ini yang kedua. Pertama di bulan 3 kemarin, alhamdulillah berhasil sampai sekarang. Ini untuk yang kedua kalinya.
8: Jadi operasi pertama sampai sekarang itu
6: baik lagi pendengarannya. Sehat.
4: Selain kegiatan operasi ini, RSUD Arifin Ahmad juga tengah mempersiapkan Mega Bakti Kesehatan THTKL yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 yang akan melibatkan berbagai subdivisi THT dari seluruh Indonesia. Seluruh pasien dalam kegiatan ini mendapatkan pelayanan melalui BPJS Kesehatan, sementara dukungan operasional dokter dan pelaksanaan kegiatan turut dibantu oleh Basnas Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kabar selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Riau tegaskan keberhasilan program Green for Riau bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen strategis menuju perdagangan karbon internasional. Aryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor utama keberhasilan program Green for Riau dalam mendukung perdagangan karbon dan mengurangi emisi di Provinsi Riau. Country Coordinator UNEP RIDD Indonesia, Bambang Arifatmi, menegaskan keberhasilan program Green for Riau tidak dapat dicapai oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi menjadi fondasi utama agar program dapat berjalan sesuai target.
9: Setelah di review itu nanti biasanya ada beberapa dokumen yang spesifik yang menjadi internasional spotlight, yaitu juga global. Jadi kita untuk memastikan pertama apa yang kita buat di sini itu pertama comply dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua juga sesuai dengan integritas atau practice secara internasional.
7: Sementara itu, Kepala Bapeda Provinsi Riau, Purnama Irawan Syah, mengatakan kolaborasi juga diwujudkan melalui konsultasi publik terhadap dokumen strategis Green for Riau. Menurutnya, masukan dari masyarakat dan berbagai pihak diperlukan untuk menyempurnakan dokumen sebelum didaftarkan ke tingkat internasional.
10: Untuk menjaring aspirasi, masukan, saran dari masyarakat, dari semua entitas masyarakat, jadi kira-kira apa yang perlu kami tambahkan sehingga ini bisa mendongkrak nanti harga karbon kita di pasar internasional.
7: Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan, Green for Riau diharapkan mampu menjadi model pengelolaan karbon berkelanjutan sekaligus membuka peluang pendanaan karbon bagi Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sementara itu, pendengar, Wakil Wali Kota Pekanbaru sambut mahasiswa Universitas Riau, ingatkan pentingnya beradaptasi dan menjaga lingkungan. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
11: Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyambut mahasiswa baru program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Markarius mengungkapkan mahasiswa baru perlu segera menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dari masa sekolah. Proses adaptasi dinilai penting agar mahasiswa dapat menjalani perkuliahan dengan nyaman.
12: Pertama, kami ucapkan selamat untuk mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi di Prodi Ekonomi Pembangunan yang hari ini kegiatan penyambutan mahasiswanya. Dan tentu kita berharap ya, anak-anak sekalian dapat bisa menyesuaikan dengan lingkungan kampus yang baru. Untuk anak-anakku yang berasal dari luar Kota Baru, kami ucapkan selamat datang di Kota Pekanbaru. Karena saya lihat tadi lebih 60% dari luarnya.
11: Sementara itu, Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni Ilmu Ekonomi FEB Universitas Riau, Sisme Dinata, mengingatkan mahasiswa agar menjadikan kuliah sebagai prioritas. Ia menilai fokus belajar, disiplin, dan kesungguhan dalam meraih prestasi merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa kepada orang tua.
13: Saya cuma targetin ke anak-anak saya, dan mudah-mudahan kalian juga mau fokus saja pada saat kuliah. Kecuali memang kalian mengharuskan orang tua kalian atau siapa, kondisinya kalian harus sambil bekerja. Saya kalau sambil bekerja, saya silahkan agak terganggu kuliah. Tapi kalau sudah di backup habis sama orang tua kalian, fokuslah. Itulah karya kalian untuk orang tua kalian.
11: Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa baru diharapkan dapat memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat akademik. Demikian, Alu Surat Maja melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, harga cabai di sejumlah pasar tradisional Kota Pekanbaru masih berfluktuasi. Kondisi ini dipengaruhi pasokan yang belum stabil dan berdampak pada daya beli masyarakat. Selengkapnya, Dian Septi Nuraini melaporkan.
14: Harga cabai di pasar tradisional Kota Pekanbaru masih mengalami fluktuasi. Saat ini harga cabai merah berada di kisaran Rp55.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat menyentuh Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai hijau dijual Rp45.000 per kilogram dan cabai rawit bukit mencapai Rp70.000 per kilogram. Pedagang cabai Merdiusni mengatakan fluktuasi harga diduga disebabkan pasokan cabai dari daerah bukit yang belum stabil. Menurutnya, kenaikan harga membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembelian dari 1 kilogram menjadi setengah kilogram.
15: Dari harga 45, sekarang 55. Kemarin tuh sempat 60. Kalau rawit sekarang rawit bukit 70. Kalau cabai hijau 45, cabai merah 55. Aku langsung dari bukit. Ya, pembeli aturan dia beli sekilo, dia beli setengah. Kan?
14: Sementara itu, salah seorang pembeli, Zoel, menilai harga cabai merah saat ini masih tergolong stabil di kisaran Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Ia berharap harga cabai dapat tetap stabil atau lebih murah agar tidak memberatkan masyarakat.
16: Stabil, 40 sampai 50 per kilo. Tapi sebagai pembeli ya karena stabil itu ya alhamdulillah stabil. Kalau bisa lebih murah, kalau bisa stabil seperti ini nyaman loh.
14: Pedagang berharap pasokan cabai kembali normal agar harga lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat kembali meningkat. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septinurani melaporkan.
0: Dan pendengar, otak-otak khas Tanjung Pinang masih menjadi salah satu kuliner tradisional yang digemari masyarakat. Cita rasa khas dengan bahan baku ikan tenggiri menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta kuliner. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
17: Otak-otak khas Tanjung Pinang masih menjadi pilihan masyarakat, baik untuk dinikmati langsung maupun dijadikan oleh-oleh. Pedagang otak-otak ikan, Indarto mengatakan usaha yang dirintis sejak tahun 2019 terus mendapatkan respon positif dari masyarakat. Menurutnya, otak-otak khas Tanjung Pinang memiliki ciri khas menggunakan ikan tenggiri, dibungkus dengan daun kelapa, serta memiliki warna merah dengan cita rasa pedas, manis, asin, dan gurih. Meski menggunakan bahan baku ikan tenggiri, harga otak-otak tetap dipertahankan Rp2.000 per picis.
18: Otak-otak khas kita yang model dari Tanjung Pinang dengan otak-otak yang biasa itu berbeda. Kalau untuk otak-otak kita itu sudah itu berwarna merah karena sudah berbumbu di dalam dengan aroma dan rasa dan aroma pedas, manis, gurih. Jadi udah ada di situ.
17: Sementara itu, salah seorang pembeli Muhammad Dani mengaku memilih membeli otak-otak di tempat tersebut karena menggunakan ikan segar dengan cita rasa yang mirip dengan otak-otak khas Kepulauan Riau. Menurutnya, tekstur yang kenyal dan perpaduan ikan dengan rempah menjadi keunggulan yang membuatnya sering membeli otak-otak tersebut. Ia berharap cita rasa khas otak-otak tetap dipertahankan agar semakin dikenal masyarakat.
19: Memilih membeli otak-otak ikan di sini itu karena dagingnya itu merupakan daging fresh, terus rasanya juga sama dengan otak-otak yang ada di Kepulauan Riau dan teksturnya juga sama. Harapannya bagaimana agar kuliner khas seperti otak-otak ini tetap dikenal, diminati masyarakat, itu tetap menjaga konsistensi antara kombinasi campuran ikan dan bumbunya.
17: Keberadaan otak-otak khas Tanjung Pinang di Kota Pekanbaru diharapkan terus menjadi salah satu kuliner tradisional yang dapat dilestarikan sekaligus mendukung usaha masyarakat lokal. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.

0: Baik pendengar, kita ke kabar olahraga di mana Pertina Riau mulai mematangkan persiapan menuju PON Bela Diri 2026 dengan menggelar kejuaraan provinsi atau Kejurprov Tinju Amatir Elit sebagai ajang seleksi atlet terbaik dari seluruh kabupaten dan kota. Selengkapnya, Khairani Jonarini melaporkan.
1: Satuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina Provinsi Riau akan menggelar kejuaraan provinsi Kejurprov Tinju Amatir Elit 2026 di lapangan Pelajar Bangkinang, Kabupaten Kampar pada 3 hingga 7 September 2026. Kejuaraan tersebut menjadi ajang penting untuk menjaring atlet terbaik yang akan memperkuat kontingen Riau pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Manado, Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Ketua Panitia Kejurprov Tinju Amatir Elit Hasbullah Yazul mengatakan, Kabupaten Kampar dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan kejuaraan tahun ini. Ia berharap seluruh pengurus kabupaten dan pengurus pengkot Pertina seprovinsi Riau mengirimkan atlet terbaiknya agar persaingan berlangsung kompetitif. Menurutnya, Kejurprov bukan sekedar agenda rutin pembinaan, tetapi menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan tim Riau menghadapi PON Bela Diri. Seluruh petinju yang tampil akan dipantau berdasarkan kemampuan teknik, fisik, dan mental bertanding.
2: Karena kapasitas abang ketua panitia pelaksana, perkiraan persiapan sudah sekitar 60% lah. Administrasi ya, kemudian konsultasi lintas kabupaten kota ke pengkot dan pengkot ya, itu konsultasi ke koni dampak sendiri itu sekitar 60%. Kita hanya mempertandingkan dua kategori elite men. Elite Putra atau Senior Putra dengan Elite Woman atau Senior Putri. Kalau untuk Putra, kita 11 kelas, Putri 7 kelas.
1: Sementara itu, Sekretaris Pertina Riau, Darman Hutauruk menegaskan, Kejurprov menjadi momentum untuk melihat perkembangan kemampuan petinju dari seluruh daerah di Provinsi Riau. Hingga saat ini, Pertina masih membuka proses registrasi peserta dari masing-masing kabupaten dan kota.
3: Sekaligus untuk memang tujuannya ke sana melihat dan memantau siapa yang layak untuk mewakili Provinsi Riau cabur tinju di PON Bela Diri. Kalau mencukupi semua-semuanya kan. Dan yang pasti seluruh kabupaten kota sudah disampaikan undangan. Kita tinggal menunggu registrasi nama dan kelas yang akan dikirim dari kabupaten kota.
1: Ia optimis semakin banyak atlet yang mengikuti Kejurprov, semakin besar peluang Pertina Riau mendapat petinju berkualitas yang mampu bersaing dan membawa prestasi bagi bumi lancang kuning pada PON Bela Diri 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengan informasi olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Riau hari ini resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih presisi ke-17 daerah di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar. Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali memperkuat layanan kesehatan spesialis telinga, hidung, tenggorok melalui kegiatan transfer ilmu, operasi timpanomastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat siang dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini kita akan ikuti program Request Pro 1 dan pastinya playlist lagu yang sudah kami persiapkan. Mungkin salah satunya adalah lagu pilihan Anda di siang hari ini yang ingin Anda dengarkan. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dalam program Request Pro 1 siang hari ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Di 0761245955 atau Anda bisa request melalui WhatsApp kami di 0811767391. Dan kami sudah persiapkan playlist lagu di siang hari ini yang bisa Anda request. Mulai dari Mahalini, ada The Rain, Teddy Aditya, ada Jazz, Pamungkas, Enmesh, Juicy Lucy, Triad, Utopia, Vidi Aldiano, Budi Doremi, dan masih banyak lagi ya. 0761245955, langsung saya terima atensi dari Anda, dan di 0811767391 di WhatsAppnya Pro 1 RRI Pekanbaru, Anda bisa meninggalkan pesan di sana, tapi bukan telepon ya. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang, Bang Pranoto.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: dengan siapa ini?
1: Dengan
0: Ocu Amin.
1: Amin.
0: Apa kabar Ocu Amin?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
1: Selalu.
0: Kenapa
1: banget di sini.
0: Suaranya lemas sekali, Ocu.
1: Iya. Ya kita kan ngomongnya di radio.
0: Oh gitu. Kalau di
1: radio jadi reporter main bola iyalah teriak-teriak ya.
0: Oh. Sudah makan siang, Ocu?
1: Udah, Mas.
0: Sudah, alhamdulillah. Ya. Kalau sudah. Ocu mau dengarkan lagu dari siapa ini?
1: Mau atau punya playlist enggak?
0: Sudah punya playlist.
1: Apa yang ada?
0: Yang cewek atau yang cowok?
1: Yang cowok.
0: Yang cowok ada Teddy Aditya, ada The Rain, ada Jazz, Pamungkas, ada Enmesh, Juicy Lucy, Triad, ada Vidi.
1: Apa lagunya?
0: Enmesh, Anugerah Terindah.
1: Oh, udah sering diputar itu. Yang
0: ada
1: lain?
0: Armada, Budi Doremi, ada Life Chill.
1: Armada apa lagunya?
0: Armada yang cinta itu buta.
1: Ah, ya itu aja.
0: Cinta itu buta saja ya. Baik. Buta. Salam Ocu untuk siapa Ocu?
1: Salam untuk Bang Pranoto yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk Bunda Kembar yang lalu nonton di balik layar.
0: Mama Kembar di balik layar?
1: Di balik layar.
0: Di balik layar mana?
1: Dia selalu dia nengok-nengok di YouTube aja.
0: Oh, selalu nonton di YouTube ya?
1: Iya. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda.
0: Amin.
1: Selamat karena anaknya nanti nggak lama lagi akan pengantin baru ya. Mudah-mudahan bahagia sampai ke anak cucunya nanti Bunda ya.
0: Iya. Yep.
1: Terus untuk Bunda Isa, Pak Al juga, Matami, Ika dan Selvi. Salam untuk Pak Tonga, Pak Gadeng, Bang Angga di Kulim. Salam untuk Bang Rudi, Bang Adi. Juga untuk siapa nih, Kak Ros, Makanena, ada Bang Kinson, Bang Deddy juga, ada Pak Salam, Bang Yono sama Bang Arman. Ada Pak Hafiza.
0: Selamat siang.
1: Ya, ada Maelis juga. PSI di Kubang, Atika, salam untuk semua yang dengarkan kita di Pro 1 lah, Mas Pranoto, tanpa terkecuali ya. Dapat salam dari, oh ya Bang Zebani.
0: Iya, Pak Zebani, selamat siang.
1: Iya, untuk semua-semua lah Bang Pranoto ya. Ditunggu lagunya.
0: Oke.
1: Makasih Mas.
0: Sama-sama Ucu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin dari Kampar. Cinta itu buta dari Armada nanti akan saya hadirkan Ucu. Baik pendengar, di belakang Ucu ada siapa lagi? Halo, Request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1 selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Mukti ini di Arengka.
0: Mukti. Mukti di Arengka.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Mukti?
2: Alhamdulillah kabar baik semua ya.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Sudah makan siang?
2: Sudah.
0: Sudah, syukur deh.
2: Baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur. Enaknya bisa tidur siang ya. Apalah daya untuk yang beraktivitas ini. Oke, lagunya siang hari ini dari siapa? Mas Mukti.
2: Dari Utopia tadi ada, Mas.
0: Dari Utopia ada Mencintaimu Sampai Mati.
2: Itu aja lah, Mas.
0: Itu saja. Baik.
2: Salam-salamnya ya, Mas.
0: Silakan.
2: Salam-salamnya untuk Bunda Isal, Mama Pami, Mama Gembar, Mak Isti Sari Kabue, Bu Ros, Bu Emma. Buat Suami Nambo tadi, Mama Indah, Jerry, Iza, Jaringta.
0: Oke.
2: Dan spesialnya buat Mas Tanoto aja.
0: Iya, terima kasih.
2: Ditunggu lagunya, Mas.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Mukti dari Arengka. Nanti lagunya dari Utopia, Mencintaimu Sampai Mati. Baik, selanjutnya di belakang Mas Mukti ada siapa lagi? Halo, request Pro 1.
3: Halo, request Pro 1. Assalamualaikum, Mas.
0: Aduh. Ganti nama orang ini nanti.
3: Bukan, ini anggota ada pejok pula sini.
0: Gitu.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik, Bang Simpson, bagaimana? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Kelihatan sih.
3: Kelihatan?
0: Iya, dari suaranya.
3: Suara yang gitu-gitu aja, tak pernah berubah.
0: Tapi tapi suaranya menipu.
3: Hah?
0: Suaranya menipu.
3: Nipu.
0: Iya, pura-pura bahagia padahal sengsara.
3: Nah, kalau kita suara dan orangnya tak pernah nipu.
0: Oh, kejujuran gitu ya.
3: Kejujuran yang penting.
0: Kejujuran itu nomor satu ya.
3: Iya.
0: Oke, hari ini gimana Bang Simpson, aktivitasnya lancar?
3: Alhamdulillah baru lancar ini. Apa? Metik duit.
0: Metik duit.
3: Metik duit.
0: Dari mana?
3: Tahu tak metik duit?
0: Enggak.
3: Panen sawit.
0: Oh, pantas.
3: Pakai itu ini di luar ini. Dengar Mas Bram masuk dulu lah. Mana tahu nanti ketok masuk kan?
0: Iya deh, iya.
3: Rupanya alhamdulillah masuk dia kan.
0: Oke. Ya udah. Kalau ganteng kayaknya udah permanen deh.
3: Udah permanen.
0: Sudah ya? Permanen.
3: Enggak bisa dirubah lagi ya?
0: Enggak. Percaya diri sekali ya. Bang Simpson, mau lagu dari siapa Bang Simpson?
3: Lagunya yang laki-laki baru, apa agak jauh tadi tak dengar.
0: Yang laki-laki yang masih ada The Rain, ada Teddy, Aditya, The Jazz, ada Pamungkas, Enmes, Juicy Lucy, Triad, Vidial Diano, Budi Doremi, Last Child, ada Payung Teduh, ada Ungu, ada
3: Ungu
0: Dirimu Satu.
3: Dirimu Satu?
0: Iya.
3: Waduh, itu mantap tuh. Kadang-kadang zaman sekarang diri itu banyak-banyak.
0: Ya enggak lah, hanya satu aja dirinya.
3: Satu selamanya ya?
0: Iya, satu selamanya.
3: Hidup semati gitu.
0: Saya kan satu setia. Gimana, mau yang itu atau tahu yang
3: itu
0: mana?
3: Itu aja lah, Ungu itulah.
0: Itu saja, baik.
3: Karena kalau bilang merah tak ada pula sih itu kan. Karena lagi merah nampaknya.
0: Enggak usah merah lah, tidak usah.
3: Gula ya.
0: Salamnya Bang Simpson untuk siapa?
3: Salamnya buat Mas Pram yang lagi tua, sehat selalu panjang umurnya.
0: Amin, terima kasih.
3: Banyak duitnya, udah banyak duitnya sekarang ya.
0: Sangat insya Allah, kalau itu amin, diaminin aja. Ya. Siapa tahu melalui doa Bang Simpson kan?
3: Boleh-boleh aja. Gampang itu semua. Semua bisa diatur.
0: Iya, barangkali. Enggak dari doanya Bang Simpson, dari ATM-nya Bang Simpson.
3: Iya,
0: makasih ya sebelumnya Bang ya.
3: Iya. Panjang umurnya selalu apa murah rezekinya.
0: Amin.
3: Gantengnya jangan hilang.
0: Insya Allah.
3: Kata ijazah. Hati-hati pulangnya.
0: Oke.
3: Jangan lupa nanti ngopi siang kan.
0: Susu dingin kayaknya enak ini.
3: Iya, enak ini sekarang nih.
0: Enak.
3: Apalagi putih deh. Setelah itu pindah di Perawang ya. Tengkuar dan saya tanjung balik ke Rimun.
0: Oke. Okay.
3: Tika di Kampar seperti ini. Ocu Amin tadi ya.
0: Ocu Amin.
3: Ocu Jawai, Ocu Duyung, Putar Piling. Siapa yang tadi yang baru turun tuh?
0: Yang baru turun ada Mas Mikael ya. Mas Mukti.
3: Ah, Mukti. Mas Mukti. Mukti aja lah, Mas. Pakai Mas tak jauh, tak tidak.
0: Iya, Mukti lah ya.
3: Ah, Mukti aja lah. Itu siapa Pak Diman ya? Siapa lagi siapa dong Pak Bunda Isal Al. Itu si Suryani ya, yang Jambaus. Epi Atik yang di Dumai. Udah itu siapa lagi? Ina di Pangkalan.
0: Oke.
3: Itu siapa lagi? Lisda Pak Ma ya. Siapa lagi? Dari semua lah tanpa kecuali.
0: Oke.
3: Yang belum disebut besok disebut.
0: Iya. Yep.
3: Kalau masuk, kalau tak masuk tak apa-apa.
0: Oke.
3: Oke, Mas Bram.
0: Ya, terima kasih. Bro. Sama-sama Bang Simpson. Waalaikumsalam. Ada Bang Simpson, nanti lagunya dari Ungu ya, Dirimu Satu. Tiga penelpon pendengar. Kita ke lagu dulu. Kali ini ada dari Armada, Cinta Itu Buta. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, karena nanti tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat juga kita akan ikuti Cek Fakta pukul 14 ya. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antara news.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Mengkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Dan dia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut. Untuk itu, informasi mengenai Komdigi bakal terapkan aturan balik nama HP bekas adalah hoax atau tidak benar.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Request Pro 1 siang hari ini. Selamat siang kembali untuk Anda yang baru bergabung di frekuensi kita 99,1 MHz dan di 0761245955 atau melalui WhatsApp di 0811767391. Anda bisa meninggalkan pesan singkat di sana untuk request lagu-lagu yang sudah kita playlist di siang hari ini. Halo, request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Fran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yus.
1: Eh? Ibu Yus. Dari Pasir
0: Pangarayan. Dari Pasir Pangarayan.
1: Ingat-ingat lah.
0: Iya, gimana dong, banyak yang dipikirin jadinya gak inget. Gimana harus mikirin lagu.
1: Udah makan belum?
0: Kalau makan udah.
1: Oh, udah diisi kampung tengahnya.
0: Apanya? Yang kanan kiri udah, tengahnya belum. Ya. Emang ada berapa lambung
1: jadi,
0: sih?
1: Kanan kiri aja yang penuh, yang di tengah belum.
0: Belum, jadinya masih kosong. Makanya
1: masih kosong, masih mau diisi lagi ya.
0: Iya, kadang suara pendengar nih seperti bunglon ya, berubah-berubah tergantung cuaca.
1: Iya, berubah.
0: Tergantung cuaca kayaknya.
1: Dulu itu juga suaranya.
0: Iya deh. Ini berarti dengan
1: iyalah, Fran. Jangan di apa lagi lah. Apa lagunya, Fran?
0: Lagunya yang dari siapa?
1: Siapa coba baca di
0: playlist? Ada Dikta, ada Citra Scholastika, ada Idgita, ada Killing Me Inside, The Bagindas, ada Payung Teduh.
1: The Bagindas apa?
0: The Bagindas Suka Sama Kamu.
1: Suka Sama Kamu aja.
0: Iya, terima kasih.
1: Suka semuanya lah sama penyiar-penyiar ya, Fran ya.
0: Ya udah, salamnya yalah, untuk salam siapa?
1: Boleh,
0: berarti ini dari Pasir Pangarayan ada Mbak Mama siapa?
1: Siapa dari Pasir?
0: Bang Al, bantuin saya dong, Bang Al. Aduh, siapa sih ini Bang Al? Saya ingatnya cuma Bang Al sendiri, enggak tahu kenapa ya.
1: Ada-adanya berani.
0: Ya udah, salamnya untuk yalah, siapa bunda?
1: Salamnya berani yang marah pada yang belakang nanti.
0: Iya, siap.
1: Yang belakang salamnya untuk Pak Dima, Nipi Kumbu, Mama ya. Kembar, Ibu Iyus ya.
0: Selamat siang.
1: Bu Ros, semoga sehat selalu. Adib sama ibunya juga. Rudy. Siapa Mukti ya? Mukti, Sinson, Pak Mali sama Ibu Ija, Comin Ambo. Tajudin ya di Minahasa sana.
0: Selamat siang.
1: Mirza di Bengkalis. Pak Zabani di Dumai dan Bu Eh di Dumai.
0: Oke.
1: Coba lagi ya. Dan untuk siapa Hafizah di Selat Panjang. Semoga sehat selalu sekeluarga. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Untuk Pak Zeta, hampir Pak Zeta lupa. Di Panam, semoga sehat selalu ya Pak Zeta. Untuk Pran, semoga sehat selalu ya Pran.
0: Amin, terima kasih.
1: Jangan lupa lagi sama suara bunda di sana, ada perubahannya.
0: Ya, namanya manusia adalah tempat salah dan khilaf ya.
1: Terima kasih Fran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal dari Pasir Pangarayan. Warga Pasir Pangarayan semuanya, selamat siang, sehat-sehat selalu semuanya ya. Halo Rikes Pro 1, selamat siang.
2: Halo Rikes Pro 1, selamat siang juga.
0: Ini baru
2: ya.
0: Kalau ini Bu Yus ya, benar. Iya kan?
2: Pikirannya jangan ke Bu Yus aja, ke Isal lah sekarang.
0: Aduh, nggak tahu Bu Yus apa sih yang dilakukan sehingga saya ingat dengan Bu Yus aja
2: iya,
0: gitu loh.
2: Ada pikirannya ke Bu Yus aja terus.
0: Ini akibat
2: saya juga untuk melupakan Bu Yus ya.
0: Iya, nggak tahu kenapa ini ya. Sehat
2: Loro
0: Bu Yus.
2: Tak mungkin lah ya.
0: Iya.
2: Tapi mungkin juga aku selalu ingat sama Bram.
0: Iya, mungkin di
2: makanya Bram selalu bisa tetap Yus.
0: Mungkin diselipkan di setiap doanya Bu Yus supaya Pran ingat selalu dengan Bu Yus gitu ya.
2: Iya lo orang di radio tentu aja ingat selalu sama Bram ya.
0: Makanya.
2: Lagunya buat apa?
0: Lagunya yang mana? Mau yang siapa? Ada Mahalini, ada The Rain, Teddy Aditya,
2: yang
0: dan Chess.
2: Yang diminta tadi apa?
0: Yang diminta tadi ada dari Bagindas, Suka Sama
2: apa
0: Kamu. Jikanya? Suka Sama Kamu.
2: Atau salah itu yang suka sama aku itu Bram.
0: Bukan Bram Buyus, tapi Pram. Buyus,
2: ya.
0: Bukan Bram, tapi Pram. Pran.
2: Oh, Pran ya.
0: Pran
2: kan
0: ya.
2: Juga, Buyus, kan?
0: Pranoto ya.
2: Oh ya, Pranoto.
0: Bukan
2: maafkan
0: Bram.
2: Ya.
0: Mas Bram. Jadinya.
2: Oh, Mas Bram. Ya, Mas pakai Mas aja. Tapi Masnya mahal sekarang.
0: Iya, ya kan. Makanya hati-hati loh sama Mas-Mas yang satu ini.
2: Iyalah, Mas Bram aja lah. Mas Pranoto aja lah ya manggilnya.
0: Boleh, boleh.
2: Supaya dekat di hati.
0: Iya. Lagunya dari lagunya yang mana Bu Yus?
2: Oh iya, belum lagunya selesai tadi. Apa lagunya?
0: Yang mana? Ayo.
2: Yo. Padain balik Mas.
0: Ada Mahalini, ada The Rain, Teddy Aditya. The Rain ada Terlatih Patah Hati.
2: Oh, aku nak mau patah hati sama Pram dah.
0: Jangan. Ada Anmes, ada Juicy Lucy, ada Triat, ada Vidi.
2: Kalau Anmes apa?
0: Anmes Anugerah Terindah.
2: Itu aja lah.
0: Itu saja.
2: Terindah kenal sama Pram ya.
0: Terima kasih.
2: Sama Mas Pranoto. Ya, makasih. Salamnya buat Mukti. Juga Pina di Perawang. Pina masuk, Pina.
0: Oke.
2: Ibu Isa juga. Acu Amin, Acu Jawa, Pak Marli, Ibu Surtini.
0: Siap.
2: Ibu Dharma, Tengku Adriansa. Ya, itu aja Mas Proto.
0: Baik.
2: Nggak salah lagi ngomongnya kan?
0: Ya, mudah-mudahan tidak ya. Untuk hari ini saja. Besok lupa lagi.
2: Enggak lah. Kalau Bu Yus nggak lupa sama Pronoto.
0: Insya Allah.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Yus ya. Oke, saya mau ke WhatsApp dulu ya pendengar. Sudah menumpuk ternyata WhatsApp. Waduh, maaf ya untuk yang sudah request melalui pesan singkat di WhatsApp. Waalaikumsalam Rikes Pro 1. Selamat siang, ada Mas Agung di Jalan Srikandi. Rikes lagu Mahalini atau Triat? Mahalini kebetulan belum di request atau Triat juga belum di request, nanti salah satunya ya. Salam kompak buat Mas Pran dan semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan buat pendengar-pendengar semuanya Pro 1 RRI Pekanbaru ya, terima kasih. Kemudian ada Bunga di Perawang, minta lagu dari Vidi Aldiano. Vidi Aldiano, nanti saya coba akan putarkan ya. Mudah-mudahan nanti ada yang request juga by telepon dan kita masih punya waktu. Salam buat semua, terutama Ucu Amin. Makasih ya Pran, ada Mbak Bunga di Perawang. Terus ada Angga di Kulim. Salam untuk teman-temannya Mas Angga, semua ada Radit, Arfa, Firzi, Firza. Wah lagunya. Rafa, Nasya, Syahira, Alika, Nabila, Naura. Salam buat Mas Pran, buat Kak Ria, Ramadhani, Kak Dewi, One Ita, Ustadz Amri, Kak Yeni, dan lagunya Ngikut Saja. Baik. Oke, kita tidak terima pesan suara ya. Terima kasih, dicoba kembali. Halo, ada Mas Theo dari Magelang, request lagu Bila Kau Tak Di Sampingku dari Sheila on 7. Namun lagunya tidak masuk di playlist kita ya Mas Theo. Salam buat Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak Star, sama Mbak Erlin dan seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih Mas Theo di Magelang, jauh banget ya Magelang ya. Oke, ada lagi, ada Santi di Panam. Halo Santi, selamat siang. Request lagunya Ade Govinda dan Gloria Jessica, Terbelah Jadi Dua. Buat masnya, terima kasih. Tapi lagunya tidak masuk di playlist kita. Nanti saya pilihkan yang terbaik dari playlist kita siang hari ini ya. Oke, kita ke lagu dulu pendengar. Kali ini ada Bagindas, Suka Sama Kamu. Tetap di Request Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang

0: Berarti aku harus selalu bisa kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
0: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi untuk kembali. Kami buka line telepon 0761245 95. Halo, request Pro 1, selamat siang.
1: Iya.
0: Selamat siang.
1: Halo, Pranoto.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Iya, tebak dengan siapa?
0: Yuk, main tebak-tebakan yuk, dibantu ya. Mbak Iza, dapat salam dari Mbak Babang Simpson tadi.
1: Salam Mbak Iza dong.
0: Terus siapa?
1: Ingat-ingat dong, masa dilupain.
0: Siapa ya? Bukan Mbak Iza ya? Bukan Mbak Iza ya?
1: Ini kasih clue-nya ya.
0: Boleh.
1: Ini korupsi.
0: Huruf apa?
1: Korupsi.
0: Filmnya. Korupsi. Inter habis waktu lagunya enggak keputer loh, Mbak. Ayo dong.
1: Iya, anti.
0: Mbak anti. Anti kritik ya, anti korupsi.
1: Iya.
0: Iya. Enggak, besok enggak sepertinya besok kita bikin ini ya, program buat program tebak-tebakan, ayo gitu ya.
1: Harus dong.
0: Iya.
1: Suasananya yang baru gitu.
0: Oh, gitu. Oke. Mbak Anti mau lagu dari siapa?
1: Itu apa listnya apa?
0: Yang masih ada nih, ada Fidi Aldiano yang mau kita putarkan, terus ada The Rain, ada Teddy Aditya, ada Jazz
1: Pamungkas. Itu apa?
0: Pamungkas yang monolog.
1: Ya itu. Gelasi patah hati.
0: Tidak, ada Juicy Lucy. Ada Triat, ada Budi Doreen.
1: Terlatih patah hati dari siapa tuh?
0: Terlatih patah. Yaudah, itu The Rain.
1: Boleh itu aja dong.
0: Itu saja, baik.
1: Soalnya okay. Di sini terlatih loh.
0: Terlatih untuk patah hati, terlatih untuk ditinggalkan.
1: Intermezzo.
0: Iya,
1: intermezzo loh.
0: Anda suka ditinggalkan ya?
1: Ninggalin dia lagi.
0: Aduh, jangan bully gitu dong harusnya, Mbak.
1: Jangan apa?
0: Enggak, lewat. Terima kasih. Aduh, belum salamnya. Ya. Salamnya silakan.
1: Buat Pranoto.
0: Terima kasih.
1: Gabungnya,
0: kenapa?
1: Susah gabungnya.
0: Susah?
1: Iya. Masa sih? Seperti jerami di dalam apa tumpukan jerami itu kan ada jarum tuh. Susah nyarinya kan.
0: Aduh.
1: Beti lah, beda-beda tipis lah.
0: Ya enggak dong, ini masih.
1: Sekali gabung lebaran Idul Fitri.
0: Wih, agak berlebihan ya. Ya udah. Oke, lanjut lagi.
1: Kalau dia buat Mas apa tadi? Bang apa tadi? Bang Simpson.
0: Bang Simpson.
1: Yang di Pasir Pengerayan siapa?
0: Ini di mana? Pasir Pengerayan. Ada ya. Bang Al, terus ada Bunda Isal, ya kalau nggak salah ya.
1: Isal, Suamin. Mas Mukti apa Usti dari itu?
0: Mas Mukti.
1: Ya. Mas Iza. Emang suaranya mirip Iza ya?
0: Siapa?
1: Ini suara Mbak Arti.
0: Sedikit mirip sih ketawanya.
1: Aduh. Oh ya, iyalah, namanya sama gender ya kan?
0: Iya, sama mungkin
1: gender, ya. Salam sehat aja lah, Pranoto.
0: Jangan-jangan kakak beradik kali.
1: Hah?
0: Enggak, lewat.
1: Satu Indonesia dan satu sebangsa itu aja.
0: Oke. Baik, terima kasih.
1: Salam sehat. Salam untuk pejuang rupiah di lapangan, yang di kantor, ya, di mana-mana lah.
0: Oke.
1: Duit gak duit loh, ini loh kata-katanya, dagangnya habis, duitnya ngumpul.
0: Okay. Amin ya, semoga
1: ya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam, ada Mbak Anti. Nanti lagunya saya hadirkan dari The Rain ya, featuring Endang Sukamti, Terlatih Patah Hati. Baik pendengar, sepertinya saya harus ke lagu. Saya khawatir lagunya nanti tidak terputarkan, walaupun bisa nanti terputarkan, tapi Kita dengerin dulu deh. Kali ini ada Fidial Diano tadi yang udah request melalui WhatsApp ya. Apakah aku jatuh cinta? Tetap di Pro Satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh, no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
6: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
4: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
3: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
4: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
3: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

101,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa pendengar sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program request di siang hari ini. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi di 24595 dan di WhatsApp kami 0811-7673-991. Sampai bertemu dalam program request selanjutnya. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, karena ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sebagai informasi di program sore hari ini, untuk seruan azan penanda sholat asar wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 15.46 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan nanti juga tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Padang. Begitu pendengar, kami hadirkan informasi kali ini di mana informasi dari Kementerian PU yang membangun dan juga memperkuat tanggul atasi banjir agam. Kementerian PU segera membangun sabo, dam, dan memperkuat tanggul Sungai Batang Tumayo untuk mengatasi banjir di Kabupaten Agam. Dan langkah tersebut menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah menerima keluhan masyarakat terdampak banjir. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penanganan tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan kawasan terdampak banjir tersebut. Dan menurutnya pemerintah ingin masyarakat segera kembali menjalani kehidupan dengan aman dan juga nyaman. Dalam peninjauan, Dodi di lokasi menunjukkan bukaan aliran sungai di bagian hulu menjadi salah satu penyebab utama banjir dan kondisi tersebut memicu limpasan air menuju permukiman ketika debit sungai meningkat. Dan ditegaskan penanganan infrastruktur utama menjadi prioritas sebelum pembangunan fasilitas umum lainnya dilaksanakan dan langkah tersebut dilakukan agar pembangunan berikutnya tidak kembali terdampak banjir. Dan dipastikan juga pemerintah pusat siap memenuhi kebutuhan anggaran penanganan banjir sesuai hasil perhitungan teknis. Dan menurut Dodi, pemerintah berkomitmen mendukung seluruh kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Terima kasih masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru pendengar dalam program Green Radio, dan kami hadirkan informasi terkait dengan Green Radio dan dengan topik mengurangi sampah plastik, langkah kecil untuk menjaga bumi. Di mana pendengar, sampah plastik ini menjadi salah satu tantangan lingkungan terbesar ya saat ini, dan hampir di setiap aktivitas kita sehari-hari itu melibatkan yang namanya plastik. Kantong belanja, kemudian botol minuman, kemudian kemasan makanan dan lain-lainnya. Karena dipilih praktis ya, murah, kemudian juga plastik ini digunakan dalam jumlah yang sangat besar. Tapi di balik kemudahan itu, plastik ini membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai secara alami. Nah, yang menjadi persoalan pendengar, tidak semua sampah plastik ini berhasil didaur ulang. Sebagian ini itu berhasil atau mungkin berakhir di tempat pembuangan akhir, dan sebagian lagi terbawa aliran sungai hingga ke laut. Dan ketika plastik masuk ke perairan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh kehidupan satwanya. Ikan, kemudian burung laut, hingga mamalia laut dapat mengira plastik itu adalah sebagai makanan mereka. Dan akibatnya mereka mengalami yang namanya gangguan pencernaan, bahkan tidak sedikit yang mati karena menelan sampah plastik. Dan plastik ini pendengar, yang berada di alam itu juga akan terpecah menjadi potongan-potongan yang sangat kecil atau dikenal sebagai mikroplastik. Di mana mikroplastik ini ditemukan di berbagai tempat, mulai dari air minum, kemudian garam, tanah, hingga makanan laut. Dan juga untuk masalah kesehatan, para peneliti ini masih mempelajari nih, dampaknya terhadap kesehatan manusia. Sehingga mengurangi penggunaan plastik itu menjadi langkah yang semakin penting. Lalu apa nih yang bisa kita lakukan? Ada kabar baik, pendengar, perubahan itu tidak selalu harus dimulai dari langkah yang besar. Justru kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten itu dapat memberikan dampak yang sangat berarti. Misalnya nih, membawa tas belanja sendiri, dan sekarang banyak toko-toko itu sudah memberlakukan hal seperti ini ya, bawa tas belanja sendiri. Dengan satu tas kain yang kita gunakan berulang kali, kita sudah mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Dan kebiasaan berikutnya adalah membawa botol minum isi ulang. Nah, ini yang paling sering ya, bawa botol air minum isi ulang sendiri. Ini selain menghemat, dan kebiasaan ini juga mengurangi limbah botol plastik yang setiap hari itu akan terus bertambah. Begitu juga dengan membawa wadah makanan sendiri ketika membeli makanan, dan sekarang

agar mengurangi jumlah kemasan yang digunakan. Dan informasi selanjutnya akan kita lanjutkan kembali nanti. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program Green Radio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang gak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya gak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
2: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Program Green Radio RRI Pro Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita lanjutkan kembali, di mana selain kita memilih produk-produk kemasan yang lebih ramah lingkungan atau membeli dalam ukuran yang lebih besar agar mengurangi jumlah kemasan yang digunakan, peran keluarga ini juga sangat penting ternyata pendengar, di mana anak-anak yang sejak kecil dibiasakan membuang sampah pada tempatnya, kemudian menghemat penggunaan plastik dan juga mencintai lingkungan, itu akan tumbuh menjadi generasi yang lebih peduli terhadap bumi. Sekolah, kantor, atau mungkin komunitas dan juga tempat-tempat ibadah ini juga dapat menjadi contoh dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya dengan menyediakan dispenser air minum, kemudian mengurangi penggunaan gelas plastik, atau mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan secara rutin, apakah itu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan pada akhirnya menjaga bumi ini bukan hanya tugas pemerintah saja mendengar atau organisasi lingkungan saja, tetapi semua orang ya, setiap orang itu punya peran yang sama pentingnya. Satu botol yang digunakan berulang kali, atau mungkin 1 kantong plastik yang berhasil dihindari, atau 1 kebiasaan memilih sampah mungkin terlihat kecil. Namun jika dilakukan oleh jutaan orang, itu dampaknya akan sangat besar bagi kelestarian lingkungan. Nah, jadi mulai hari ini dengan 1 perubahan sederhana, karena bumi yang bersih, bumi yang hijau dan juga sehat itu adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi bagi masa depan bumi yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Terima kasih pendengar masih mendengarkan Prosatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Namun setiap perubahan besar selalu diawali oleh langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Menjaga lingkungan bukan berarti harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Memilah sampah, kemudian mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian menghemat air dan juga listrik, hingga menanam satu pohon, itu adalah bentuk kepedulian yang nyata. Dan semoga informasi kita dalam program Green Radio hari ini dapat menjadi inspirasi untuk mulai menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Karena ketika kita menjaga bumi, sesungguhnya kita sedang menjaga kualitas hidup kita sendiri dan juga generasi yang akan datang. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Padang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Yang telah merencanakan dan telah mengimplementasikan hadirnya sekolah rakyat pertama di Sumatera Barat, dan itu ada di Kabupaten Darmas Raya.
3: Temui masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, pahami kebutuhannya, dan hadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi di setiap wilayah.
4: Kios-kios yang menjual di atas 15.700 itu otomatis tidak mempunyai aplikasi Simirah tadi.
1: Sari berita. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Darmas Raya telah resmi beroperasi. Polda Riau lepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi ke 17 wilayah 3T. Adalah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Perbata.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang menghadirkan pendidikan berasrama tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
5: Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi saat menghadiri open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Darmas Raya, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung kemarin. Mahyildi mengatakan pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan masa depan bangsa. Karena itu investasi terbaik bagi pembangunan adalah memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Mahyildi menekankan MPLS bukan sekedar seremoni pembuka tahun ajaran baru, namun merupakan fase penting untuk membangun karakter, menanamkan disiplin, membentuk rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama.
6: Ya, dalam waktu yang tidak lama, hanya 2 bulan. Yang dulu di sini kosong bangunan, sekarang beri bangunan yang banyak dan punya fasilitas yang lengkap. Itu atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga seluruh pihak yang telah merencanakan dan telah mengimplementasikan hadirnya sekolah rakyat pertama di Sumatera Barat, dan itu ada di Kabupaten Darmas Raya.
5: Kepada para peserta didik baru, Mahyildi mengajak agar memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berani memiliki cita-cita besar. Selain itu, Mahyildi juga mengajak para guru untuk mendidik siswa dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Ia juga meminta para orang tua terus memberikan dukungan selama anak-anak menjalani proses pendidikan. Diketahui jumlah siswa Sekolah Rakyat Terpadu 3 Darmas Raya tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 390 siswa, terdiri dari 268 siswa asal Darmas Raya, 60 siswa Kabupaten Solok, 60 siswa dari Kota Padang, serta masing-masing 1 siswa dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukit Tinggi. Ellen Silviasari melaporkan.
1: Polda Riau hari ini resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi ke 17 daerah di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar 3T. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
7: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan pagi tadi resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tahun 2026 dalam apel kesiapan yang digelar di Mapolda Riau. Program yang menjadi implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir hingga titik terluar itu akan menjangkau 17 desa di wilayah di Provinsi Riau, yakni wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar sebagai upaya memperkuat persatuan menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Dengan semangat turun ke lapangan, temui masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, pahami kebutuhannya, dan hadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi di setiap wilayah. Bangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, nelayan, dan seluruh elemen, baik itu TNI, pemerintah daerah, dan seluruh komponen yang ada di wilayah masing-masing.
7: Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombes Ino Haryanto mengatakan, seluruh aspek operasional telah dipersiapkan agar pelaksanaan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Kegiatan akan berlangsung secara bertahap hingga 17 Agustus 2026.
3: Kegiatan yang kami lakukan adalah pemberian bendera Merah Putih. Bendera Merah Putih ini nanti akan dipasang di masing-masing kediaman dan menyatakan bahwa saudara-saudara kita yang ada di daerah terluar dan terdepan ini bergembira menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Adapun kegiatan utama yang menjadi identitas ekspedisi Merah Putih Presisi, yakni penanaman pohon dan mangrove, pembagian bendera Merah Putih, penyerahan bantuan mesin ketinting, penyerahan sepeda motor bagi polsek terluar, dialog bersama masyarakat, pembagian bantuan sosial, serta makan bersama sebagai sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Kenaikan harga minyak kita di tingkat pengecer melebihi harga eceran tertinggi terjadi di luar jalur distribusi resmi Bulog sehingga tidak berada dalam pengawasannya. Berikut laporan Marjani dari RRI Ranai.
8: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan harga minyak goreng merek Minyak Kita disalurkan melalui mitra resmi tetap dijual sesuai harga enceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan agar masyarakat memperoleh minyak kita dengan harga yang sesuai ketentuan. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencil Siburian, mengatakan minyak kita yang disalurkan Bulog berada di bawah pengawasan sehingga harga di tingkat penjualan tetap mengacu pada head. Menurutnya, penyaluran dilakukan melalui pedagang yang telah bermitra langsung dengan Bulog. Pencus menjelaskan harga minyak kita yang dijual di atas head umumnya berasal dari jalur distribusi swasta di luar penyaluran Bulog. Jalur tersebut tidak berada dalam pengawasan Bulog terkait kestabilan harga di tingkat pengencer.
4: Saya pastikan itu harga minyak yang dari distributor swasta. Terkait DMO 35% kan Bulog itu hanya menerima 70% dari DMO sebesar 35%. Sedangkan DMO itu 65%-nya itu banyakkan ke swasta. Untuk semua pengecer atau penjual minyak itu harus mempunyai aplikasi yang namanya Simira. Kios-kios yang menjual di atas 15.700 itu otomatis tidak mempunyai aplikasi Simira tadi.
8: Sementara itu, harga minyak kita di sejumlah wilayah kepulauan masih melebihi head. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berdampak pada pengeluaran masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga minyak kita di wilayahnya rata-rata mencapai Rp20.000 per liter. Tingginya harga tersebut dipengaruhi biaya distribusi serta pasokan yang berasal dari jalur distributor swasta.
9: Harapan kami, Pak, tentunya minyak ini harus stabil, Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabu Nusantara 36, Sabu Nusantara 48, dan Sabu Nusantara 110 itu harus rutin masuk, Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil.
8: Pemerintah Kecamatan berharap ada perhatian dari pemerintah dan pihak terkait agar distribusi minyak kita ke wilayah kepulauan semakin lancar. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan harga sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Demikian Marjani melaporkan.
1: Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali memperkuat layanan kesehatan spesialis telinga, hidung, tenggorokan melalui kegiatan transfer ilmu operasi timpano mastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta. Dari RRI Pekanbaru, Femi Estiovani menurunkan laporannya.
10: Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menggelar kegiatan transfer ilmu operasi timpano mastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta Sabtu pagi. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan 20 pasien operasi telinga dan 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta yang turut mendukung pelaksanaan tersebut. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prasiningsih mengatakan mengatakan operasi timpanomastoidektomi yang digelar tahun ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-69 Provinsi Riau. Dan pasien yang mengikuti operasi berasal dari berbagai daerah di Riau, diantaranya Kuantan Sengingi, Pelalawan, Tandun, dan Pekanbaru. Bahkan dalam pelaksanaan operasi ini terdapat pasien anak yang sebelumnya telah menjalani operasi telinga kiri dan kini kembali menjalani operasi pada telinga kanan.
11: Dan nanti di bulan Oktober akan dilakukan megabakti kesehatan. Megabakti kesehatan THTKL. Jadi semua untuk telinganya iya, hidungnya iya, tenggorokannya iya, itu semua nanti dari subdivisinya THT se-Indonesia kumpul di Pekanbaru. Kalau ini hanya diikuti oleh 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta, kemudian untuk 20 pasien.
10: Salah seorang orang tua pasien, Upik, mengaku bersyukur anaknya kembali memperoleh kesempatan menjalani operasi telinga melalui program tersebut. Operasi pertama yang dilakukan pada Maret bulan lalu yang berjalan dengan baik.
12: Sudah dua kali, yang kedua, pertama di bulan 3 kemarin, alhamdulillah berhasil. Ini untuk yang kedua kalinya. Lebih baik lagi pendengarannya, alhamdulillah sehat.
10: Selain kegiatan operasi ini, RSUD Arifin Ahmad juga tengah mempersiapkan megabakti kesehatan THTKL yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 yang akan melibatkan berbagai subdivisi THT dari seluruh Indonesia. Seluruh pasien dalam kegiatan ini mendapatkan pelayanan melalui BPJS Kesehatan, sementara dukungan operasional dokter dan pelaksanaan kegiatan turut dibantu oleh Basnas Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
1: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi melalui Puskesmas Tigo Baleh terus menggiatkan screening terhadap penyakit tidak menular di lingkungan perkantoran. Seperti disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukittinggi.
13: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bukittinggi melalui Puskesmas Tigo Baleh memandu sejumlah kegiatan pemeriksaan kesehatan tis kepada seluruh pegawai, diantaranya meliputi pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, pemeriksaan gula darah, screening jiwa, serta konseling kesehatan. Kepala PTM Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi Lastri Hayatun Maiza mengatakan, kegiatan screening penyakit tidak menular diperlukan sebagai langkah awal deteksi dini dalam upaya pencegahan ragam penyakit yang saat ini terus berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan kawasan perkantoran instansi pemerintah, seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, dan lain sebagainya.
14: Deteksi dini penyakit tidak menular ini kan sekarang jadi trending penyakit ya, akhir-akhir ini kan jadi pergeseran, dulu penyakit menular, sekarang penyakit tidak menular yang jadi penyakit terbanyak di Indonesia bahkan dunia. Jadi kita melakukan deteksi dini untuk mencegah penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, dan lain sebagainya. Jadi ini penting kita laksanakan, minimal sekali setahun kita melakukan deteksi dini, screening diri kita gitu. Kalau seandainya nanti terdeteksi, jadi kita melakukan rujukan ke Faskes untuk tindak lanjutnya.
13: Diketahui deteksi penyakit tidak menular untuk instansi pemerintah dilatar belakangi oleh sejumlah belet aturan pelaksanaan di dalamnya, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular atau PTM. Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukittinggi melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke Padang. Penguatan sektor peternakan menjadi salah satu kunci mewujudkan swasembada pangan nasional. Namun, Sumatera Barat masih menghadapi tantangan karena baru mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan daging sapi masyarakat. Fabian Syafitra melaporkan.
15: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, pagi tadi mengatakan kondisi tersebut menunjukkan penguatan subsektor peternakan sapi potong masih menjadi tantangan. Menurutnya, peningkatan populasi ternak perlu terus dilakukan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Sukarli menjelaskan, pemerintah daerah saat ini mendorong pembangunan tata kelola peternakan rakyat yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi ternak sekaligus memperkuat pasokan protein hewani bagi masyarakat.
16: Karena peternakan baru berada di lahan-lahan pekarangan, bahkan berada di bawah sawit. Oleh karena itu yang punya lahan paling besar sekarang adalah pekebun sawit. Kalau andaikan kita bisa mengintegrasikan sapi dengan kelapa sawit, yang istilah nasional disebut dengan SISKA, Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit, maka ini menjadi peluang kita bagaimana kita membangun peternakan, khususnya peternakan sawi potong, peternakan ayam di kebun-kebun sawit.
15: Sementara itu, dosen Fakultas Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Nur Hayati mengatakan, swasembada pangan dari sektor peternakan tidak hanya bergantung pada peningkatan populasi ternak, keberhasilan juga ditentukan oleh kualitas produksi yang dihasilkan melalui pengelolaan yang tepat. Menurutnya, pengembangan peternak harus didukung tiga faktor utama, yakni bibit unggul, pakan berkualitas, dan tata kelola yang baik.
17: Genetik atau bibit ternak itu sendiri. Yang kedua adalah pakannya. Bibit yang bagus tanpa support makan yang bagus itu tidak bisa mencapai target pertumbuhan optimal atau potensi genetik optimalnya.
15: Nur Hayati menambahkan, Sumatera Barat juga memiliki potensi besar melalui pengembangan plasma nufta lokal seperti sapi pesisir yang memiliki daya adaptasi tinggi. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan daerah untuk meningkatkan populasi ternak sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya genetika lokal. Febian Cefitra melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Natuna lakukan peninjauan calon sumber benih kelapa dalam di Desa Sepempang. Selengkapnya disampaikan Yusfianti dari RRI Ranai.
18: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP melakukan pemantauan lokasi calon sumber benih kelapa dalam di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan tersebut bertujuan mengidentifikasi pohon induk kelapa yang berpotensi menjadi sumber benih unggul untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan di Natuna. Pemantauan dipimpin Kepala Bidang Perkebunan DKPP Natuna Yuneva bersama pemerintah desa dan petani setempat. Lokasi yang ditinjau berada di RT Tanjung Sulai, Desa Sepempang. Dari hasil peninjauan lapangan, tim menemukan kawasan perkebunan kelapa seluas sekitar 2 hingga 3 hektar yang dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber bibit kelapa dalam unggul. Yuneva mengatakan secara teknis, pohon-pohon kelapa yang ada di lokasi tersebut memiliki kualitas yang baik. Buah kelapa terlihat sehat, berukuran baik, serta memiliki produktivitas yang menjanjikan sehingga berpotensi dikembangkan menjadi sumber benih.
19: Itu kami mendapati ada sekisaran 2 atau 3 hektar yang akan berpotensi untuk menjadi sumber bibit kelapa dalam yang memiliki potensi besar berpenghasilan, berproduksi besar yang insya Allah yang akan menjadi sumber benih bibit kelapa dalam.
18: Kepala Desa Sepempang Muhammad Salihin menyambut baik kunjungan tim DKPP Natuna. Menurutnya, peninjauan tersebut menjadi langkah awal untuk mewujudkan Desa Sepempang sebagai salah satu sentra sumber benih kelapa unggul di Kabupaten Natuna.
20: Harapan kami ke depan untuk Desa Sepempang yang mana ditinjau tadi mungkin bibitnya ya termasuk bibit unggul kan untuk Desa Sepempang. Supaya kami sebagai desa yang menjadi bibit unggul pertanian.
18: Pemerintah Desa Sepempang selanjutnya akan terus melakukan pembinaan dan pendekatan kepada para petani agar memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan ketika dilakukan penilaian oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Yuspianti melaporkan.
1: Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau sebut perusahaan pembiayaan ilegal tidak hanya mengganggu individu, melainkan juga ekosistem pembiayaan. Seluruh lapisan masyarakat diminta waspada. Berikut laporan Sarah Melina dari RRI Batam.
21: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau memperingatkan adanya indikasi aktivitas perusahaan pembiayaan yang tidak berizin di Batam dan sekitarnya. OJK menyatakan akan memperkuat pengawasan bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API Batam untuk mencegah praktik tersebut merugikan masyarakat. Kepala OJK Kepri, Sinar Dananjaya mengatakan perusahaan pembiayaan ilegal tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, namun juga mengganggu iklim usaha yang sehat di sektor jasa keuangan.
22: Ini lembaganya sudah izin terdaftar di OJK belum? Caranya, kalau daripada susah-susah, bisa akses ke chatbotnya OJK. Itu di 081-157-157-157. Jadi 157 3 kali nih. Nanti di situ langsung tulis aja, misalkan Bank Mandiri. Nanti akan dijawab, oh Bank Mandiri ini berdiri, terdaftar di OJK, bla bla bla bla.
21: Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan resmi OJK untuk memastikan legalitas perusahaan jasa keuangan, serta melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas pembiayaan ilegal. Berdasarkan data OJK Kepri, selama Januari hingga Juni 2026, sektor pembiayaan menjadi penyumbang pengaduan konsumen terbanyak ketiga setelah layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan perbankan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus love scamming. Dari RRI Tanjung Pinang, Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
2: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus love scamming. Modus tersebut memanfaatkan hubungan emosional yang dibangun melalui media sosial untuk memperdaya korban baik dengan tujuan pemerasan maupun tindakan lain yang merugikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari keluarga korban yang mengalami dampak serius akibat love scamming. Salah satu kasus menimpa seorang perempuan yang batal menikah setelah pelaku menyebarkan unggahan di media sosial yang berkaitan dengan hubungan mereka di dunia maya. Selain itu, Teguh juga menceritakan kasus lain yang dialami seorang perempuan yang menjadi korban pemerasan. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto pribadi korban apabila tidak mengirimkan sejumlah uang. Karena takut kehilangan pekerjaan dan merasa malu, korban sempat beberapa kali mentransfer uang kepada pelaku.
5: Dan karena ketakutan pemberhentian mungkin dari pekerjaan dan malu, ya terus-menerus menjadi ATM tanda petik tadi gitu. Dan akhirnya setelah cerita dengan kami, ya kami sarankan nih, mau sampai kapan kita ngasih orang duit gitu. Ya mau tak mau korban melaporkan ke kepolisian gitu loh. Dan soal kekhawatiran akan diposting itu tidak terjadi gitu loh. Nah karena kebetulan kita juga bisa menghubungi nomor yang bersangkutan, dilakukan ya tindakan represif lah, bisa terancam pidana segala macam, ya alhamdulillahnya nggak jadi. Dan ya selamat lah gitu.
2: Sebagai upaya pencegahan, Diskominfo Kota Tanjung Pinang terus mengejarkan program literasi digital kepada masyarakat. Edukasi diberikan di sekolah maupun perguruan tinggi dengan materi mengenai keamanan bermedia sosial, termasuk mengenali berbagai modus penipuan berbasis hubungan asmara di dunia maya. Ia menambahkan, apabila masyarakat telah menjadi korban love scamming atau kejahatan cyber lainnya, langkah yang harus dilakukan adalah segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, laporan penting dilakukan agar pelaku dapat ditindak dan tidak kembali memakan korban. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Tanjung Pinang, turis asal negara Cina dan India menjadi target sasaran pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bintan. Febrian Syah menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Upaya tersebut difokuskan pada penggarapan pasar potensial khususnya wisatawan asal Cina dan India. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Bintan dalam mendorong pemulihan sekaligus pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, melalui sinergi dengan pelaku industri, pemerintah daerah berupaya memperluas promosi destinasi wisata Bintan di pasar internasional. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan pengembangan produk wisata juga terus dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dari berbagai negara. Mengingat sebelum pandemi COVID-19, jumlah kunjungan pelancong luar negeri itu sampai jutaan lebih ke Bintan. Sedangkan saat ini, hanya berkisar 300-an lebih turis mancanegara. Pasar Tiongkok dan India dinilai memiliki potensi besar karena jumlah wisatawan yang tinggi serta minat yang terus meningkat terhadap destinasi wisata di Asia Tenggara. Dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, Pemkab Bintan optimis kunjungan wisatawan dari kedua negara tersebut akan terus meningkat ke Bintan.
23: Karena targetnya itu sekarang ini banyak turis dari China dan India. Nah ini juga menjadi harapan kalau bisa dari dua negara ini juga bisa free visa on arrival, sehingga memang apa yang menjadi komitmen kami bisa kembali ke pariwisata di pandemi.
6: Masih disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan, peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata saja, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Panjang luncurkan Disdukcapil Digital SINS untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, aman, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter Nofri melaporkan.
24: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Panjang menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai inovasi yang ber

0: Kota Padang Panjang. Salah satu inovasi yang diluncurkan adalah Dukcapil Digital Sign. Inovasi tersebut mengoptimalkan pemanfaatan tanda tangan elektronik pada dokumen kependudukan.
1: Inovasi yang dikembangkan bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat. Kami juga meluncurkan inovasi Dukcapil Digital Sign, yaitu penerapan tanda tangan elektronik bagi dokumen kependudukan. Inovasi ini memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, efisien, sekaligus mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
0: Windu Arezzo juga berharap berbagai inovasi yang terus dikembangkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Dirinya menegaskan, ke depan Disdukcapil berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi baru yang mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Novi melaporkan.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis membuka layanan administrasi kependudukan melalui program Bermasa Melayani dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Pelayanan digelar selama 2 hari di lapangan Tugu Bengkalis. Berikut laporan Nufri Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis turut meramaikan rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 melalui program Bermasa Melayani yang dilaksanakan pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Melalui layanan keliling menggunakan mobil pelayanan Adminduk, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara langsung, mulai dari perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik yang rusak, penerbitan kartu identitas anak atau KIA, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, mengatakan seluruh layanan dapat dilakukan di lokasi kegiatan dengan syarat masyarakat membawa dokumen persyaratan yang diperlukan.
4: Jadi Dinas Dukcapil itu membuka start, cuma kita pakai kendaraan Poldo. Kita siapkan di sana dan juga kita memfasilitasi terkait dengan perekaman KTP, KIA, dan juga IKD.
3: Selain memberikan kemudahan bagi warga, layanan ini juga menjadi upaya Disdukcapil mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan momen keramaian Hari Jadi Bengkalis.
5: Alhamdulillah, adanya layanan ini sangat membantu. Kami bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Pelayanannya juga cepat dan mudah.
3: Program Bermasa Melayani diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelengkapan dokumen kependudukan, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Postel Batam melaksanakan kegiatan donor darah kepada masyarakat umum. Selengkapnya disampaikan Meta Wajar Walinda dari RRI Batam.
6: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam bersama keluarga besar komunitas pos dan telekomunikasi atau Postel Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai rangkaian peringatan Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di Atrium Plaza Batam Indo Muka Kuning Batam pagi ini. Acara dibuka oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam, Rosit Susilo Nugroho. Dalam sambutannya, ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar hingga upacara puncak Hari Bakti Postel yang akan digelar pada 27 September mendatang.
7: Saat ini kita bisa menikmati telekomunikasi untuk berbagai bidang kesehatan, bisnis, dan sebagainya, salah satu karena infrastruktur digital. Makanya momen Hari Bakti Postel ini selalu coba kita peringatkan.
6: Ketua Panitia Ibrahim Taufik Cimpago mengatakan, peringatan tahun ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan olahraga yang memperebutkan piala bergilir. Selain itu, akan digelar juga kegiatan donor darah dan bakti sosial sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
8: Yang kami harapkan dengan adanya acara ini, kita dapat kolaborasi antar pemerintah, instansi, dan perusahaan. Baik, pada tahun ini kita mengadakan 6 turnamen. Yang pertama yaitu Gamplay Mobile Legend di tempat ini. Selanjutnya kita ada padel dan juga ada tenis meja dan futsal. Di akhir turnamen kita ada badminton juga. Selanjutnya kita mengadakan 2 kegiatan sosial, yaitu ada donor darah dan bakti sosial.
6: Hari Bakti Postel diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah perjuangan insan pos dan telekomunikasi, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam mendukung layanan komunikasi dan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang andal, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Pemerintah Desa Bantan Air

0: siap sukseskan Gempita Festival Bantan 2 yang berkolaborasi bersama mahasiswa KKN UGM dan 3 desa di Kecamatan Bantan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
1: Desa Bantan Air siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Gempita Festival Bantan 2 yang akan digelar pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan hasil kolaborasi pemerintah Desa Bantan Air, Desa Mentayan, Desa Teluk Papal bersama mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta pusatkan di lapangan sepak bola belakang kantor Desa Bantan Air. Pelaksana tugas Kepala Desa Bantan Air Zulfandi mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan agar kegiatan berjalan lancar. Pemerintah Desa Bantan Air menyiapkan sejumlah fasilitas sedangkan Desa Mentayan, Desa Teluk Papal turut berpartisipasi dengan menyiapkan berbagai door prize.
2: Persiapan untuk kegiatan alhamdulillah di tahun ini karena kami Bantan Air ini mempunyai fasilitas yang lengkap. Jadi semua fasilitas itu kami yang menyediakan, baik itu tenda, sound system dan sebagainya kita punya sendiri. Jadi kita memberatkan desa tetangga, jadi mereka mempersiapkan sedikit bantuan yang berbentuk dompet-dompet saja.
1: Koordinator mahasiswa KKN UGM Salva menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai sejak pagi dengan senam bersama dan jalan santai.
3: Ada senam dan jalan santai dulu, terus nanti baru kita ada sesi pembukaan, lalu ada pesendi perwakilan dari ketiga desa, terus ada lomba juga, ada lomba-lomba dari siangnya. Dengan sore, malam itu baru puncaknya, kita nanti akan ada pentas seni lagi dan juga pop show, baru terakhir itu pasti boleh penutupan.
1: Salva berharap Gempita Festival Bantan 2 dapat berlangsung sukses serta menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Dharma Seraya telah resmi beroperasi. Polda Riau lepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi ke 17 wilayah 3T. Oke, kerabat kerja bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
4: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Riau Sore, ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Cek Fakta. Namun sebelumnya kami hadirkan informasi masih dari laman rri.co.id, pendengar, di mana penasehat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis, dan MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Ditanya awak media apakah pemerintah akan mengakali putusan MK tersebut, Hasan dengan tegas mengatakan pemerintah tidak akan pernah melakukan itu. Dan pemerintah menghormati putusan MK dan masih memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mengikuti putusan dari MK, dan Bendahara Negara itu memastikan anggaran program MBG dan pendidikan akan berbeda nomenklatur. Dan juga disebutkan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo mengenai putusan MK, dan dia juga belum berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. Dan sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara serta 5 pemohon perseorangan, dan MK menguji konstitusionalitas penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026. Dan Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN adalah suatu keniscayaan untuk mewujudkan kewajiban negara dalam memenuhi amanat konstitusi. Dan juga ditegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Selengkapnya mendengar informasi yang baru saja kita simak bisa diakses kembali dari laman rri.co.id.

0: ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
4: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, ayang.
3: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
4: Batul tuh Aleona.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Persatu RRI Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim seorang filantropis dalam riset dan pengembangan vaksin serta distribusi global Bill Gates tertangkap dalam tayangan video menyebutkan vaksin COVID-19 akan mengubah DNA manusia untuk selamanya. Namun pendengar, faktanya klaim yang menyebutkan bahwa video Bill Gates menyatakan vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA manusia selamanya adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, dalam video asli, Bill Gates menjelaskan cara kerja varian virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 di dalam tubuh manusia serta perkembangan teknologi vaksin untuk melawannya. Bukan terkait vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA. Bill and Melinda Gates Foundation serta para ahli medis menegaskan Gates tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin dapat mengubah DNA. Vaksin bekerja dengan cara melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan virus tanpa membuat orang yang divaksin sakit serta tidak mengubah DNA. Untuk itu, video yang beredar mengenai Bill Gates sebut vaksin COVID-19 akan mengubah DNA adalah hoax atau tidak benar.

Masih bersama Persatu RRI Pekanbaru mendengar dalam Riau Sore. Ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda di Riau Sore hari ini. Hingga menjelang nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan informasi kali ini masih dari laman rri.co.id di mana Komite Nasional untuk Administrasi Gaza atau NCAG menyatakan siap mengambil alih pemerintahan di jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan setelah adanya kemajuan dalam peta jalan menuju fase kedua gencatan senjata dan disebutkan perkembangan tersebut sebagai tonggak penting bagi warga Gaza setelah bertahun-tahun dilanda konflik, kehancuran, dan ketidakpastian. NCAG mengatakan telah menyelesaikan persiapan kelembagaan dan operasional selama beberapa bulan terakhir untuk mengelola administrasi Gaza. Dan juga komite menilai keberhasilan tahap berikutnya bergantung pada kemitraan nasional Palestina. Selain itu, koordinasi antara lembaga pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dinilai menjadi faktor yang paling penting. Selengkapnya pendengar, informasi ini bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Pendengar Babinsa Koramil 3 Mandau Kodim 0303 Bengkalis terus menggencarkan patroli di sejumlah wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi munculnya titik api atau hotspot di wilayah Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Sabtu 1 Agustus 2026. Dan patroli dilaksanakan oleh Babinsa serta M. Fikri R. bersama Kopda Alif di Jalan Sakura, Kelurahan Air Jamban. Selain memantau kondisi wilayah, personel juga mengawasi aktivitas masyarakat yang berada di kawasan rawan karhutla. Sertu M. Fikri menambahkan patroli rutin dilakukan sebagai langkah antisipasi agar kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sejak dini. Dan menurutnya pemantauan di daerah rawan sangat penting untuk meminimalkan resiko terjadinya karhutla. Selengkapnya mendengar bisa Anda akses informasi kali ini dari laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
5: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, pendengar, perusahaan listrik negara atau PLN unit layanan pelanggan Bengkalis terus berupaya meningkatkan keandalan jaringan listrik di wilayah Bengkalis. Muhammad Juliandra yang akrab dipanggil Andra selaku tim leader K3L dan KAM PLN ULP Bengkalis menyatakan bahwa gangguan listrik yang beberapa kali terjadi belakangan ini salah satunya disebabkan oleh hewan liar khususnya monyet. Dan untuk mengatasi hal ini, PLN ULP Bengkalis telah melakukan berbagai langkah mitigasi termasuk pemasangan animal guard, protection sleeve, dan peralatan key point berupa load brake switch atau LBS. Dan juga PLN juga terus melakukan evaluasi dan penguatan sistem agar keandalan pasokan listrik kepada masyarakat semakin baik. PLN ULP Bengkalis juga menghimbau masyarakat untuk melaporkan jika terjadi gangguan listrik agar dapat segera ditangani. Dan dengan upaya yang terus dilakukan, PLN ULP Bengkalis berharap dapat meningkatkan keandalan jaringan listrik dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Selengkapnya pendengar, informasi ini bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Informasi selanjutnya pendengar, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan di tepi barat yang diduduki terus memburuk. OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan tersebut telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah, dilansir dari UN News Sabtu 1 Agustus 2026. Menurut OHCHR, situasi tersebut terjadi seiring pemerintah Israel terus menyetujui pembangunan permukiman baru, dan sementara itu para pemukim dan pasukan keamanan Israel disebut kerap bertindak bersama dalam menyerang komunitas Palestina. Hingga 20 Juli, OHCHR mencatat 18 warga Palestina meninggal tahun ini dalam serangan yang melibatkan pemukim. Sebanyak 12 orang meninggal akibat serangan pemukim Israel dan 3 orang meninggal oleh pasukan Israel. Sementara tanggung jawab atas 3 kematian lainnya masih diperselisihkan. Sejak Jumat 31 Juli 2026, 8 warga Palestina serta 2 anggota militer Israel juga dilaporkan tewas di wilayah tersebut. Dan dari data tersebut, jumlah serangan diperkirakan melampaui 2.000 kasus hingga akhir tahun. OHCHR juga melaporkan bahwa para pemukim Israel kerap menyerang keluarga Palestina, membakar masjid, serta menghancurkan dan menyita harta benda. Sekalinya mendengar informasi ini bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Riau Sore. Namun nanti ada rekan saya Maizul yang akan melanjutkan kebersamaan dalam Riau Sore dan juga Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Akhir kata, saya Pranoto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak, selamat sore dan sampai bertemu kembali.

99,1% Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Apa kabar Anda di petang hari ini maksud kami? Saya doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, keselamatan, juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio sore di siang hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Menemani Anda juga tentunya mungkin saat ini tengah bersantai bersama keluarga di rumah atau mungkin masih dalam perjalanan pulang dari tempat Anda beraktivitas maupun yang sedang menikmati suasana petang di manapun Anda berada. Selama satu jam ke depan mendengar, saya akan mengajak Anda untuk menikmati program informasi dan musik religi, menghadirkan beragam pesan keislaman yang tentunya diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu kita akan mengikuti rangkaian mimbar Islam mendengar, diawali dengan mendengarkan tausiah nanti, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan suci Al-Qur'an. Setelah itu kita akan bersama-sama mendengarkan kumandangan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Karena itu tetaplah bersama kami di sini, manfaatkan waktu menjelang maghrib ini sekaligus mempersiapkan diri menyambut waktu sholat maghrib.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
4: Pernahkah Anda membayangkan memiliki toko yang buka selama 24 jam tanpa harus menyewa sebuah ruko? Kini hal tersebut bukan lagi sekedar impian. Melalui marketplace, siapapun bisa memasarkan produknya hanya dengan bermodalkan ponsel dan koneksi internet. Bagi pelaku UMKM, marketplace menjadi peluang untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, bahkan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Agar produk semakin diminati, pastikan menggunakan foto yang jelas, menuliskan deskripsi yang lengkap, memberikan harga yang kompetitif, serta selalu menjaga pelayanan yang ramah dan responsif. Di era ekonomi digital, membuka peluang usaha tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan teknologi. Karena sekarang, toko Anda benar-benar bisa berada dalam genggaman.

Baik pendengar, saat ini kita akan ikuti mimbar Islam dengan mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Arifin dengan judul Ciri-ciri Orang yang Bertakwa. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudara pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. 'Arduhas samawati wal ardhu wa'iddat lil muttaqin." Dan segeralah kamu menuju kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga Tuhanmu, yang surga itu seluas langit dan bumi, Allah sediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, kesimpulan sederhananya adalah bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tapi orang yang bertakwa itu, apabila dia melakukan kesalahan, terjerumus ke dalam dosa, dia segera sadar, lalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya pun juga taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Karena memang tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak punya dosa ataupun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sebab manusia memiliki sifat mahalul khata wa nisyan, tempatnya khilaf dan salah. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa yang dirindukan oleh surga itu? Pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 134, "Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra." Orang yang bertakwa itu, pertama, dia gemar berinfak, bersedekah, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai infak atau sedekah seseorang dari jumlahnya, tetapi yang Allah nilai adalah dari segi keikhlasannya dan keridoannya untuk diberikan kepada sesama saudara-saudara muslim. Maka kalau ada makna al-kadzimi, kalau ada makna fis-sarra wad-dharra, di kala lapang maupun di kala sempit, maka jika ada orang kaya yang bersedekah itu biasa. Tapi jika ada orang yang miskin, dia juga tetap sanggup bersedekah sesuai dengan kadar kemampuannya, itu luar biasa. Gajah nyumbang kerbau, kerbau nyumbang kambing, kambing menyumbang ayam, ayam nyumbang burung puyuh, burung puyuh nyumbang semut. Kalau ada semut nyumbang gajah, itu luar biasa. Tapi kalau gajah nyumbang semut, na'udzubillah. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu wal kadziminal ghaiz, sanggup menahan marah, sanggup menahan emosi. Tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak pernah marah. Jujur, kita pasti semuanya pernah marah. Nah, oleh karena itu, sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk bisa mengendalikan amarah. Kita kenali dulu potensi kemarahan kita itu seperti apa. Setidaknya ada 4 macam orang yang pemarah itu. Pertama, ada orang yang cepat marahnya, cepat memaafkan. Yang kedua, ada orang yang cepat marahnya, lambat memaafkannya. Yang ketiga, ada orang yang lambat marah,
lambat memaafkan. Dan yang keempat, ada orang yang lambat marah tapi cepat memaafkan. Ayo kita introspeksi diri. Apakah kita ini orang yang cepat marah, cepat memaafkan? Apakah kita ini orang yang cepat marah, lambat memaafkan? Atau apakah kita ini orang yang lambat marah, lambat memaafkan? Dan apakah kita ini orang yang lambat marah, tapi cepat memaafkan? Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marah ini bisa mengikis nilai-nilai keimanan, membuat hati kita menjadi buta dan keras untuk bisa menerima kebenaran. Maka perbanyaklah kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun kepadanya agar dijauhi dari sifat pemarah ini. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 134 ini, wal'afina 'anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan itu lebih baik daripada minta maaf, walaupun jujur memberikan maaf itu lebih berat daripada meminta maaf. Karena memang manusia sering melakukan kesalahan, maka diberikanlah hati kepada kita untuk bisa menerima pemaafan dari orang lain. Makna al-afina anin nas, suka memaafkan kesalahan itu, artinya dia memiliki kebesaran jiwa. Karena ini berkaitan dengan akhlak. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah memberikan contoh teladan yang baik kepada kita untuk suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Apa makna ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau bisa melihat Allah, dan saat engkau beribadah tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat engkau. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu dalam tausiah singkat ini bisa kita tarik beberapa buah kesimpulan. Pertama, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa apabila dia melakukan perbuatan dosa atau terjerumus dalam perbuatan maksiat, dia segera sadar dan langsung memohon ampun kepada Allah, tidak pernah menganggap remeh perbuatan dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa yang besar. Yang ketiga, bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Pertama, dia suka berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Yang kedua, saling maaf memaafkan terhadap sesama manusia. Yang ketiga, sanggup menahan emosi dan amarah, mengendalikan diri dari penguasaan hawa nafsu. Dan yang keempat, dia senantiasa berbuat baik kepada orang lain, baik kepada orang yang berbuat jahat maupun kepada orang yang berbuat baik pada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

kepada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka, namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga setiap doa dan juga ibadah yang kita laksanakan pada petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa keberkahan bagi kita semua tentu. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, informasi religi kali ini kami lansir dari siaran religi Perompat RRI Jakarta yang menghadirkan Ustadz Maskuri SAG selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi beliau mengingatkan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung jumlahnya, dan salah satu nikmat yang terbesar adalah masih diberikan yang kesempatan hidup. Pendengar, selama ruh masih berada di dalam jasad, kita masih memiliki waktu untuk beribadah, memperbaiki diri dan juga memperbanyak amal soleh. Karena itu, setiap hari yang Allah berikan itu hendaknya dimanfaatkanlah sebaik-baiknya sebagai bekal menuju kehidupan akhirat kelak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, Bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Ustadz Maskur ini juga mengingatkan agar kita tidak menjadi golongan yang merugi karena menyia-nyiakan waktu hidup. Setiap usia yang Allah anugerahkan ini merupakan amanah untuk memperbanyak segala kebaikan. Pesan ini tentu sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan agar manusia ini memanfaatkan masa hidup sebelum datang kematian. Selain nikmat hidup pendengar, Nikmat Islam maksud kami ini juga wajib kita jaga. Hal ini tentu diwujudkan dengan menjalankan ajaran Islam secara istiqomah, seperti menjaga sholat, berpuasa, menunaikan zakat, dan juga melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah tersebut menjadi bekal untuk membentuk pribadi yang bertakwa, sekaligus mempererat hubungan dengan sesama. Dari informasi ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa rasa syukur tidak cukup hanya diucapkan, tetapi juga diwujudkan melalui amal dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita terus memohon agar diberikan keistiqomahan dalam menjaga iman, memperbanyak amal soleh, serta memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Demikianlah rangkaian informasi dan musik religi pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Saya pamit sejenak dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman, Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan. Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di Alun-Alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 42 kita menyelenggarakan pencahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di Alun-Alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya awalnya 5.222, karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh ketua muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti.

Kita ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda setelah tadi kita mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Semoga Anda yang saat ini berada di rumah, masih dalam perjalanan maupun yang sedang beraktivitas di malam hari ini senantiasa beri kesehatan, keselamatan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas Anda di akhir pekan pendengar. Nah, kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut dalam rangkaian Rio Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam program menarik telah kami siapkan untuk menemani malam Anda, di antaranya ada mimbar Katolik, drama radio, ngobras, ngobrol bareng komunitas, ruang rindu, dan juga jelang tengah malam nanti kami akan hadirkan segmen Rio Malam ini yang akan menutup kebersamaan kita tentunya. Dan juga kami informasikan pada Anda pendengar untuk waktu kumandang azan Isya di wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
4: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, niscayalah saya telah bersengaja hendak menyuruh supaya diambilkan kayu bakar. Lalu dicarikanlah kayu bakar itu. Kemudian saya menyuruh supaya sholat dilakukan dengan dibunyikan azan dahulu untuk sholat. Selanjutnya, saya menyuruh seseorang lelaki untuk menjadi imamnya orang banyak dalam sholat jemaah itu. Seterusnya saya sendiri pergi ke tempat orang-orang lelaki yang tidak ikut berjemaah untuk saya bakar saja rumah-rumah mereka itu. Hadis riwayat muttafaq alaih.

Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakitnya itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami tentunya dalam rangkaian Riau Malam. Sesaat lagi kita akan memasuki program Mimbar Katolik Pendengar yang kami hadirkan setiap Sabtu malam pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Di mana pada kesempatan malam ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ibu Veronica Sigalingging yang akan dengan judul Berani Menyampaikan Kebenaran. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Salve untuk umat Katolik dimanapun berada, khususnya di daerah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Saya Veronica Sigalingging, staf bimbingan masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, akan menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik Pro 1 frekuensi 99,1 MHz. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengawali mimbar agama pada malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Pada hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu yang menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Bukalah hati dan budi kami agar mampu memahami kehendak-Mu melalui bacaan kitab suci hari ini. Berilah kami keberanian seperti Nabi Yeremia dan Santo Yohanes Pembaptis yang tetap setia mewartakan kebenaran meskipun menghadapi tantangan, penolakan, bahkan penderitaan. Semoga sabda-Mu menggerakkan kami untuk menjadi pribadi yang jujur, penuh kasih, menjaga kerukunan, menghargai martabat sesama, serta ikut mewujudkan nilai-nilai asta protas Kementerian Agama, mampu membangun kerukunan umat, memperkuat moderasi beragama, dan meningkatkan integritas dan pelayanan yang berkualitas, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kitab suci diambil dari Injil Matius 14 ayat 1-12. Pada saat itu, berita tentang Yesus datang kepada para pahlawan raja provinsi. Kemudian dia berkata kepada hamba-hambanya, "Ini adalah pembaptisan dan dia telah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa bekerja di dalam dia. Karena memang Herodes telah memerintahkannya untuk menangkap Yohanes, membelenggunya, dan menghubungkannya dengan peristiwa Herodias, istri saudaranya. Yohanes berkata, "Tidak diperbolehkan bagimu untuk mengambil Herodias. Herodias ingin membunuhnya, tetapi ia takut pada orang-orang yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan mencintai hati para Herodes. Herodes bersumpah untuk memberinya apapun yang dia minta." Kemudian setelah ibunya dihasut, anak perempuan itu berkata, "Beri aku kepala Yohanes Pembaptis di piring." Hati raja itu sedih, tetapi karena sumpah-sumpahnya dan para tamunya telah diperintahkan untuk memberinya. Dia mencoba untuk mendapatkan kepala Yohanes di penjara dan kepala Yohanes dibawa ke pria itu dalam sebuah jimat. Dan dia diberikan kepada gadis itu dan membawanya kepada ibunya. Kemudian murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Kemudian mereka pergi untuk memberitahu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, untuk tema renungan kita pada hari ini, berani menyampaikan kebenaran. Ada dua kisah hari ini yang jaraknya 600 tahun, tapi pesannya sama persis. Yeremia hampir dibunuh karena mewartakan kebenaran di bait Allah. Yohanes Pembaptis benar-benar dipenggal karena menegur dosa seorang raja. Pertanyaannya, mengapa kebenaran selalu membuat orang tidak nyaman? Dan bagaimana kita sebagai orang beriman sekaligus warga negara tetap menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sabda hari ini menghadirkan dua tokoh yang memiliki keberanian luar biasa, yaitu Nabi Yeremia dan Santo Yohanes Pembaptis. Keduanya dipanggil Allah untuk menyampaikan kebenaran, sekalipun kebenaran itu tidak disukai oleh banyak orang. Dalam bacaan pertama, Yeremia dituduh sebagai penghujat karena menyampaikan pesan pertobatan. Ia diancam hukuman mati. Namun Yeremia tidak membela dirinya dengan kebencian. Ia tetap berkata bahwa semua yang disampaikannya berasal dari Tuhan. Ia bahkan mengajak bangsa itu bertobat agar hukuman Allah tidak terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil Matius, Yohanes Pembaptis mengalami nasib yang lebih tragis. Karena menegur Raja Herodes yang hidup tidak benar, Yohanes dipenjara dan akhirnya dipenggal. Ia rela kehilangan nyawanya daripada mengkhianati kebenaran. Kedua bacaan ini mengajarkan bahwa menjadi murid Kristus berarti memiliki keberanian untuk hidup benar, jujur, dan setia kepada kehendak Allah. Kesetiaan kepada Tuhan seringkali menuntut pengorbanan. Kebenaran memang menyakitkan, tapi menyelamatkan seperti obat. Pahit tapi menyembuhkan. Yeremia dan Yohanes tidak cari musuh. Mereka hanya setia pada Tuhan. Jangan jadi Herodes, takut jujur karena takut kehilangan segalanya. Kehilangan muka, kuasa, hati nurani. Karena dia pilih citra daripada kebenaran. Yeremia selamat karena ada yang membela. Kita dipanggil jadi haikam bagi orang yang berjuang demi benar. Sahabat RRI Pro 1, pesan ini sangat selaras dengan Asta Protas Kementerian Agama. Salah satu semangat yang terus dibangun adalah memperkuat kerukunan umat beragama, meningkatkan integritas, memberikan layanan yang berdampak bagi masyarakat, memperkuat pendidikan keagamaan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Saudara-saudari yang terkasih, Yeremia dan Yohanes tidak menyampaikan kebenaran untuk menghakimi orang lain, melainkan agar masyarakat kembali kepada Allah. Demikian pula kita dipanggil menjadi pembawa damai, bukan penyebar kebencian, menjadi teladan kejujuran, bukan pembenaran diri, menjadi pelayan yang rendah hati, bukan pencari kepentingan pribadi di tengah masyarakat yang majemuk. Kita dipanggil menjadi pembangun persaudaraan. Kejujuran harus berjalan bersama kasih, keberanian harus disertai kebijaksanaan, dan kebenaran harus diwujudkan dalam semangat melayani. Sebagai umat Katolik, kita juga dipanggil untuk menjaga ciptaan Tuhan melalui semangat ekoteologi, menghargai setiap manusia sebagai citra Allah, serta memperkuat persaudaraan lintas agama demi Indonesia yang damai. Mari kita belajar dari Yeremia dan Yohanes. Jangan takut mengatakan yang benar, jangan malu hidup jujur, jangan lelah berbuat baik, dan jangan berhenti menjadi pembawa damai. Semoga melalui kesaksian hidup kita, namun Tuhan semakin dimuliakan dan masyarakat semakin merasakan kasih Allah. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan memohon berkat Tuhan, agar apa yang kita dengar hari ini berbuah dalam perbuatan kasih terhadap orang-orang yang kita jumpai. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan melalui teladan Nabi Yeremia dan Santo Yohanes. Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia kepada kebenaran, meskipun menghadapi tantangan. Utuslah Roh Kudusmu agar kami memiliki keberanian, kejujuran, dan kerendahan hati dalam menjalankan tugas dan panggilan hidup kami. Semoga segala karya dan pelayanan kami selalu menjadi kesaksian akan kasih Kristus bagi dunia. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Veronica Sigalingging undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salve. Terima kasih.

0: Riau Malam.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kita akan dengarkan mini drama radio dengan judul Senjata Makan Tuan, produksi RRI Palu.
2: Ada job fair nih untuk beberapa perusahaan besar di bidang jasa. Mana tahu kalian tertarik?
3: Kirim linknya ya, Ki.
4: Buat apaan, Fir? Kamu mau apply?
3: Ya, buat dibaca-baca dulu lah.
2: Oke, Fir. Aku kirim di grup ya.
4: Kenapa ya? Di saat banyak perusahaan yang melakukan PHK, di sisi lain banyak job fair.
2: Barangkali mau pemerataan ekonomi kali.
3: Kan rezeki orang beda-beda, Rel. Siapa tahu di perusahaan yang baru ini gajinya lebih gede.
4: Aku sih diterima di perusahaan ini sudah alhamdulillah sekali. Gak tahu sih kalau kalian.
2: Sama, aku juga udah PW banget di sini. Tunjangan gede, jam kerja fleksibel. Ya, cukuplah buat bertahan hidup.
3: Kalau aku juga sih cukup. Cuman kalau mau hedon-hedon ya gak nutup dong.
4: Disyukuri dong, Fir. Masih banyak loh orang di luar sana yang masih belum dapat kerja.
2: Iya, si Fira gaji 2 digit. Kalau pakai hedon-hedon mana cukup.
3: Bersyukur ya pastilah. Cuman kan hedon-hedon itu cara aku mencintai diriku.
4: Udah, Ki. Gak usah ditimpalin lagi. Ntar makin stres dia.
2: Kamu pasti gak ada tabungan ya?
3: Apa sih, Ki? Suami bukan, bapak juga bukan. Kok ngatur-ngatur sih? Lupa ya? Selain donatur, dilarang ngatur.
2: Soalnya tiap bulan pasti minta subsidi.
4: Aku gak ikut-ikutan ya. Duluan ya.
3: Oke, Rel. Aku ikut. Awas ya, Ki. Besok gak ada sarapan loh buat kamu.
2: Ya elah, pakai ngancam. Dasar.
3: Rel, udah jam 9 nih. Belum mau pulang.
4: Bentar, dikit lagi. Tanggung banget nih.
3: Dari jam 7 tadi bilangnya bentar. Ini bakal sampai jam berapa? Tiap hari gini mulu. Emang sih gajinya gede, tapi sepertinya kebebasan aku udah habis di sini deh.
4: Ngeluh mulu sih, Fir. Ntar ada malaikat yang lewat loh.
3: Kalau kayak gini, rasanya mau resign aja.
4: Hus, apaan sih, Fir? Fokus aja dulu, biar cepet.
3: Kayaknya bos kita ini gak manusiawi banget ya. Udah ngasih kerjaan banyak lagi.
4: Emang Pak Alvaris ngapain lagi? Dia kan paling care loh soal SDM.
3: Masa iya kita dibiarin sampai larut gini karena besok dia bakal meet up bareng investor? Kok bukan dia aja sih yang ngerjain?
4: Hus, Pak Al masih ada dalam ruangan tuh.
3: Huh, pengen cepet-cepet nikah aja deh rasanya. Kalau kayak gini capek, biar ada yang nafkahin.
4: Kamu kok ngelawak?
3: Capek loh jadi independent woman kayak gini. Kalau ada yang mau nanggung, ya dengan senang hati.
4: By the way, Rizky mana ya?
3: Udah balik dari tadi, katanya dia mau ngedet.
4: Duh, enak ya, yang masih pada lajang.
3: Yang masih lajang pengen cepat nikah, yang udah nikah malah pengen masih lajang.
2: Ayo, lagi pada gosipin aku ya?
3: Mas Rizky, cepet banget ngedetnya mas.
2: Ngedet apaan? Aku habis meeting sama Pak Al.
4: Hah? Kok mendadak banget?
2: Iya, gudang logistik kita katanya bakal ada penggusuran. Terus bahan-bahan kita harus segera diungsikan.
4: Astagfirullah, jadi gimana Ki?
2: Nah itu dia, tadi aku sama Pak Al pusing mau direlokasikan kemana. Padahal di sana udah paling bagus.
3: Tuh kan, makin kesini makin ada-ada aja masalahnya. Jangan-jangan ini akal-akalan para pimpinan agar ngurangin gaji dan tunjangan kita.
4: Syafira, jangan selalu suuzon dengan para pimpinan kita. Ini juga pasti sulit untuk mereka.
3: Duh, udah paling benar kita tuh pindah tempat kerja aja.
2: Ya udah, Ra, resign aja kalau emang kamu udah gak bisa bertahan.
4: Lihat, Pak Al ngirimin informasi nih di grup.
2: Dikarenakan ada kejadian force major di perusahaan untuk itu, akan dilakukan efisiensi untuk segala bentuk kegiatan.
3: Tuh kan, udah kuduga kita bakal dipotong gaji dengan tuntutan kerja yang besar.
4: Semoga tidak berimbas kepada pemutusan hubungan kerja ya. Soalnya anak aku baru mau masuk sekolah nih.
2: Iya, pacarku juga udah nuntut nikah.
5: Teman-teman, terima kasih sebelumnya ya untuk dedikasi dan loyalitas teman-teman. Udah baca pengumuman kan?
4: Iya Pak Al, itu imbasnya sefatal apa ya Pak Al?
5: Saya baru saja selesai komunikasi dengan kantor pusat. Kemungkinan kita akan diakuisisi atau di merger dengan PT lain.
0: Maksudnya gimana Pak Al? Kantor kita akan tutup.
3: Tolong jelasin yang benar Pak Al. Kita bakal di PHK tuh gimana Pak?
5: Semoga tidak separah itu. Kalau sampai kita di merger, berarti kita akan tutup cabang ini dan berkantor di pusat. Tapi semoga tidak demikian ya.
4: Astagfirullah, semoga ada jalan keluar yang terbaik ya.
5: Ini juga yang sedang kami di manajemen pikirkan. Kami tidak ingin merugikan siapapun. Materi untuk meeting besok sudah siap kan?
3: Aku kehilangan semangat kerja nih kalau dengar kabar buruk.
4: Ayolah Ra, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Mana tahu ada investor tajir yang bakal nyelamatin kita.
3: Aku sih kalau nggak kerja di sini masih bisa apply ke tempat lain. Jadi nggak perlu repot-repot ngemis.
5: Begitu ya, baiklah. Perusahaan juga pasti akan mempertimbangkan jika memang harus ada PHK. Baiklah, silakan selesaikan bahan rapat buat besok. Taruh saja di atas meja saya. Kalau sudah, dan silakan balik.
4: Baik, Pak Al.
0: Fira, kamu sadar ngomong gitu di depan Pak Al?
3: Sadarlah, itu senjata aku buat nakut-nakutin Pak Al. Emang cuma perusahaan ini aja yang bisa ngancam-ngancam PHK? Kita juga bisa dong.
0: Salah besar kamu, Ra.
4: Berdoa aja, semoga tidak terjadi hal-hal yang kita takuti.
3: Pagi Pak Al, aku ganggu nggak?
5: Kenapa Ra? Masuk aja Ra.
3: Gini Pak Al, sebelumnya aku mau minta maaf soal perkataan aku semalam Pak. Aku hilaf.
5: Gini Fir, keadaan perusahaan kan sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau sampai terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi malam, terpaksa kita akan melakukan perampingan. Dan ini bukan hanya perusahaan kita saja.
3: Iya Pak, saya terlambat menyadari itu. Tapi setelah dinasehatin Mas Rizky dan Mbak Aurel, saya jadi paham. Sekali lagi, maafin Fira ya, Pak.
5: Syukurlah kalau kamu cepat menyadarinya. Sebab nama kamu sudah ada masuk dalam daftar pertimbangan perampingan, Fir. Nih.
3: Ya, Bapak. Tolong Fira, Pak. Fira benar-benar minta maaf.
5: Kamu berdoa saja. Semoga rapat pagi ini ada kabar baik.
3: Siap, Pak. Pokoknya doa yang terbaik untuk perusahaan ini. Amin.
5: Aurel sama Rizky udah datang?
3: Sudah, Pak.
0: Pagi, Pak Al. Semua sudah siap, Pak. Fira, tumben pagi banget udah di sini.
3: Itu, tadi ada sedikit urusan sama Pak Al.
0: Jangan bilang, kamu masukin surat resign.
3: Enggak lah, gila aja loh.
5: Sudah. Rizky, Safira, panggil Aurel sekarang. Kita jalan.
0: Baik, Pak.
3: Saya juga ikut ya?
5: Kenapa? Kamu di kantor aja?
3: Enggak, Pak. Aku ikutan.
4: Alhamdulillah, ada angin segar untuk bantuan fresh money ke perusahaan kita.
5: Ini semua berkat kerja keras dan kerja cerdas dari kawan-kawan semua.
0: Rel, kamu gak rasa aneh? Kenapa sedari tadi si Fira diam aja? Udah gitu, ngikut aja apa kata Pak Al.
4: Astaga, aku lupa kalau Safira ikutan. Emang ada apa ya, Ki?
0: Jadi, tadi pagi aku jumpa Safira di ruang kerja Pak Al. Kan, tumben banget ya.
4: Kenapa, Fir? Ada masalah yang serius ya?
3: Aku masuk ke ruangan Pak Al untuk minta maaf soal yang semalam itu.
5: Sudah, tidak usah dibahas lagi. Yang penting perusahaan kita baik-baik saja dan selamat dari ancaman merger, apalagi aku sisi.
3: Iya Pak Al, alhamdulillah hampir aja aku kena senjata makan tuan. Tadinya mau nakut-nakutin perusahaan, malah aku sendiri yang ketakutan kalau sampai kena PHK.
4: Oh, akhirnya masuk juga ya nasihat teman kerja kamu, Fir.
0: Ini pelajaran juga buat kita semua, untuk lebih banyakin syukur ketimbang kufur.
3: Siap, Pak Ustadz baru.
6: Demikianlah mini drama radio persembahan RRI Palu dengan judul Senjata Makan Tuan. Para pemain, Nur Fadilah sebagai Syafira Ningrum, Umi Kasum Jawas sebagai Aurelia Tatiana, Arif Lahubo sebagai Rizky Arfian, Iksan Setiadi sebagai manajer Alfaris, penanggung jawab Kepala RRI Palu, Ketua Tim Penyiaran Erlin Tarasendo, Tim Konten Media Baru Rabiah El Ponto, penulis naskah Waude Rina Mustika, teknik rekaman Muhammad Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajrin. Terima kasih dan sampai jumpa.

91.1 Pro 1 Pekanbaru, kalian informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Senang sekali saya Maizul tentunya dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Semoga di malam minggu ini Anda selalu berada dalam keadaan sehat, nyaman, dan juga tetap semangat ya mengikuti beragam sajian informatif dan juga inspiratif yang kami hadirkan tentunya ke ruang dengar Anda. Nah, mendengar, berbicara mengenai komunitas, tentu ada begitu banyak kelompok yang lahir dari kesamaan hobi maupun kepedulian ya terhadap suatu hal. Salah satu yang kini semakin berkembang adalah komunitas pecinta alam. Kehadiran mereka ini bukan hanya menjadi tempat berkumpul bagi para pecinta kegiatan luar ruang, tetapi ini juga menjadi motor penggerak dalam menjaga kelestarian lingkungan kita, mendengar. Nah, malam hari ini saya akan mengajak Anda tentunya untuk mengenal lebih dekat geliat komunitas pecinta alam yang tentunya ini semakin tumbuh, terutama di provinsi tetangga kita Sumatera Barat, pendengar. Di balik aktivitas mendaki gunung, menjelajahi hutan, maupun menyusuri sungai, ternyata ini tersimpan semangat besar untuk merawat alam, sekaligus mengajak masyarakat agar semakin peduli terhadap lingkungan, tentunya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetaplah bersama kami di sini, kita nikmati dulu satu lagu dari Rizky Febian dan Mika Tambayong dengan Berpisah Itu Mudah.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
5: Ini Indonesia.

yang terjadi di sekitarnya. Berbagai komunitas tersebut aktif menginisiasi gerakan pelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap alam. Mereka melihat masih adanya persoalan seperti sampah di jalur pendakian, kerusakan kawasan hijau, hingga ancaman terhadap ekosistem ini yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Karena itulah, komunitas hadir sebagai wadah untuk bergerak secara nyata, pendengar. Kegiatan yang dilakukan oleh mereka pun sangat beragam, mulai dari aksi bersih gunung di jalur pendakian seperti Gunung Merapi, Singgalang, dan Talang, kegiatan reboisasi di kawasan yang membutuhkan penghijauan kembali, hingga keterlibatan dalam operasi pencarian dan penyelamatan atau search and rescue ketika terjadi musibah di alam bebas. Semuanya itu dilakukan secara sukarela dengan semangat kebersamaan tentunya, pendengar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM, you mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
4: Iya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi, ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
6: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Mendengar, kontribusi komunitas pencinta alam ternyata tidak berhenti pada kegiatan lapangan saja. Mereka ini juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui beragam kegiatan seperti pelatihan dasar kepecintaan alam, diskusi lingkungan, hingga kampanye digital mengenai pentingnya konservasi dan juga pariwisata berkelanjutan. Keberadaan komunitas ini juga menjadi ruang pembelajaran yang tentunya ini sangat positif bagi generasi muda. Di dalamnya, setiap anggota belajar mengenai kerjasama tim, kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, hingga kemampuan bertahan dalam beragam kondisi. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal yang penting tentunya ya, yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tak heran apabila pemerintah daerah dan juga berbagai pihak ini turut memberikan apresiasi terhadap aktivitas komunitas pecinta alam. Mereka dinilai mampu untuk menjadi mitra strategis dalam menjaga kawasan konservasi, sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata yang tentunya ini tetap memberikan kelestarian pada lingkungan. Lingkungan pendengar. No fighting. No fighting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
4: Bagus. Kawal dia baik-baik.
3: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi.
4: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
5: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, Itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengar, tumbuhnya komunitas pecinta alam di Sumatera Barat ini menjadi bukti ya bahwa kepedulian terhadap lingkungan masih hidup di kalangan generasi muda. Mereka menunjukkan bahwa menjaga alam tidak harus menunggu menjadi seorang ahli lingkungan, melainkan bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana yang tentunya dilakukan secara bersama-sama. Semangat inilah yang patut menjadi inspirasi bagi kita semua. Menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah, menanam pohon, hingga menghargai setiap kawasan alam ketika berkunjung, ini merupakan sebuah bentuk kepedulian yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Ketika masyarakat dan komunitas saling bersinergi, upaya menjaga kelestarian alam tentu akan semakin kuat pendengar. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam hari ini edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Semoga informasi yang telah saya bagikan dapat menambah wawasan sekaligus menginspirasi bagi Anda pendengar untuk semakin mencintai dan juga menjaga lingkungan dimanapun Anda berada. Saya pamit sejenak dari ruang dengar Anda pendengar, dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu single terakhir spesial untuk Anda sudah kami siapkan. Ada Shalom 7 dengan Hari Bersamanya.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bros, satu pekan baru kena informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Neil Diamond dengan Sweet Caroline. Pendengar spesial untuk Anda di malam hari ini, sekaligus membuka kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu edisi hari di 1 Agustus 2026 bersama saya Maizel tentunya pendengar. Selama 2 jam ke depan hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kami akan hadirkan lagu mancanegara spesial 60-an yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya untuk menemani ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang bergabung pendengar, kami tunggu partisipasi Anda tentunya di 0761-24595 melalui telepon kami, dan juga melalui pesan WhatsApp juga bisa nanti di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia malam hari pendengar, ada Nancy Sinatra dengan This Boat Are Made For Walking, Scott McKenzie dengan San Francisco, The Beach Boys dengan Barbara Ann, Skeeter Davis dengan The End of the World, The Beatles dengan Here Comes to the Sun, Marvin Gaye and Tammy Terrell dengan Ain't No Mountain High Enough, James Brown dengan I Feel Good, Frank Sinatra dengan My Way. Jadi silakan bagi Anda yang berpartisipasi dan juga bergabung, kami tunggu di 0761-24595 atau di 0811-7673-991 melalui pesan WhatsApp kami pendengar. Kita coba angkat telepon pertama dari siapa di mana. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lagu. Assalamualaikum Majul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Simpson?
1: Kabarnya malam minggu sepi aja.
0: Eh sepi, kenapa malam minggu kok sepi Bang? Malam minggu tuh biasa keluar. Rame.
1: Malas keluar.
0: Ya keluar aja sekalian cari pecel lele gitu. Yang penting menikmati suasana malam minggu gitu Bang. Daripada berdiri di rumah.
1: Bukan, karena gini, kita bawa kawan ini. Kawan kan bakar ayam.
0: Oh, nah, berarti apa? Rame dong, gak sepi.
1: Iya, jadi dulu sendiri dulu mau apa, request lagu kan.
0: Apa acara untuk bakar ayam malam minggu ini? Ada momen apa?
1: Kalau dia masak baru kita makan. Kalau yang bagian-bagian masaknya biarlah dulu. sekalian ngombe.
0: Oke, malam hari ini mari kita lagu apa Bang Simpson? Teman-teman di malam abang.
1: Scorpio ada.
0: Scorpion di 60-an. Sebentar kita cari dulu apakah ada Scorpion ya.
1: Atau The Beatles.
0: Ah, The Beatles ada nih. Here's Come to the Sun di playlist kita.
1: Oh. The Beatles tak ada.
0: Ada.
1: The Beatles apa?
0: Here's Comes the Sun di.
1: Udah lama kau tak dengar The Beatles.
0: Iya bang, benar.
1: Lagu yang lama itu.
0: Iya, benar.
1: Asiknya tuh banyak saya kasih putar.
0: Oh iya kah?
1: Iya, kasih apa itu? Yang ada pitanya itu.
0: Ah, mantap.
1: Michael Jackson, apa itu? Scorpio, Bonnie M.
0: Oh, Aldi semua ya.
1: Iya, suka apa? Lagu-lagunya itu kan ada dulu kan musik-musik breakband kan.
0: Iya bang.
1: Zaman dulu kan. Sekarang nggak nampak lagi. Biasanya dulu di kantor gubernur ada itu malam. Ini tak ada lagi settingan.
0: Iya.
1: Padahal bagus dia. Tarian patah-patah kan. Atau yang patah aja.
0: Iya. Akhirnya masalah-masalah untuk siapa di malam hari ini?
1: Salamnya buat Maizul yang lagi tugas, ya, selalu mau rezekinya, sukses dan pekerjaannya. Satu ini banyak duitnya.
0: Amin.
1: Iya kan, baru gajian.
0: Belum bang, nanti.
1: Belum
0: tanggalnya nih. Tapi sebentar lagi ya.
1: Sebentar lagi lah, cair ya.
0: Amin ya.
1: Kalau pulang hati-hati ya. Sudah malam nih. Itu Pina di Perawang, Guardian Sata Jumalai Kerimun, Uduamin ya, Uduamin Terbiang, siapa, Bu Ros di Rumpai, Epi. Bunda Tika di Kampar, Bunda Tika di Siaulu, Rudi, Adi ya, Farida, Pak Diman, udah itu Suryani di Jalan Paus ya, udah itu Atik di Dumai, di Bunda Aini di ini Ina di Pangkalan, Due di Dumai juga, Mm-mm. Itu apa si apa no, no, Mas Paijo dan Mas Gunawan ya.
0: Iya.
1: Siapa Al dengan Bunda Isal.
0: Mm-mm.
1: Ya. Itu semua lah tanpa kecuali kompas selalu di udara ya.
0: Iya. Yeah.
1: Lagunya ada main juga?
0: Ada Bang Adaman.
1: Oke, okay, lagunya kita dengar sama-sama. Ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Atau artinya di mana? Oke, okay, Majul. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson. Ya, di belakang Bang Simpson. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Deddy, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Kemana kita malam minggu nih, Bang?
2: Hah?
0: Kemana kita malam minggu ini?
2: Dingin, Mejol.
0: Hah?
2: Dingin.
0: Dingin?
2: Iya.
0: Masa iya dingin? Tadi siang panas kok.
2: Iya, sekarang malamnya dingin.
0: Dingin karena tidak ada yang menemani, kah?
2: Dingin. Aduh, Mejol, mancing-mancing aja.
0: Bercanda. Oke, Bang Deddy, malam hari ini manca 60-an di playlist kita.
2: Rolling Stone.
0: Rolling Stone, ya.
2: Ya,
0: Rolling.
2: Judulnya NG.
0: Rolling Stone. Aduh, ya. Tidak ada Bang di playlist.
2: Waduh,
0: kita.
2: Enggak ada Rolling Stone, penyanyi tua ya. Tuh.
0: Iya, benar. Biasanya ada sih, cuma nih kebetulan di playlist tidak ada makanya. Malam hari ini.
2: Hah?
0: Entar deh kita tapi itu 70-an Bang, bukan 60-an. Malam hari ini spesial 60-an saja.
2: Rolling Stone masa 70-an.
0: Yang NG kan rilisnya kalau enggak salah tahun 73 tuh.
2: Yang Rolling Stone yang lain?
0: Di playlist kita?
2: Iya.
0: Gak ada sih Bang, benar. Tadi itu saya ngeliat dari platform lain. Makanya.
2: Apa lagi yang ada?
0: Di playlist ya. Ini ada Nancy Sinatra dengan These Boots Are Made For Walking.
2: Nancy Sinatra lah.
0: Nancy Sinatra aja. Oke, okay, ya. Boleh. Salam-salamnya Bang untuk siapa?
2: Salamnya untuk Mama Isa.
0: Terus
2: untuk Bu Yani ya.
0: Iya.
2: Terus untuk Fika di kampar. Terus untuk Ucu Amin.
0: Oke, siap Bang.
2: Oke, thank you ya.
0: Sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deddy di Labersa. Di belakang Bang Deddy penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Halo, Ruarindu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Mezo di RI.
0: Hai, mantap. Boyus-boyus aja lah siaran lagi kalau gitu. Boyus, apa kabar malam hari ini? Sudah lama.
3: Kabarnya malam minggu kelabu.
0: Malam minggu kelabu, kenapa? Tuh tak ada yang ngajak raun.
3: Bukan gitu, Mezo kan lagi niar, lagi tugas. Jadi tidak ada malam minggunya, di rumah aja bersama
0: Mezo. Berarti harusnya senang dong, jangan kelabu.
3: Oh iya ya.
0: Oke, Boyus, malam hari ini mereka selagu apa di playlist kita?
3: Lagunya minta sama Maizul aja lah. Ngerti kalau barat, kalau Sumatera barat ngerti.
0: Kalau ratus, kalau Ratu Sikumbang mengerti ya.
3: Iya.
0: Ratu Sikumbang, Kintani, Ipang. Keluar playlist perempat kita nanti nih.
3: kalau yang barat di sini ini di mana tuh, di Australia, ngerti apa tuh judulnya?
0: Apa Bu Yus?
3: Ya, barat yang dibawa si Maizulnya apa?
0: Oh, ada, ini banyak nih Bu, ada Scott McKenzie, judulnya San Francisco, The Beach Boys dengan San Francisco ya, oke okay, yeah. Boleh, salam-salamnya.
3: Apa artinya tuh Major?
0: San Francisco itu sebuah kota di Amerika, nama kotanya San Francisco kota. Itu. Oke okay, Bu Yus, salam-salamnya tuh siapa malam hari ini?
3: Salamnya buat siapa Daddy tadi ya. Kedingin, mari panas.
0: Itu makannya. Dikode nih sama Bu Yus.
3: Cari teman apa Deddy? Jangan sendiri lama-lama. Nanti dia apa dimakan apa nanti? Makan apa tuh kumbang? Buat Bang Deddy ya, buat Bobby Sreger juga. Buat siapa lama tuh? Tengku Adriansyah. Ucu Amin, Ucu Jawai, Pak Mali. Juga buat Vina di Perawang, Isa juga, Ibu Ros, Bu Yani, semua-semua temanku itulah.
0: Oke.
3: Istimewanya buat Maizul kita berdua aja ya malam minggu ya.
0: Oke, siap Bu Iyus.
3: Makasih Maizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iyus ya. Di mana tadi? Di Tasikmalaya. Di belakang Bu Iyus kita beralih ke pesan masa pendengar. Malam hari ini ada Pak Gadeng di Siak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Creedence Clearwater Revival dengan Have You Ever Seen The Rain. Tapi mohon maaf, ini lagunya tahun 70-an Pak Gadeng ya, bukan tahun 60-an. Jadi tidak bisa kita putarkan. Kalau mau diganti boleh, Maizul tunggu sampai nanti jam 11 ya. Mau titip salam untuk fans Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga salam spesialnya untuk penyiar. Semoga sehat selalu, murah rezekinya dan sukses. Amin, amin. Terima kasih Pak Gadeng. Ditunggu lagu, mau diganti lagu apa ya. Selanjutnya malam hari ini ada Pipah ya. Halo Bang, halo kembali. Request lagu dong, judulnya Unchained Melody dari The Righteous Brothers ya. Oke, ditunggu. Sudah masuk ke playlist kita. Baik pendengar, kita akan rehat dulu sejenak. Kita dengarkan dulu beberapa lagu tentunya yang sudah mengantri menunggu untuk diputarkan malam hari ini. Dan setelah ini juga ada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari The Beatles dengan Here Comes the Sun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
4: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi

Scott McKenzie, San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair. Pendengar, jadi lagu ini dirilis pada tahun 1967 dan ditulis oleh John Phillips dari grup The Mamas and the Papas. Lagu ini diciptakan untuk mempromosikan Monterey International Pop Festival dan kemudian menjadi salah satu lagu paling ikonik dari era Summer of Love. Dengan lirik yang mengajak orang mengenakan bunga di rambut saat berkunjung ke San Francisco, lagu ini menjadi simbol perdamaian, cinta, dan gerakan hippie pada dekade 1960-an pendengar. Nah, fakta menariknya, meski identik dengan kota San Francisco, baik Scott McKenzie maupun John Phillips, seorang penulis lagunya ya, ini bukan berasal dari kota tersebut. Namun, lagu ini kemudian sukses menjadi anthem tidak resmi ya bagi kota San Francisco dan juga budaya hippie di seluruh dunia. San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair ini berhasil menembus peringkat atas tangga lagu di berbagai negara dan hingga kini pendengar masih sering digunakan dalam film, dokumenter, serta acara yang mengangkat tema era 60-an dan juga gerakan perdamaian. Kembali kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih bersama saya Maizul, pendengar yang tentunya masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu-lagu mancanegara spesial 60-an pilihan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang

0: Apakah sudah Anda bergabung? Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Maizul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cuamin, apa kabar?
1: Iya, apa kabar Bang? Sehat Bang?
0: Alhamdulillah, Maizul sehat. Cuamin, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, fotokopi yang sama Bang.
0: Alhamdulillah. Kemana kita malam minggu ini, Cuamin?
1: Pakai fotokopi Bang, karena kami dulu main horari. Main radio Roger itu kayak gitu.
0: Horari ya, radio-radio apa gitu ya, radio iya. Ya pokoknya radio-radio perorangan gitulah yang bisa perorangan. Terhubung
1: itu
0: gitu.
1: Antena juga.
0: Benar.
1: Tinggi-tinggi juga.
0: Kalau enggak salah masih ada juga beberapa yang masih menggunakan radio horari untuk mengisi waktu kosongnya juga kalau tidak salah Cuamin ya.
1: Sekarang enggak lagi karena ada HP.
0: Masih ada Cuamin. Maizul sihat ya? Di beberapa di sosial media masih ada walaupun tidak banyak ya.
1: Bahkan HP sekarang sudah ada aplikasi horari, Bang.
0: HP pun ada horari.
1: ada aplikasi horari di situ.
0: Cuma tetap tidak apa ya, enggak seasik mungkin horari yang benar dengan segala perangkat tete bengeknya itu ya.
1: Itu kan kita orang kalau kecil kita di dubbing orangnya. Kalau kita punya kita kecil, punya orang besar habislah tenggelam awak.
0: Oke, Cuamin, malam hari ini di mancanegara spesial 60-an mereka selagu apa di playlist kita?
1: Michael ada Bang?
0: Michael Jackson. Michael Jackson di 60-an tidak ada Cuamin.
1: Ada ya. Siapa?
0: Di playlist kita ini mau dibacakan? Ada The Beach Boys dengan Barbara Ann, Skeeter Davis dengan The End of the World, Marvin Gaye and Tammy Terrell dengan Ain't No Mountain Have Enough, James Brown dengan I Feel Good, Frank Sinatra.
1: I feel good.
0: Tenenenenenet. Oke, Cuamin, salam-salamnya.
1: Salam-salam pertama untuk Bang Maizul. Yang lagi siaran ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Nanti pulangnya nanti ya kan. Terus untuk Bunda
0: Isa. Iya.
1: Ada Bang Al juga. Salam untuk Mama Fahmi dan Tita dan Selfie. Potonga. Ada Mukti ya. Tadi di mana Mukti? Di Simpang 3 apa di Kubang ya? Ada Kak Yesi, Bunda Ursutini. Ada siapa? Ros, Bang Simpson, Bang Adi, Bang Rudi juga. Ada Ratomo di Cibun ya.
0: Iya.
1: Kali masih nggak Ratomo. Terus untuk ini untuk Bang Pak Gading di Siak. Untuk siapa tuh? Bang Angga di Kulim. Untuk semua lah.
0: Okay.
1: Bang Simpson juga Bang Deddy.
0: Oke. Okay.
1: Salam buat Jamin malam ini.
0: Oke, Cuamin.
1: Itu aja Bang Maizul, ditunggu lagunya Bang ya.
0: Siap, Cuamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Cuamin ya. Di belakang Cuamin, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam, Mas.
0: Apa kabar, Bu Ros?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sedang apa Bu Ros malam hari ini?
2: Lagi dengerin suara Mas.
0: Oke, nggak jalan-jalan kita Bu Ros?
2: Enggak kayaknya ya.
0: Enggak kayaknya.
2: Ini enggak bagus sih.
0: Nah, kenapa?
2: Kayaknya mau hujan.
0: Oh, kayaknya mau hujan. Emang ya sih bahkan baru begitu ya. Siangnya panas bedengkang, malamnya hujan lebat ya. Mas. Tapi jangan sampai hujan lah, ntar enggak pulang saya nanti nih.
2: Jangan
0: hujan
2: dulu, udah pulang nanti.
0: Iya benar, Bu
2: Rosa. Lagunya ikutan aja lah, Mas.
0: Ikutan aja, mau yang perempuan apa yang laki nih, Bu?
2: Yang dari cewek aja.
0: Yang cewek aja, oke siap. Nanti
2: iya, boleh salah, Mas.
0: Boleh, silakan Bu Ros.
2: Buat Ocu Amin Ambo, buat Bunda sehat selalu Bunda Isa, buat Kaldi Pasir, Mama Pahmi, Mbak Pika, Ibu Emma di Rumbai sehat selalu Bu, juga buat Rudi di Rumbai, Ibu Yus, Pak Mali, sehat di Sungai Pagar, Pak Diman, Pak Budayani, Mufti di Arengka, Mama Kembar, sama Mbak Pina di Prawang. Buat Mas selamat bertugas. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros ya di Rumbai. Di belakang Bu Ros satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Apa kabar Bunda? Bunda Isal,
3: alhamdulillah. Maizul sehat.
0: Alhamdulillah, Maizul pun sehat malam hari ini. Bunda tanpa kurang satu apapun.
3: Iya, Bunda dengar tadi sore tadi sehat-sehat aja dengar Bunda.

0: ya.
1: Bunda
0: Neter, Bunda sampai malam nih.
1: Mantap Bunda. Malam hari ini kemana Bunda?
0: Nah, di rumah aja.
1: Di rumah Maizel. Saja.
0: Dengar Maizel. Baik dengar Maizel. RRI 1 di
1: Bada Bongkul. Mantap itu Bunda. Gimana cuaca di Pasir Bunda siang tadi? Panas hujan? Panas bedengkang.
0: Siang tadi panas.
1: Panas ya?
0: Panas nggak panas sekali dong.
1: Malam hari ini mendung kah atau gimana kalau malam?
0: Malam ini agak-agak dingin ya Maizul.
1: Mau malam ini agak dingin ya?
0: Lumayan lah, biar biasa lah
1: cuacanya
0: kan. Oke. Panas kali.
1: Oke Bunda, mau request lagu apa malam hari ini di playlist kita?
0: Lagu ini lagu Manca ya Maizul.
1: Lagu Manca 60-an Bunda, benar.
0: Maizul pilih aja lah.
1: Ya, Maizul yang pilih, oke. Oke, siap. Ya, pokoknya itu pilih yang enak pokoknya nanti itu Bunda.
0: Dan salam pilih Maizul ya.
1: Boleh, silakan Bunda.
0: Salamnya untuk Bu Ros tadi, sehat selalu ya Bu Ros, Bu Yus, Mama si kembar, Jamin Ambu, Pak Zebani, Bu Eri Dumai, Mukti di Arengka, Pak Zeta, siapa lagi Sinson, Pak Mali sama Bu Ija, Mirza ya di Bengkalis, Adi bersama ibunya, Rudi juga, Hafizah di Selat Panjang, Tajuddin di Minahasa sana, semoga selalu sekeluarga. Dan untuk Pak Diman ya di Pekumbu. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga selalu semuanya.
1: Okay.
0: Maizul, semoga selalu ya Maizul.
1: Amin Bunda.
0: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati jalan Maizul.
1: Okay Bunda, siap.
0: Makasih Maizul.
1: Sama-sama Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal ya di Pasir Pangaraian. Baik, di belakang Bunda Isal kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Selanjutnya ada Mas Agung Hadi di Jalan Sri Kandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warga lagu Elvis Presley, Can't Help Falling in Love ya. Terus salam kompaknya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga teman-teman pendengar saja di malam hari ini. Baik, terima kasih, ditunggu lagunya Mas Agung ya. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita break ya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari The Righteous Brothers dengan Unchained Melody. Dan selain ini jangan kemana-mana karena saya masih akan menemani Anda tentunya di Ruang Rindu, Romor Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak ahput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
2: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

dahulu. Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Brindley, I'm sorry mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1960 dan juga menjadi salah satu lagu paling sukses dalam perjalanan karirnya. Ditulis oleh Ronnie Self and Dub Albritton, lagu ini mengisahkan penyesalan mendalam seseorang yang memohon maaf kepada kekasihnya setelah melakukan kesalahan. Dengan balutan musik pop yang lembut dan vokal Brindley yang matang meski usianya masih sangat muda, pendengar, I'm sorry berhasil menjadi hit nomor 1 di tangga lagu Amerika Serikat. Nah, fakta menarik yang lagi, saat merekam lagu ini, Brindley baru berusia 15 tahun. Namun, penampilan vokalnya terdengar begitu dewasa, hingga banyak orang tidak percaya dengan usia aslinya. Pihak label rekaman bahkan sempat menunda perilisan lagu ini karena khawatir tema lagu yang emosional ini kurang cocok dibawakan oleh seorang penyanyi remaja. Tapi kekhawatiran itu justru terbantahkan ketika I'm Sorry menjadi hit internasional dan mengukuhkan Brindley sebagai salah satu penyanyi wanita terbesar pada era 1960-an. Kita masih bersama di Ruang Rindu Mendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana lagu-lagu mancanegara spesial 60-an masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di malam hari ini. Untuk Anda yang bergabung dan juga request lagu, kami tunggu ya di 0761-24595 melalui line telepon dan juga di 0811-7673-991 melalui pesan WhatsApp kami. Untuk list lagu yang masih tersedia di malam hari ini ada The Beach Boys dengan Barbara Ann, Skeeter Davis dengan The End of the World, Marvin Gaye and Tammy Terrell dengan Ain't No Mountain High Enough, Frank Sinatra dengan My Way, Nat King Cole dengan Love, Elvis Presley, It's Now or Never. Tapi mohon maaf ya, Elvis tadi sudah di request, jadi tidak bisa lagi di request malam hari ini. Dan ada Jimmy Jones dengan Handyman, Ray Orbison dengan Pretty Woman, The Monkees dengan Daydream Believer, dan Leslie Gore dengan It's My Party. Jadi silakan mendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Terputus rupanya. Silakan lagi bagi yang ingin bergabung mendengar di line telepon, masih kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Baik, sambil menunggu yang masuk di line telepon, kita akan beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Malam hari ini ada Pak Zepta ya. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Bahagia selalu katanya, amin. Terima kasih Pak Zepta ya. Panam gerah katanya, sama Pak Sudirman juga gerah ya. Malam ini bulan purnama di luar. Dan juga request lagu nomor 10 dari playlist, berarti lagu terakhir saja ya. Terus salamnya untuk Bunda Isal, Bu Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar, dan juga semua pendengar. Salam istimewanya untuk Ananda, Nayara, cepat bobok soalnya besok mau jogging. Untuk Mas Maizul sehat selalu, dari Pak Zepta di Taman Karya Manam. Terima kasih Pak Zepta, ditunggu lagunya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Muhammad Maizul, anak Pak Mali. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Mali sendiri gimana kabarnya malam hari ini? Sehat, Pak?
1: Sehat walafiat.
0: Masih terjaga, Pak ya?
1: Salam.
0: Ya, Pak Mali?
1: Ibu kirim salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali sama Ibu Pak Mali ya.
2: Bohong aja sama Ibu.
0: Belum sempat Bu, bukan bohong. Iya nanti Bu, kita atur waktunya. Cuma ini memang waktunya belum ketemu aja Bu. Bukannya
1: doa
0: bohong.
1: Sehat, ya,
0: iya Pak Mali.
1: Sehat, duit ada dikit. Yang bahagia itu.
0: Oke, Ibu sama Pak Mali, mereka lagu apa malam hari ini di playlist kita?
1: Apa yang di playlist?
0: Malam hari ini ada The Beach Boys dengan Barbara Ann, Skeeter Davis dengan The End of the World, Marvin Gaye and Tammy Terrell dengan Ain't No Mountain High Enough, Frank Sinatra dengan My Way, Nat King.
1: Lagu apa, lagu enak juga, lagu lama itu.
0: Lagu siapa okay, Pak?
1: Penyanyi, lupa judulnya.
0: Waduh, kalau, susah tuh.
1: Kalau It's My Walker, apa tuh?
0: Apa Pak Mali?
1: It's My Walker judulnya ada.
0: It's My Love. Dari siapanya kurang tahu juga Pak Mali ya. Kita cari dulu di playlist kita di 60-an apakah ada It's My Love. Tidak ada Pak Mali.
1: Yang apa? My Baby apa
0: namanya? Apa Pak Mali?
1: Ada My Love Baby apa?
0: Yang mana?
1: Baby My Love.
0: Baby My Love?
1: Nah.
0: Tidak ada juga Pak Mali.
1: Tidak ada.
0: Atau di playlist saja?
1: Ya.
0: Atau mau yang di playlist kita saja?
1: Yang di playlist lagu yang lama sih lah Pak.
0: Banyak ini anak-anak nih, ada Frank Sinatra dengan My Way, Nat King Cole dengan Love, Jimmy Jones dengan Handyman, Roy Orbison dengan Oh Pretty Woman, The Monkees dengan Oh Pretty Woman, iya, wanita cantik. Boleh, salam-salam untuk siapa Mama Ali malam hari ini?
1: Salam-salam istimewa untuk Maizul, sehat selalu ya, murah rezeki, panjang umur. Jodoh nanti yang sesuai.
0: Amin.
1: Untuk Bu Ista, Bu Ros juga, Bu Yus, untuk Mama Pahmi juga ya. Terima kasih banyak Nanda.
0: Oke, sama-sama Pak Mali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mali, ditunggu lagunya ya. Dan mohon maaf juga Maizu belum sempat berkunjung. Nanti insya Allah kalau ada waktu ya, mudah-mudahan ada waktu senggang ya, boleh nanti Maizu berkunjung ke sana Pak Mali dan juga Ibu. Oke, selanjutnya halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Muiz, Maizul.
0: Oh, Pak Muiz. Disuka jadi Pak Muiz ya?
2: Iya.
0: Oke. Apa kabar Pak Muiz? Sudah lama tidak dengar suaranya.
2: Iya, sehat.
0: Sehat,
2: Maizul, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Maizul sehat malam hari ini.
2: Alhamdulillah. Request lagu, Maizul.
0: Iya, mau request lagu apa, Pak, di playlist kita?
2: Kalau lagu bisa diri, boleh.
0: Kalau ada di playlist kita malam hari ini?
2: Lagu-lagunya pilihan Maizul aja lah, Maizul.
0: Oke, boleh. Nanti Maizul pilihkan yang bagus ya.
2: Oke, Maizul. Salamnya untuk Pak Mali dan semua-semua lah. Tentu RI tanpa terkecuali untuk Maizul sama tugas.
0: Oke, Pak Muiz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz ya, ditunggu lagunya. Baik mendengar, masih kami tunggu di line telepon apabila Anda ingin bergabung di 0761 24 595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811 7673 991. Selanjutnya di WhatsApp ada siapa ini? Ada Pak Rizwandi ya. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam. Mau request lagu Unchained Melody dong. Salamnya untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 saja. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama Pak Rizwandi. Dan tadi Unchained Melody sudah kita putarkan lagunya ya. Atau kalau mau diganti yang lain, mau dengarkan lagu yang lain, boleh. Masih saya tunggu sampai jam 11 nanti. Baik, kita akan rehat lagi sejenak pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang tentunya masih mengantri di playlist Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memory lewat lagu. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Stephen Wolf dengan Born to be Wild, spesial untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.
3: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Leslie Gore, It's My Party, pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1963 dan kemudian menjadi single debut yang langsung melejitkan nama seorang Leslie Gore di dunia musik. Lagu ciptaan John Gluck Jr., Wally Gold and Herb Winer ini bercerita tentang seorang remaja yang patah hati di pesta ulang tahunnya setelah sang kekasih datang bersama perempuan lain. Dengan melodi pop yang ceria namun lirik yang penuh kekecewaan, It's My Party menjadi salah satu lagu remaja paling ikonik pada dekade 60-an, pendengar. Nah, fakta menariknya, lagu ini diproduseri oleh Quincy Jones jauh sebelum ia dikenal sebagai produser album-album legendaris Michael Jackson. Nah, It's My Party berhasil menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 dan juga melahirkan lagu-lagu lanjutan berjudul yang menceritakan kelanjutan kisah dari lagu tersebut. Nah, hingga kini It's My Party tetap menjadi simbol musik pop remaja era 60-an dan sering digunakan dalam film, serial televisi maupun berbagai kompilasi lagu nostalgia, pendengar. Dan mendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kebersamaan kita tentunya masih panjang hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu-lagu mancanegara 60-an pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-9991. Untuk di selagu masih ada The Beach Boys dengan Barbara Ann, Skeeter Davis dengan The End of the World, Marvin Gaye and Tammy Terrell dengan Ain't No Mountain High Enough, Nat King Cole dengan Love, Jimmy Jones dengan Handyman, The Monkees dengan Daydream Believer. Jadi silakan bagi Anda yang bergabung, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Manizau. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Di Mak Diman di Payakumbuh.
0: Mak Diman di Payakumbuh.
1: Duluan cakau. Mak Diman di Payakumbuh.
0: Apa kabar Mak Diman, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Manizau.
0: Alhamdulillah. Mari kita lagu apa malam hari ini Mak Diman di playlist kita?
1: Cerah, hujan kemarin seharian, ini sudah cerah.
0: Kenapa?
1: Kemarin hujan terus.
0: Oh, di Payakumbuh.
1: Ya, malam ini cerah.
0: Malam ini udah cerah ya, sama kayak Pekanbaru. Tapi kemarin Pekanbaru nggak hujan?
1: Kemarin kan ada hujan.
0: Pekanbaru kayak beberapa hari ini belum ada hujan deh. Iya benar. Beberapa hari ini panas benengkang aja Mak Diman. Mak Diman, mau request lagu apa di malam hari ini di playlist kita?
1: Apa Miguel?
0: Mau request lagu apa malam lagu, hari ini?
1: Lagu manca.
0: Iya, mancanegara spesial 60-an malam hari ini.
1: Oh, apalah. Michael Jackson lah.
0: Michael Jackson tak ada di 60. Oh, ada paling The Jackson 5. Mau The Jackson 5. Ada Michael Jackson ya, tapi masih kecil dia di situ. Enggak apa-apa.
1: Ya, salam untuk my girl. Mm-hmm. Ya, selalu.
0: Amin.
1: Untuk Mama Fami lah gabung.
0: Mama Fami belum gabung. Mm-hmm.
1: Belum. Gabung Mama Fami untuk selfie. Untuk Bunda Isal.
0: Iya.
1: Yeah. Mama Kembar. Untuk Bang Rudi di Rumbai. Untuk Tan Yudin.
0: Iya.
1: Untuk Bang Kinson, terus Pak Mali. Untuk siapa lagi, Ibu Emma. Untuk Ibu Ros. Selamat aja lah Bang Mizul.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Diman ya di Payakumbuh jauh-jauh. Oke, di belakang Mak Diman. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Bobby Siregar.
0: Oh, Pak Bobby Siregar. Sudah lama tidak dengar suara ini lagi. Ada terus Pak, apa memang jarang-jarang gabung atau gimana nih?
2: Ada.
0: Monitor aja tapi gak gabung kadang ya.
2: Kan belum dibungkus.
0: Pak Bobby, mari kasih lagu apa malam hari ini?
2: Kita mau Abah lah.
0: Abah? Aba.
2: Hmm? Aba.
0: Aba di 60-an tidak ada, Pak. Mm-mm.
2: Ah, Don William.
0: Siapa?
2: Don William, kita main country dulu.
0: Ah, Don William juga tidak ada. Paling di playlist kita tersisa lagi kalau mau, Pak.
2: Ah, oke. Okay.
0: Ada The Beach Boys dengan Barbara Ann, Skeeter Davis dengan The End of the World, Marvin Gaye and Sammy Cheryl dengan Ain't No Mountain High Enough, Nat King Cole dengan Love, Jimmy Jones dengan Handyman, The Monkees. Siapa?
2: Ya, oke okay, yang tadi.
0: Jimmy Jones saja?
2: Iya.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salam untuk siapa, Pak Bobby?
2: Buat yang lagi jaga gawang.
0: Mas Maizrul. Oke, terima kasih Pak Bobby.
2: Untuk buat Mas Maizrul yang lagi jaga gawang untuk melayani kita-kita. Nah, gitu aja dibungkus, Mas.
0: Oke, siap Pak Bobby, ditunggu.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby Siregar ya, ditunggu lagunya. Di belakang Pak Bobby masih saya tunggu mendengar bagian yang bergabung di 0761-24595 ya, melalui telepon kami tentunya, dan juga melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811-7673-991. Selanjutnya malam hari ini ada Bang Angga di Kulim. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam. Mau salam-salam untuk Maizul, Suci, Dermawan, Pranoto, Jafri Mansur, Harun Rosi, dan juga semuanya. Katanya lagu ikutan aja. Salam juga untuk Fardi Umar dan juga Hairani Januari ini. Oke, ditunggu. Di line telepon sepertinya masih ada yang masuk tadi. Boleh silakan dicoba lagi di 0761-24595 apabila Anda ingin bergabung melalui telepon kami, dan juga melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811-7673-991. Baik, nampaknya tidak ada lagi yang masuk. Kita akan rehat dulu sejenak pendengar. Kita dengarkan satu lagu dari Roy Orbison dengan Oh Pretty Woman. Dan setelah ini Anda juga jangan kemana-mana, karena saya akan kembali tentunya menemani Anda masih di Ruang Rindu, Romer Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
4: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
3: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
4: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
3: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
4: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
3: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
5: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
6: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
7: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

The Jackson 5, I Want You Back mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1969 sebagai single pertama mereka di bawah label Motown dan kemudian dimasukkan ke dalam album Diana Ross Presents The Jackson 5 1969. Lagu ini menceritakan penyesalan seorang remaja yang menyadari betapa berharganya cinta setelah kehilangannya pendengar. Nah, dengan perpaduan musik soul, pop, dan funk yang energik serta vokal utama Michael Jackson yang saat itu baru berusia 11 tahun, lagu ini menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah musik pop. Fakta menarik lainnya mendengar, jadi I Want You Back ini merupakan lagu pertama dari 4 single beruntun The Jackson 5 yang langsung menduduki peringkat pertama Billboard Hot 100 di Amerika Serikat. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri oleh tim kreatif Motown bernama The Corporations yang sengaja dibentuk untuk menciptakan lagu-lagu hit bagi grup tersebut. Nah, hingga kini saat I Want You Back sering masuk dalam daftar lagu terbaik sepanjang masa dan dianggap sebagai awal lahirnya salah satu bintang terbesar besar dunia, siapa lagi kalau bukan Michael Jackson. Kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memory lewat lagu. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi mendengar untuk saya menemani Anda tentunya di malam hari ini. Jadi silakan bagi yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi, masih kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Skeeter Davis dengan The End of the World, Marvin Gaye and Sammy Cherrell dengan Ain't No Mountain High Enough, Nat King Cole dengan Love, The Monkees dengan Daydream Believer, Frankie Valli and The Four Seasons dengan Can't Take My Eyes Off You, The Turtles dengan Happy Together, The Animals dengan The House of the Rising Sun, Paul Anka dengan Put Your Head on My Shoulder, dan juga The Ronettes dengan Be My Baby. Jadi silakan bagi Anda yang berpartisipasi di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami mendengar di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu. Malah terputus. Silakan dicoba lagi yang ingin bergabung melalui telepon di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Di WhatsApp tadi mendengar ada Ayu ya yang mau request lagunya Ikutan Aja katanya. Salam-salamnya untuk semua yang mendengarkan saja di malam hari ini. Oke, ditunggu. Selanjutnya ada Rina di Panam ingin request lagu Nat King Cole judulnya Love. Salamnya untuk Maizulanya lagi siaran malam hari ini dan juga untuk semua pendengar Pro 1 di malam hari ini juga. Terima kasih, sama-sama, ditunggu lagunya. Baik pendengar, satu lagi nampaknya ini sebelum kita beralih ke lagu ya, ada Rizky di Jalan Paus ya, ingin request lagu Skeeter Davis, The End of the World. Salam-salamnya untuk semua aja yang lagi mendengarkan malam hari ini. Salam spesialnya untuk pacar aku yang lagi malam mingguan sama teman-teman yang katanya. Kasian gak diajak ya. Oke deh pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita kembali ke lagu dulu. Tapi untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih akan kembali menemani Anda tentunya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memory lewat lagu. Kita nikmati dulu satu lagu dari Jimmy Jones dengan Handyman, spesial untuk Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha mas.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye and Sammy Terrell, mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1967 sebagai single dari album United. Ditulis oleh pasangan penulis lagu legendaris Nicholas Ashford dan Valerie Simpson. Lagu ini menyampaikan pesan tentang cinta, kesetiaan, dan tekad untuk selalu hadir bagi orang yang dicintai. Apapun rintangan yang menghadang, ya, lagu ini yang menceritakan tentang seorang yang pokoknya selalu hadir di tengah pasangan yang mau itu lagi sedih, senang, dan apapun itu pendengar. Nah, perpaduan vokal Marvin Gaye dan Sammy Terrell yang penuh chemistry menjadikan lagu ini sebagai salah satu duet soul paling berpengaruh sepanjang masa. Dan fakta menariknya, Ain't No Mountain High Enough ini merupakan lagu yang melambungkan nama Ashford and Simpson sebagai penulis lagu papan atas Motown. Kesuksesan lagu ini juga menjadikan Marvin Gaye and Sammy Terrell sebagai salah satu duet paling ikonik dalam sejarah musik soul. Dan pada tahun 1970, lagu ini kembali menjadi hit besar ketika dibawakan solo oleh Diana Ross dengan aransemen yang berbeda, bahkan berhasil menduduki posisi nomor 1 di Billboard Hot 100 mendengar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
2: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
1: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
2: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
2: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
2: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
3: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
4: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Hai pendengar, tak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu, rumor bagi rindu, memori lewat lagu untuk edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 sudah harus berakhir. Terima kasih atas segala request yang sudah masuk sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi pendengar. Dan mohon maaf apabila ada telepon yang belum sempat terangkat, pesan yang belum sempat terbaca, atau lagu yang belum sempat terputar. Tapi tenang, besok masih ada Ruang Rindu, tentunya kami hadirkan ke ruang dengar Anda setiap hari dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini juga jangan kemana-mana pendengar, karena kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam segmen Riau Malam ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali mendengar, senang sekali saya Maizul tentunya masih dapat hadir kembali menemani Anda malam ini. Meski malam ini semakin larut mendengar, semoga semangat Anda tetap terjaga ya. Bagi yang masih bekerja, berkendara, belajar ataupun sekedar menikmati suasana malam minggu sebelum beristirahat, terima kasih telah menjadikan kami teman aktivitas Anda hingga jelang pergantian hari mendengar. Dan seperti biasa dalam segmen Rio malam ini, saya akan berbagi pada Anda mengenai sebuah topik yang mungkin dekat dengan kehidupan kita mendengar. Dimana banyak orang itu memiliki hobi ya, mulai dari berolahraga, membaca, berkebun, memasak, memotret, hingga bermain musik mendengar. Namun seringkali semangat itu hanya bertahan di awal saja, kemudian perlahan menghilang karena kesibukan atau rasa bosan yang terkadang datang tanpa disadari. Nah, sepanjang kebersamaan kita di malam ini, kami akan berbagi pada Anda bagaimana menjaga konsistensi dalam menjalankan hobi agar tetap terasa menyenangkan mendengar. Sebab hobi ini bukan sekedar kegiatan mengisi waktu luang saja, tetapi juga bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental, mengembangkan kemampuan, bahkan memperluas jejaring pertemanan. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama saya di sini karena informasi lengkapnya akan segera hadir tentunya setelah yang satu ini.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai.

Pendengar, menjaga konsistensi, menjalankan hobi ternyata memiliki manfaat yang lebih besar daripada sekedar mengisi waktu luang. Jadi dilansir dari laman rri.co.id yang mengutip dari WHO serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, aktivitas rekreasi yang dilakukan secara rutin ini ternyata mampu untuk membangun atau membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan juga menjadi bagian dari pola hidup yang sehat. Karena itulah, hobi sebaiknya dipandang sebagai kebutuhan untuk menjaga keseimbangan hidup, bukan sekedar hiburan sesaat. Agar hobi tetap bertahan mendengar, pertama yang mesti Anda lakukan adalah memilih aktivitas yang benar-benar sesuai dengan minat pribadi Anda. Karena ketika seseorang melakukan sesuatu karena memang menyukainya, prosesnya akan jauh terasa lebih mudah dan lebih ringan dibanding hanya mengikuti tren belaka. Selain itu, buatlah target yang realistis. Tidak harus setiap hari, cukup 1 atau 2 kali dalam seminggu. Konsistensi itu jauh lebih penting daripada intensitas yang tinggi namun hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Satu hal juga pendengar yang tidak kalah penting adalah menjadwalkan waktu khusus untuk menjalankan hobi Anda. Sama seperti pekerjaan atau kegiatan lainnya, hobi juga membutuhkan ruang dalam agenda harian. Dengan begitu, kita memiliki komitmen untuk tetap meluangkan waktu melakukan aktivitas yang mampu membuat pikiran jauh lebih segar dan tubuh terasa lebih rileks ke depannya.

Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi, jangan lukai lagi hati.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, lelah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargainya. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati.

Mendengar, salah satu cara agar semangat menjalankan hobi tetap terjaga adalah bergabung dengan komunitas yang memiliki minat yang sama. Dari komunitas tersebut, kita bisa saling berbagi pengalaman, belajar teknik yang baru, hingga memperoleh inspirasi dari orang lain. Tak jarang pula, komunitas menjadi tempat lahirnya persahabatan maupun peluang-peluang baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Namun demikian, jangan sampai hobi berubah menjadi beban. Ketika mulai merasa jenuh, tidak ada salahnya mencoba variasi baru atau Anda ambil istirahat sejenak. Misalnya, jika hobi bersepeda, cobalah rute yang berbeda. Jika gemar membaca, sesekali pilih genre buku yang belum pernah Anda baca sebelumnya. Perubahan kecil seperti itu seringkali mampu mengembalikan semangat yang mungkin sempat menurun. Yang terpenting,

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal.

Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin

Hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Pendengar, dari informasi malam ini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa menjaga konsistensi menjalankan hobi sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan. Mulailah dari aktivitas yang tentunya ini benar-benar Anda sukai, terus atur waktu secara realistis dan juga bergabung dengan lingkungan positif. Dan yang paling penting juga, jangan terlalu membebani diri Anda dengan target yang berlebihan. Ketika dilakukan dengan santai namun rutin, hobi ini akan menjadi bagian yang tentunya menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain memberikan rasa senang, hobi juga menjadi sarana untuk menjaga kesehatan mental, mengurangi kejenuhan, memperluas wawasan, hingga meningkatkan kualitas hidup. Bahkan di tengah kesibukan yang padat, meluangkan sedikit waktu untuk melakukan hal yang kita sukai, ini bisa menjadi salah satu cara sederhana tentunya untuk mengembangkan energi dan juga semangat menjalani hari-hari berikutnya. Baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita di segmen Rio malam ini diisi Sabtu 1 Agustus 2026 sudah sampai di penghujungnya ya. Terima kasih untuk Anda yang telah meluangkan waktu bersama kami. Semoga malam Anda menyenangkan, istirahat yang cukup, dan semoga esok hari kita bangun dengan semangat serta harapan yang baru. Saya Maizu, pendengar, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidup adalah perjalanan untuk belajar tanpa akhir. Kadang kita tak sengaja melukai, kadang pula kita yang terluka. Semua orang pernah salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, tapi melainkan tentang belajar. Tak semua marah harus dilampiaskan, tak semua sedih harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya. Kunci cuma keikhlasan. Karena hidup hanya ada suatu cerita. Dari mana kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau mencari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya. Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Riau Pagi. 99.1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda di akhir pekan ini. Tentunya semuanya harus dengan semangat yang baru dan mudah-mudahan dengan hal-hal yang sudah direncanakan malam tadi bisa berjalan dengan lancar. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini dalam rangkaian Riau Pagi, nantinya kita akan ada Mutiara Pagi, pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Juga nanti ada ceramah singkat atau siraman singkat Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Hasyim SPDI dengan judul Memuliakan Tamu Adalah Sikap Mahmudah Orang Beriman. Nah, untuk itu masih banyak program-program lainnya dan juga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ikuti Warta Riau Pagi. Namun mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, pendengar, kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Furqan dimulai dari ayat 27 oleh Qori Mawadda dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap Nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Dengar baru saja kita simak bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Furqan dimulai dari ayat 27 sampai dengan 31 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Baik, tetap bersama Persatuan RRI Pekanbaru. Mendengar, segera kita akan jelang nantinya tepat pukul 5.30 Mutiara Pagi yang juga dirilai oleh Pro4 RRI Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis dengan judul Memuliakan Tamu Adalah Sikap Mahmudah Orang Beriman, yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Haji Hasyim SPDI MA. Dan menjelang itu kami akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengan Anda. Tetap di Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jangan...

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke Pesyandu. Nanti diimunisasi malah demam. Gak mau saya, ah. Nak, kamu kenapa? Kenapa panasnya tinggi sekali? Aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?
4: Anak ibu, panasnya tinggi. Kalau tidak cepat dibawa ke sini, bisa bahaya, Bu. Sekarang ini sudah kita tangani ya. Dengan situasi seperti ini, ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak demam. Nah, anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap kan?
3: Belum, Bu. Saya jarang ke Pesyandu. Harusnya dari dulu rutin ke Pesyandu.
4: Nggak apa-apa, Bu. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya, Ibu Nia harus rutin ya bawa anaknya ke Pesyandu, karena di Pesyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini. Di Pesyandu juga memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, ada imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Nah, jangan sampai kita menyesal karena kita kurang peduli, karena anak Indonesia itu harus sehat, harus bahagia, dan harus cerdas.
5: Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakitnya itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi, bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya mendengar, kita akan ikuti Mutiara Pagi dengan topik memuliakan tabu adalah sikap mahmudah orang beriman, dan yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Haji Hasyim, S.Pd.I., M.A.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk kembali mengawali pagi hari ini dengan amal dan juga ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan juga sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, pagi hari ini senang sekali saya Pranoto dapat kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi, sebuah program hasil kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang hadir setiap pagi untuk menghadirkan nilai-nilai Islam yang menyejukkan serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kesempatan pagi hari ini, hari Minggu ya, Ahad, di 2 Agustus 2026 kita akan mengangkat topik memuliakan tamu adalah sikap mahmuda orang beriman. Dan juga untuk mengupas tema hari ini telah tersambung bersama kita narasumber ya yang akan memberikan nasihatnya di pagi hari ini dan siraman rohani singkat di pagi hari ini, yaitu Dr. Haji Hasyim S.Pd.I. MA. Karena beliau ini adalah Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, apa kabar Ustaz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, terima kasih.
2: Mudah-mudahan
1: untuk
2: para pendengar kita dan para petugas di studio juga semuanya dalam keadaan baik dan sehat.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas waktunya ya Ustaz ya.
2: Ya,
1: baik, pendengar, sebelum Ustadz memberikan pengantar di pagi hari ini, kami juga mengingatkan bagi Anda yang ingin bergabung dalam Mutiara Pagi hari ini, Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0761-25111 atau bisa meninggalkan pesan singkat Anda di WhatsApp 0811-767-3991. Dan Mutiara Pagi ini juga di relay Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis. Baik,

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita kembali mengikuti dialog melalui RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga di antara kita yang aktif mengikuti dialog ini mengingatkan kembali ilmu yang sudah kita pelajari di awal-awal kita belajar agama Islam ini, tapi kena manusia tak luput dari lupa, maka kita ingatkan kembali pada saat ini. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang kami cintai, materi dialog kita pagi ini memuliakan tamu adalah sikap mahmudah bagi orang-orang beriman. Orang beriman itu dalam kehidupannya, dalam pergaulannya, hendaklah menerapkan sifat yang terpuji, mahmudah. Kalau sifat yang terpuji kita bawa dalam pergaulan, Allah mencintai kita, Nabi juga mencintai kita, umatnya, manusia pun senang dan mencintai kita. Ini yang perlu kita yakini, bagaimana Allah sayang kepada kita, bagaimana Nabi Muhammad mencintai kita, terutama di hari akhirat nanti kita butuh syafaat atau pertolongan dan doa darinya. Kemudian bagaimana manusia juga senang bergaul dengan kita. Kita ini kan dalam kehidupan, dalam pergaulan, selalu mendapatkan tamu. Apalagi sebagai seorang pemimpin, RT, RW, berapa banyak masyarakat yang perlu dengannya. Nah, seorang pemimpin harus dia hormati. Jangan memberikan sikap yang tidak terpuji. Angkuh, sombong. Apalagi pemimpin yang lebih dari tingkat RT, tingkat RW, dan seterusnya. Itu banyak masyarakat yang butuh, ingin silaturahim, menyampaikan hal-hal dalam kehidupannya. Hendaklah kita hormati. Hendaklah kita muliakan. Nah, yang mau memuliakan tamu itu hanyalah orang beriman. Iman pengakuan dalam hati, diucapkan oleh lidah, dan dibuktikan dengan amal. Kenapa harus dikatakan orang beriman? Orang beriman itu rendah hati. Tidak angkuh, tidak sombong. Makanya, kalau kita orang beriman dalam kehidupan pergaulannya menerapkan sifat yang terpuji ini, memuliakan tamu, orang akan senang dengannya. Orang akan berbaik sangka selalu dengannya. Akan banyak temannya. Oleh karena itu, dikatakan

0: Dari awal-awal dulu kita belajar agama di tingkat dasar seperti di sekolah dasar SD disampaikan oleh guru agama, ilmu agama, di antaranya hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah muliakan tamu. Di sikap orang beriman itu menghormati, memuliakan tamu. Kita ini kan selalu dalam kehidupan, apalagi kita di kota ini, belum dia menyampaikan maksud yang baik kedatangannya, kita sudah berburuk sangka. Kan, ini siapa orang? Ini apalagi ada niat baik misalnya dari pemerintah, yaitu ingin mendapatkan data dari warga yang benar, data yang benar. Lalu kita merasa takut, lalu kita misalnya menolaknya. Bila dia nampak orang mau ke rumah kita, langsung kita tutup pintu. Cepat kita berburuk sangka. Ini sikap yang tidak baik. Sikap yang terpuji kita perlihatkan terhadap tamu yang datang menjumpai kita, itu adalah dakwah kita. Ya, muruna bil ma'ruf itu banyak caranya. Bukan sedikit caranya. Itu termasuk dakwah kita. Kita hormati dia, kita muliakan dia, tapi diingatkan kepada tamu ini, hendaklah dia menghormati pula tuan rumah, orang yang akan dijumpainya. Pertama ya, assalamualaikum. Tapi ada juga kadang-kadang kena menghormati umat Islam, sekalipun dari agama lain, dia mengucapkan salamnya pula. Assalamualaikum, kita tidak tahu, terbiasa. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baru kita tahu setelah dialog, rupanya beda agama. Itu tidak berdosa, karena kita tidak tahu. Kalau sengaja, kita lain artinya. Nah, oleh karena itu, hendaklah kita bersikap terpuji di dalam melayani, menyambut tamu yang datang menghadap kita. Baik ke rumah kita, di tempat kita melaksanakan tugas. Makanya tadi di awal kita katakan, di tingkat RT dan RW, masyarakat pasti banyak ingin, perlu, ingin berurusan dengan pemimpinnya. Makanya kita, hendaklah kita layani dengan baik. Kapan perlu? Ya, baik tempat duduknya, ya, baik cara ngomong kita dengan dia, tak memberikan kesan, dia cukup satu kali itu dia datang. Tak memberikan kesan yang buruk, tapi memberikan kesan yang baik, sehingga kita terjalin pergaulan baik, dalam saling kenal mengenal dalam kehidupan kita ini. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada masyarakat bagaimana dalam kehidupan kita hari ini, yaitu sikap orang beriman di dalam memuliakan tamu. Sementara demikian uraiannya.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar di pagi hari ini. Dan pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam layanan telepon 0761251111 atau di WhatsApp 0811767391. Assalamualaikum. Terima kasih untuk yang baru saja bergabung. Silakan dicoba kembali pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya,
3: Pak. Apa ini Pak? Pak Nijul.
2: Ustaz Hashim. Oh, saya.
3: Ya, Pak Hashim. Ya, Ustaz, masalah tamu Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz keluarga sihat-sihat, panjang umur, rezeki sama juga yang buat acara.
2: Pak Suhaibi, amin.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Salam Pak Sohaimi.
3: Ya, betul Pak. Saya sihat juga Pak di Bengkalis sama keluarga.
2: Baik.
3: Ya, nanya Ustaz masalah tamu Ustaz. Tamu tadi pada Ustaz dan pada agama Islam. Jalikan apalagi di pulau ni Ustaz. Pulau ni banyak mak cakap orang Tengah, Cina. Atau agama lain lah silanya. Bertamu Ustaz, berkata Ustaz dia, assalamualaikum. Jadi awak kan silanya kaca-kaca reben. Tak nampak di dalam. Kita sambut dia Ustaz. Itu macam mana Ustaz? Tamu ni kita mak cakap, kita layan. Bagus-bagus. Jadi macam mana tu Ustaz amalnya? Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suhaimi di Bengkalis Ustaz pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
0: Ya, maksudnya Pak Suhaimi pakaiannya kurang sopan tadi gitu.
2: Iya, mungkin arahnya ke sana ya Ustaz ya.
0: Iya. Iya, yang pertama ya tetap kita menghormatinya. Tadi kan sudah kita katakan dari awal, orang beriman itu sikap terpuji dia tonjolkan menyambut tamu itu merupakan dakwah. Dakwah itu ajakan. Tidak spontan kita mengatakan, ya masuk Islam ya, tidak begitu. Tapi dengan sikap yang baik itu merupakan kesan yang baik yang dirasakannya. Nah sekarang dia kita lihat dari wajahnya lain kayaknya golongannya, agamanya. Lalu assalamualaikum, kita tahu dia dari wajahnya datang mengucapkan, ya jawaban kita ya, ya silakan Pak, ada apa hal, silakan masuk Pak, ada apa hal. Tapi kalau ada juga assalamualaikum, belum nampak wajahnya lagi, pintu tertutup, waalaikumsalam. Rupanya teman yang kita kenali, wajahnya itu agamanya lain. Kita sudah terlanjur mengucapkan salam. Kalau memang tidak tahu, kita tidak ada unsur mencampur baurkan hak dengan yang batil, ya kita tidak berdosa. Begitulah kebiasaan budaya yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan tuntunan agama yang diyakininya.
2: Baik.
0: Nah, hendaklah yang datang ini juga kalau bertamu kita sopan. Baik ngomong kita maupun berpakaian kita. Kita ada sama dengan warga kita ini. Warga-warga kita ini ya selaku seorang pemimpin RT, RW, datang warganya lain agama. Lalu dia berpakaian rok pendek, misalnya perempuan tidak pakai tutup kepala. Lalu dia datang, lalu kita menolaknya. Apakah seperti itu dakwah? Kita layani dengan baik. Nah, karena dia warga kita juga. Nah, sebaiknya para tamu ini mengerti juga, yaitu yang kita hadapi ini orangnya ini dia Muslim. Nah, kita harus menghormatinya, berpakaian sopan menghadapinya, seperti ya bukan harus dia tak biasa berjilbab lalu harus berjilbab, tidak. Tapi dengan pakaian-pakaian yang sopan lah, kita perlu dengannya agar dia tertarik dengan maksud kita datang menjumpainya.
2: Baik.
0: Pemimpin kita ini.
2: Baik.
0: Saya kira mungkin begitu jawaban saya.
2: Baik.
0: Dari pertanyaan Pak Suhaimi.
2: Mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Suhaimi ya. Nah, lantas begini Ustaz, fenomena sekarang itu kebanyakan ya Ustaz ya, tamu-tamu yang datang itu kan secara mendadak nih Ustaz ya, atau mungkin waktunya itu tidak tepat dengan tujuan mau memberikan surprise. Nah, kalau tamu datang pada waktu yang kurang tepat atau tanpa pemberitahuan sebelumnya nih Ustaz ya, jadi kita pelayanan yang kita berikan atau mungkin kita menanggapi beliau datang itu agak kurang maksimal nih Ustaz. Jadi bagaimana itu Ustaz?
0: Iya, makanya tadi di awal sudah kita katakan kalau ingin bertamu, ingin ada keperluan dengan pemimpin kita, dengan orang yang kita harapkan berurusan dengannya, hendak juga kita tahu situasi. Yang baiknya sebelum datang kita beritahu dulu sebelum kita datang. Sama juga dalam kehidupan masyarakat, apalagi hari ini sudah memudahkan kita berkoordinasi melalui telepon. Pak RT, Pak RW, saya contohkan aja lah. RT RW dulu tidak ketika tinggi. PRT, PRW, saya mau ada perlu dengan Bapak jam berapa ada di rumah. Akan bagus. Begitu juga para pemimpin tingkat tinggi. Disurati, kalau tidak betul di telepon, disurati, dihubungi ajudannya, kita beritahu dengan baik. Karena tamu dia itu bukan hanya satu. Semua masyarakat, belum lagi karyawannya, pegawainya yang dia arahkan, bukan satu. Makanya kita juga harus mengerti, kita cari yang bisa mengantarkan komunikasi kita dengan pemimpin yang ingin kita jumpai. Kita beritahu kapan ada waktunya bisa menerima kita.
2: Intinya harus harus berkomunikasi terlebih dahulu ya Ustadz ya. Baik. Mungkin bisa kita terima di belakang Pak Suhaimi kembali Ustadz ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Iya. Dengan Ibu siapa ini Bu?
0: Assalamualaikum Bu. Iya Bu.
4: Dengan Ibu Nora di Setiabudi.
2: Ibu Nora di Setiabudi. Ya. Baik Ibu Nora, silakan.
4: Yang ditanyakan begini Pak Ustadz. Mengenai tamu. Teman ya. Setiap kita bertemu, dia mengucapkan salam secara Islam. Yang kita dah tahu lah, lama tahu kita bahasa teman kita non-muslim. Jadi kita jawab pula tuh Ustaz, salam secara agama kita. Berdosa kak itu Ustaz? Banyak itu Ustaz dengar tuh. Banyak sekali. Dia tahu bahasa temannya non-muslim, tapi jawabannya dengan cara alaikumsalam itu secara kita. Kan berdosa itu apa enggak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nora, Ustaz. Ya, betul yang dikatakan beliau, Ustaz. Cara menjawab kan sudah ada di dalam Islam ya, Ustaz. Ya, kalau non-Muslim atau yang berbeda pemahaman dengan kita ya, Ustaz ya. Tapi kebanyakan banyak orang-orang sekarang mungkin apa tujuannya kita juga tidak tahu, apakah untuk menghargai supaya bangga atau dijadikan bahan lelucon, jadi menjawabnya dengan lengkap waalaikumsalam. Bagaimana itu Ustaz, silakan.
0: Iya. Sebab tadi kalau lakilat sudah kita jelaskan juga. Ya, kalau dia datang pintu tertutup, assalamualaikum. Waalaikumsalam, spontan menjawab kita dalam rumah misalnya, lalu dibuka pintu, rupanya teman kita yang lain agama.
2: Yang lain agama.
0: Kita terlanjur menjawabnya. Itu kita tidak berdosa. Tidak berdosa kita. Tapi kita lah tahu dia dari jauh ini teman ini. Lalu dia sampai dekat kita tu, assalamualaikum, Pak Herman. Nah, spontan dia lain agama dan kita ni kan. Lalu kita dia, iya, misalnya kan. Atau mungkin waalaikum. Hanya itu saja jawaban kita. Ya, kita tidak masalah. Tapi kalau sempurna pula, Pak Salam itu untuk orang beriman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah, inilah yang salah kan. Tapi kalau hanya sekedar waalaikum, kan, itu juga belum mengandung doa atasmu itu, apa maksudnya? Bahkan kalau saya selaku seorang Muslim, kalau datang misalnya warga, kita tahu warga itu orang lain agama dan kita, dia tetap dia sopan datang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Dan dia ngomong baik-baik ngomongnya. Ya kalau nak tahu lah kita baru berkenalan, mungkin kita anggap dia itu Muslim. Tapi kena kita tahu, oh ya, silakan masuk. Cukup itu saja jawaban kita. Ya kita biasakanlah sesuai dengan tuntunan agama kita.
2: Artinya
0: walaupun
2: jika
0: kita dalam berbeda agama dengan.
2: Artinya jika sudah tahu beliau itu berbeda agama dengan kita, namun kita tetap menjawabnya dengan lengkap, Ustadz bagaimana? Apakah berdosa atau bagaimana Ustadz? Ustadz sampaikan tadi salah ya?
0: Kalau dalam hadis Nabi, sesama orang beriman, hendaklah saling mengucapkan salam.
2: Baik.
0: Tapi kalau lain agama, ya paling singkat waalaikum.
2: Waalaikum.
0: Paling cuma itu dalam hadis.
2: Baik, baik Ustaz.
0: Ya. Tapi sebenarnya ada juga cara sikap lain. Tidak mengandung doa, tapi tamu yang beda agama simpati ya dengan kita.
2: Baik.
0: Kita tidak boleh juga mencampur baurkan ya yang dalam Islam ya Islam. Kalau yang dilarang oleh Islam misalnya kan dalam agama kita, itu juga harus kita batasi, kita taat.
2: Baik Ustaz. Bagi terakhir Ustaz, pesan bagi para pendengar dan juga bagi saya sendiri nih Ustaz, tentunya dengan tema kita pagi hari ini, untuk budaya memuliakan tamu ini kembali menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini Ustaz, karena mungkin sudah berbeda dengan dulunya Ustaz, bagaimana pesan-pesan terakhir Ustaz?
0: Iya, Islam tak mengikuti zaman. Islam tak ketinggalan zaman. Islam tetap memelihara kemajuan zaman. Coba dipahami kata-kata ini. Oleh karena itu, kita tetap tegas dalam beragama Islam ini. Apa yang boleh dalam agama kita, kita lakukan. Apa yang dilarang oleh agama Islam, tentu jangan kita lakukan. Jangan kita amalkan dalam kehidupan kita.
2: Baik.
0: Nah, ini jawaban kalau dengan era perkembangan pada hari ini.
2: Baik, Ustaz.
0: Sepanjang kita tetap memelihara ajaran Islam, komit tidak mencampur baurkan, tidak menyalahgunakan dengan yang lain, ya tentu itulah tuntunan agama yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
2: Baik, Ustaz.
0: Saya kira begitu mungkin jawabannya.
2: Baik Ustaz, terima kasih untuk ilmu dan nasihatnya pagi hari ini ya Ustaz ya.
0: Oleh karena itu Bapak, Ibu para pendengar yang kami cintai, marilah kita dalam kehidupan pergaulan sehari-hari untuk saling hormat menghormati agama lain, menghormati Islam, Islam menghormati agama lain.
2: Baik.
0: Jaga dengan baik kerukunan antar umat beragama.
2: Baik.
0: Demikian baik. Uraian dialog kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat.
2: Baik,
0: kalau Ustaz, ada yang kurang, kami mohon maaf. Wal'afu minkum, wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Hasyim untuk ilmu dan nasihatnya pagi hari ini. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam Mutiara Pagi selanjutnya. Dan segera kita akan jelang Warta Riau Pagi bersama RRI Persatu Pekanbaru.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Selamat pagi saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

saat ini kami di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sedang melaksanakan penyelidikan tanah dalam rangka untuk melakukan maintenance khususnya di landas pacu. Kami membutuhkan data-data tanah dalam rangka kedepannya perbaikan-perbaikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada pengguna jasa. Kami melakukan

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto memastikan tidak ada kebijakan pemberhentian terhadap pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Wali Kota Pekanbaru melantik 45 ketua RT dan RW sekecamatan Sail sekaligus mengajak mereka aktif mendukung program pembangunan Kota Pekanbaru. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Poda FM, Suara Indrakiri FM, Suara 5 Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto memastikan tidak ada kebijakan pemberhentian terhadap pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan tidak ada kebijakan pemberhentian maupun pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. PLT Gubernur mengatakan pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemerintah kabupaten kota yang menegaskan tidak ada PHK terhadap P3K. Sementara terkait pembayaran gaji P3K, PLT Gubernur menyebutkan pemerintah Provinsi Riau juga telah mengajukan surat kepada pemerintah pusat agar daerah yang mengalami keterbatasan fiskal mendapatkan dukungan. Menurut PLT Gubernur, pemerintah pusat berkomitmen menyelesaikan tunda bayar transfer ke daerah atau TKD sehingga dapat membantu pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara atau ASN.
2: Untuk kabupaten kota tidak ada kata untuk pemberhentian, ya kan? Untuk pemutusan uang kerja tidak ada, ya. Itu pertama. Yang kedua, untuk pembayaran gaji ya memang kita sudah mengupayakan surat kepada pusat, meminta kita kepada pusat dan berapa kali surat ya, tapi memang kondisi belum memungkinkan. Dan syukur alhamdulillah kemarin saya pun dapat edaran juga, dapat kiriman juga hasil RDP antara Kemendagri dengan Komisi 2 dengan APAPSI juga semuanya alhamdulillah. Salah satu keputusannya adalah pemerintah akan segera menyelesaikan terhadap tunda bayar TKD. Karena ini untuk membantu daerah-daerah yang berat untuk pembayaran belanja pegawai.
1: Rahmat, salah seorang P3K, menyambut baik kebijakan tersebut. Ia mengaku merasa lebih tenang dan dapat lebih fokus menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa dihantui kekhawatiran mengenai status pekerjaannya.
3: Ya, tanggapan kami sebagai P3K ya sangat senang lah, Kak. Apalagi itu mata pencarian kami gitu. Sangat senang, sangat bahagia. Kalau bisa kami ya dikontrak selamanya gitu.
1: Rahmat mengharapkan ke depannya tidak ada lagi polemik terkait dengan status P3K dan jika memungkinkan mereka dapat diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya pendengar, Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau mengalami perubahan jam operasional sementara disebabkan pelaksanaan pengujian kekuatan tanah. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
4: Uji kekuatan tanah dilakukan untuk mengetahui kondisi landasan pacu. Pengecekan kekuatan tanah landasan pacu rutin dilakukan untuk mengetahui kondisi landasan pacu sehingga seluruh data dapat diperoleh. General Manager Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Ahmad, mengatakan perubahan jam operasional bandara mulai berlaku Selasa 28 Juli 2026 hingga 11 Agustus 2026. Kemudian 28 dan 30 Juli serta 6 dan 11 Agustus 2026. Jam operasional bandara akan berlangsung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat.
5: Jadi saat ini kami di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sedang melaksanakan penyelidikan tanah dalam rangka untuk melakukan maintenance khususnya di landas pacu. Kami membutuhkan data-data tanah dalam rangka kedepannya perbaikan-perbaikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada pengguna jasa. Kami melakukannya dari tanggal 28, tanggal 30, tanggal 6 dan tanggal 11. Di luar tanggal-tanggal tadi, jam operasional di Bandara Sultan Syarif Kasim II tetap seperti biasa. Tetap beroperasi sampai dengan jam 12.00.
4: Rudiansah SN, Airport Technical Division Head Bandara SSK 2 Pekanbaru menambahkan, test pit and pilot CVR dilakukan untuk menguji kekuatan tanah yang bertujuan meningkatkan aspek keamanan dan pelayanan bandara.
6: Jadinya sangat detail. Cukup membutuhkan waktu sehingga kita butuh waktu 14,5 jam melaksanakan kegiatan tersebut dan menyesuaikan operasional. Dan mungkin ada yang tanya tanahnya kenapa ya? Nah, sebenarnya itulah yang ingin kita ketahui. Yang ingin konsultan bersama kami mengetahui apakah kondisi tanah di runway itu masih cukup baik ataukah memang perlu dilakukan perawatan yang lebih.
4: Pelaksanaan pekerjaan telah dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait, khususnya maskapai penerbangan, untuk mengantisipasi penerbangan yang terdampak. Perubahan bersifat sementara setelah periode yang telah disampaikan dalam sosialisasi, jam operasional bandara akan kembali normal, yakni mulai pukul 6 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Reporter Tengkulam Sregar, RRI Pekanbaru.
0: Wali Kota Pekanbaru melantik 45 Ketua RT dan RW sekecamatan Sail sekaligus mengajak mereka aktif mendukung program pembangunan Kota Pekanbaru. Aryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
7: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melantik Ketua RT, RW, dan Pengurus Dasawisma sekecamatan Sail Sabtu 1 Agustus 2026. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengukuhkan pengurus lingkungan di seluruh kecamatan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agung Nugroho mengatakan kecamatan Sail menjadi kecamatan ketiga yang melaksanakan pelantikan RT dan RW. Sebelumnya kegiatan serupa telah dilaksanakan di dua kecamatan lainnya, sementara pelantikan akan berlanjut di kecamatan Bukit Raya dan kecamatan Tenayan Raya. Agung Nugroho menegaskan setelah dilantik para Ketua RT dan RW diminta tidak menunggu pemerintah untuk bergerak, tetapi proaktif menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada pemerintah. Menurutnya, RT dan RW menjadi ujung tombak dalam menjembatani kebutuhan warga dengan pemerintah daerah.
8: Kami menyampaikan bahwa saat sudah dilantik, tidak lagi harus menunggu pemerintah, harus segera turun untuk membantu masyarakat. Jangan tunggu pemerintah datang, tapi mereka yang datang kepada pemerintah membawa aspirasi dari masyarakat untuk tentu bagaimana menyampaikan tentang infrastrukturnya, tentang kehidupan sosial di lingkungan mereka, tempat mereka bertugas, termasuk juga berkomunikasi dengan seluruh kepala OPD. Kita ingin ya RT RW ini adalah bagian yang paling utama dalam mensukseskan program-program pemerintah. Mungkin kami beserta Bapak-bapak dan seluruh perangkat belum tentu bisa sampai kepada tingkat yang di bawah sekali untuk lihat turun dan segala macam. Inilah perlunya ada koordinasi.
7: Salah seorang Ketua RW yang baru dilantik, Subandi, menyatakan siap menjalankan amanah dan mendukung program prioritas Wali Kota Pekanbaru. Ia juga berharap pembangunan di Kecamatan Sail terus ditingkatkan, terutama pada sektor infrastruktur dasar.
9: Harapannya di Kecamatan Sail ini
10: ditingkatkan terus.
9: Ditingkatkan terus, lebih mantap lagi
11: pembangunannya
9: ya. Jadi generasi-generasi itu diperbaiki supaya tidak ada banjir lagi.
7: Selain melantik Ketua RT dan RW, pemerintah Kota Pekanbaru juga mengukuhkan pengurus Dasawisma sekecamatan Sail. Kehadiran RT, RW, dan Dasawisma diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang tertata, aman, serta mendukung percepatan pembangunan di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, Kota Pekanbaru kembali dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan ke-9 IMTGT Green City Mayor Council 2026. Agenda internasional ini akan diikuti 28 delegasi member tetap dan juga 3 delegasi nasional community dari Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
12: Pertemuan anggota Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle atau IMTGT Green City Mayor Council akan diselenggarakan pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan ke-8 di Hatay, Thailand, serta bukti keaktifan Pekanbaru dalam program Kota Hijau. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menyatakan rangkaian acara akan dimulai dengan kunjungan lapangan dan dilanjutkan dengan pertemuan utama yang akan melahirkan rekomendasi strategis pembangunan berkelanjutan.
13: Jadi acara kita itu mulai tanggal 4 sampai tanggal 7 ya Pak Kapolres.
14: 4 Agustus. Oke.
13: Ya, sebenarnya akan bermula itu tanggal 4 ya. Mulai dulu dengan seminar, nanti lanjut dengan kunjungan lapangan. Pada meetingnya akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang memang untuk penguatan kita bersama.
14: Oke.
13: Jadi di Green City Mayor Council ini, jadi seluruh kepala daerah nanti akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi. Seluruh daerah-daerah yang sudah berkomitmen semakin menguatkan lagi ya kepadanya untuk membangun dengan konsep ramah lingkungan.
12: Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Dedi Damhudi, menjelaskan dari total 39 member tetap, sebanyak 31 delegasi dipastikan hadir dalam pertemuan tahun ini.
10: Jadi perlu kami sampaikan bahwasannya pertemuan di sini ini merupakan pertemuan Dewan Wali Kota Pekanbaru. Ini anggotanya ada 39 member tetapnya. Pada tahun ini kita fokus terhadap member tetapnya sebanyak 39. Dari 39 ini sudah mendaftar di kita sebanyak 28. Kemudian tambah 2 dari etika dari nasional nasional community yang ada di Malaysia. Nah, jadi jumlah keseluruhan nanti delegasi itu ada 51. Jadi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di sini yang ke-8.
12: Melalui pertemuan ini, Kota Pekanbaru diharapkan semakin memperkukuh posisinya di tingkat ASEAN dalam mendorong pembangunan berbasis ramah lingkungan dan kota hijau. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Kabar berikutnya, pendengar, ribuan peserta hadiri pertemuan regional saksi-saksi Yehuwa di Pekanbaru. Laporan Alwi Suryatmaja selengkapnya.
11: Pertemuan regional saksi-saksi Yehuwa 2026 yang berlangsung di Pekanbaru menghadirkan ribuan peserta dari berbagai daerah. Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah prosesi pembaptisan kepada 22 orang hadirin. Juru bicara saksi-saksi Yehuwa Indonesia Regional Pekanbaru, Fernando Sanchez, mengatakan bahwa tema tahun ini bertujuan memberikan penguatan rohani kepada para peserta untuk dapat menemukan kebahagiaan yang berkelanjutan melalui prinsip-prinsip yang terdapat dalam Alkitab.
14: Jadi acara ini temanya adalah bahagia selamanya. Jadi tujuan acara ini bantu agar semua hadirin bisa yakin kalau mereka bisa bahagia dan tetap bahagia jika mereka mengisi kerohanian mereka berdasarkan prinsip-prinsip dari Alkitab. Jadi sepulang dari acara ini, kami berharap mereka bisa dikuatkan, mereka bisa juga bisa bersuka cita dalam menghadapi kehidupan sekarang ini, dan yakin kalau di masa depan kita punya harapan yang utuh. Jadi memang dari hari sesi Jumat semalam, hadirin ada sekitar 1.300-an. Tapi kami yakin sampai hari Sabtu dan Minggu puncaknya ada sampai kira-kira 1.500. Nah, jadi untuk sesi baptisan akan diadakan pada hari Sabtu ini dan prosesnya nanti sekitar jam 12 waktu makan siang. Prosesnya persis seperti zaman Alkitab dulu, Yesus, mereka akan dibenamkan di dalam air sebagai tanda dari pembaptian mereka kepada pencipta yang bernama Yehuwa.
11: Sementara itu, salah satu hadirin yang juga merupakan bagian penertiban, Fernando Tarigan, mengatakan bahwa dirinya bersama para hadirin merasa bersuka cita mengikuti kegiatan tersebut karena mendapatkan banyak pelajaran praktis dari prinsip-prinsip Alkitab.
15: Jadi kami datang dan juga banyak hadirin datang itu senang untuk mendengarkan banyak sekali kata-kata baik yang dikutip dari Alkitab yang bantu bisa bahagia. Jadi tujuannya kami bisa hadir di sini, ada banyak prinsip-prinsip yang bisa bantu kami mengerti bahwa dalam situasi sulit sekarang ini kami bisa tetap bahagia. Jadi ada banyak video, ada beberapa ceramah yang dipersiapkan yang semua kondisi sesuai dengan keadaan kami. Jadi kami bisa lebih mudah memikirkan kenapa kami bisa tetap bahagia bahkan dalam kondisi sulit. Dan kami juga senang kalau ternyata masa depan kami bisa akan lebih bahagia lagi karena ada harapan dan janji Alkitab. Dan hari ini kami akan dibantu semua berkaitan dengan hal itu. Kami senang sekali bisa hadir di sini.
11: Pertemuan regional saksi-saksi Yehuwa 2026 di Pekanbaru masih akan berlangsung hingga hari Minggu 2 Agustus 2026 dengan rangkaian kegiatan yang terbuka bagi masyarakat umum. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Sementara itu, polisi tangkap dua pelaku penipuan online, kerugian korban hingga ratusan juta rupiah. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
16: Satreskrim Polres Pekanbaru melalui unit cyber membongkar kasus penipuan online bermodus check out pembelian sofa bed yang gagal. Dalam perkara ini, seorang perempuan asal Kabupaten Rokan Hulu mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Kesubnit cyber Satreskrim Polres Pekanbaru Ibda Grand Harold Sitorus mengungkapkan, modus pelaku diawali dengan menghubungi korban melalui pesan langsung di akun sosial admin Livestore Copayment. Korban diminta mentransfer dana sebanyak 2 kali dengan total 200 juta rupiah. Selanjutnya korban kembali diarahkan mengirim uang ke rekening lain sehingga total kerugian mencapai 300 juta rupiah.
17: Korban dikirimkan barcode dari Royal Digital AJB dengan nominal pembayaran 1,698 juta. Selanjutnya korban mengirimkan uang lagi ke rekening virtual Tarun Bulan Tots sejumlah 50 juta. Lalu korban diarahkan kembali untuk melanjutkan pengiriman uang ke rekening BCA atas nama PJ sebanyak 100 juta rupiah sebanyak 2 kali pengiriman. Lalu diarahkan lagi untuk mengirimkan ke akun rekening BRI sebesar 50 juta rupiah sehingga total kerugian korban mencapai kurang lebih 300 juta rupiah. Tersangka yang sudah kami amankan ada 2 yang sudah ditampilkan tadi. Yang pertama atas nama inisial DN dengan umur 19 tahun. Dan tersangka kedua inisial AP dengan umur 26 tahun. Kami juga sudah melakukan pencarian dan pelacakan terhadap 2 orang lainnya.
16: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Dr. Rio Tutrianto menilai kasus ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan cyber semakin mengandalkan rekayasa sosial dibandingkan peretasan teknologi. Pelaku memanfaatkan kepercayaan korban dengan menyamar sebagai pihak resmi, lalu menciptakan situasi yang membuat korban merasa harus segera mengikuti instruksi tanpa sempat melakukan verifikasi.
18: Kejahatan semacam ini adalah kejahatan yang berbasis kesempatan atau istilahnya kami menjelaskan sebagai opportunity crime gitu. Dia muncul karena ada pelaku yang termotivasi dan korban yang dapat dijangkau atau dalam teori rational choice atau aktivitas rutin kita menjelaskannya sebagai bentuk korban yang berkesesuaian. Gini, saya jelaskan. Korban akan gampang sekali kena bujuk rayu, harga murah.
16: Saat ini, 2 pelaku yang ditangkap yakni AS dan RM telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru, sementara DPO lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Kita ke kabar olahraga, pendengar. Sebanyak 77 pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030 resmi dikukuhkan di Ballroom Hotel Grand Elite Pekanbaru Sabtu siang. Kepengurusan baru ini diharapkan mampu memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga di Kota Pekanbaru. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Kepengurusan baru Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030 resmi memulai masa bakti. Sebanyak 77 pengurus dikukuhkan dalam prosesi yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Elite Jalan Riau, Pekanbaru, Sabtu siang sebagai langkah awal memperkuat pembinaan olahraga di Ibu Kota Provinsi Riau. Prosesi pengukuhan dipimpin langsung Ketua KONI Provinsi Riau Iskandar Husin. Ahmad Reza resmi mengemban amanah sebagai Ketua KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030. Acara tersebut turut dihadiri Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, jajaran pengurus cabang olahraga cabor, serta para tamu undangan. Ketua KONI Kota Pekanbaru Ahmad Reza menyampaikan bahwa amanah memimpin KONI Pekanbaru selama 4 tahun ke depan merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama seluruh jajaran pengurus. Ia berharap kepengurusan yang baru mampu memberikan kontribusi nyata dalam memajukan dunia olahraga di Kota Pekanbaru.
2: Alhamdulillah, dari Kongres KONI Masa Bakti 2030 yang dilantik oleh KONI Provinsi Riau, yang harapannya ke depan dari Pekanbaru sejabatan ini bisa berkontribusi untuk memajukan Kota Pekanbaru.
1: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan yang terbentuk melalui proses aklamasi tidak hanya aktif saat pelantikan, tetapi mampu bekerja secara nyata dalam membina atlet. Wali Kota menambahkan, KONI harus menjadi organisasi yang produktif dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap mewakili Pekanbaru pada berbagai ajang olahraga di tingkat provinsi, nasional hingga internasional.
2: Terus KONI Kota Pekanbaru yang baru saja gabung, dan semoga tentu dapat menumbuhkan untuk semangat para cabur-cabur untuk tentu memunculkan generasi penerus dari para atlet-atletnya. Dan kita berharap melalui KONI Kota ini, olahraga tentunya semakin meriah di Kota Pekanbaru, dan juga tentu dapat menghasilkan atlet-atlet yang bisa kita utus untuk ke PON untuk mendapatkan dan mengharumkan nama Kota Pekanbaru khususnya.
1: Dengan semangat kepengurusan baru, KONI Kota Pekanbaru menargetkan lahirnya lebih banyak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah sekaligus membawa Pekanbaru menjadi salah satu kekuatan olahraga di Provinsi Riau. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.
0: Sementara itu, Piala Soratin Zona Riau 2026 untuk kategori U13 dan U15 resmi berakhir. EBR FC sukses keluar sebagai juara di kelompok usia U13, sedangkan Manro FC memastikan gelar juara U15 usai memenangi laga final yang berlangsung sengit di Stadion Gelora Hang Tuah Pekanbaru Sabtu sore. RNI Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Kompetisi Piala Soratin Zona Riau 2026 untuk kategori U13 dan U15 resmi berakhir setelah seluruh rangkaian pertandingan final digelar di Stadion Gelora Hang Tuah Pekanbaru. EBR FC keluar sebagai juara di kelompok usia U13, sementara Manro FC memastikan gelar juara U15 usai menaklukkan EBR Pervisi Unri melalui drama adu penalti. Sementara itu, persaingan pada kategori U17 masih terus berlangsung. Hingga saat ini, pertandingan babak penyisihan masih digelar di Rengat untuk menentukan tim-tim yang akan melaju ke fase berikutnya sekaligus memperebutkan tiket menuju putaran nasional. Ketua Asprof PSSI Riau Edward Riansah mengapresiasi seluruh tim peserta yang telah mengikuti kompetisi dengan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, pelaksanaan Piala Soratin Zona Riau 2026 dari awal hingga partai final berjalan dengan lancar tanpa adanya insiden yang mencederai jalannya pertandingan. Ia berharap kompetisi usia muda tersebut dapat terus digelar secara berkesinambungan sebagai wadah pembinaan talenta sepak bola di Provinsi Riau. Edward juga optimis tim yang akan mewakili Riau pada putaran nasional mampu menunjukkan performa terbaik dan membawa nama baik daerah di tingkat nasional.
3: Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, baik di usia 13, 15, 15 sampai pertandingan final. Ini tim berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang merusak pertandingan. dia dalam 3 tahun terakhir, mudah-mudahan dia bisa berkelanjutan untuk membangun sepak bola di Aula Junior. Lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor, seluruh peserta, mudah-mudahan PSSI Riau ke depannya bisa lebih baik dan melaksanakan kompetisi Liga 1 di depannya. Insyaallah.
4: Yang mewakili tingkat nasional, apa yang kita harapkan, Bang?
3: Ya, kami berharap kita bisa bicara baik. Saya yakin tim usia 15 yang dilaksanakan oleh DPR dan juga dilaksanakan oleh Mantu bisa bersaing di tingkat nasional.
1: Di kategori U15, Presiden Mandro FC, Rudi Manurung, mengaku bangga atas perjuangan para pemainnya yang berhasil meraih gelar juara setelah melewati laga final yang berlangsung ketat. Kemenangan melalui adu penalti atas EBR Provinsi Unri menjadi bukti semangat juang dan mental bertanding para pemain muda Mandro FC. Rudi menegaskan keberhasilan menjuarai Piala Suratin Zona Riau menjadi motivasi besar bagi timnya untuk kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Mandro FC menargetkan mampu bersaing memperebutkan gelar juara sekaligus mengharumkan nama Provinsi Riau.
5: Baik, alhamdulillah ini hasil dari perjuangan adik-adik kita yang siap untuk bertarung di kancah nasional membawa nama Riau. Mandro siap menghadapi mengambil juara Suratin U15.
1: Dengan berakhirnya Piala Suratin Zona Riau 2026 untuk kategori U13 dan U15, harapan kini tertuju pada wakil Riau agar mampu tampil maksimal dan mengukir prestasi pada putaran nasional nanti. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

kabar tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto memastikan tidak ada kebijakan pemberhentian terhadap pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Wali Kota Pekanbaru melantik 45 ketua RT dan RW sekecamatan Sail sekaligus mengajak mereka aktif mendukung program pembangunan Kota Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keramas. Wah. Sikat gigi.

Nana. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin.

0: agar kulit bersih dan sehat.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut.

0: Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lagu bagus dari Gita Gutawa, Mau. Wah, selamat pagi di hari Minggu pendengar. Dan hari ini mudah-mudahan menenangkan hati, menguatkan langkah, dan hidup kembali ya semangatnya yang mungkin hari-hari sebelumnya seperti terjebak terjebak dalam pekerjaan yang sangat padat sekali. Ya jelas apapun rencana Anda hari ini pendengar, semoga diberi kelancaran, sehat, bahagia, serta berkah tentunya. Dan mungkin di beberapa wilayah di Pekanbaru juga sedang turun hujan, karena di depan sini tadi habis diguyur hujan ya. Dan tentu saja kami masih akan menemani aktivitas Anda di hari ini, dan ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta, dan juga nanti ada informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Namun kami masih akan hadirkan informasi kali ini pendengar dari laman rri.co.id, di mana karya batik khas Riau kembali mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Desainer asal Pekanbaru Irna Juwita atau yang akrab disapa Bunda Irna meraih penghargaan International Visionary Fashion Designer of the Year pada ajang Luster Global Fashion and Awards Japan 2026 yang digelar di Hotel New Sano Hiro Minatoku Tokyo Jepang Sabtu 1 Agustus 2026. Dan penghargaan ini menjadi pengakuan atas dedikasinya dalam mempromosikan batik Riau melalui karya-karya yang memadukan nilai tradisi dan sentuhan modern. Di mana dalam ajang ini Aspek Craft by Irna Juwita bersama Batik J Pekanbaru Riau Indonesia menampilkan koleksi busana bertema Nusantara, dan koleksi ini mengusung modifikasi motif selembayung yang dipadukan dengan pucuk rebung, dikombinasikan dengan bahan ulos dan brokat sebagai busana pesta yang didominasi warna merah. Perpaduan tersebut menghadirkan harmoni budaya Nusantara sekaligus menampilkan karakter khas batik Riau di hadapan para tamu dan juga pelaku industri mode internasional. Informasi ini selengkapnya bisa Anda akses kembali mendengar dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
3: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
1: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
4: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
5: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
6: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama. Jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan. Karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
5: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
7: Dalam satu negara, region di antara negara, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan